0: bagus. Tetapi begitu kita masuk ke dalam, ternyata apa? Ternyata seperti kapal pecah, berantakan. Ya, barangkali hidup kita juga seperti itu. Kita bisa kelihatan sangat baik di depan orang. Sopan, ramah, rajin berdoa, rajin aktivitas dalam banyak pelayanan. Nah, itu oke-oke saja. Tetapi hari ini Yesus mengingatkan kita sesuatu yang jauh lebih dalam. Maka kepada orang-orang Farisi yang heran bahwa Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan, Yesus memberikan peringatan yang sangat indah. Tuhan berkata, "Kamu orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan kamu bagian luar, Dia juga menjadikan bagian dalam?" Nah, Yesus sedang mengajak kita untuk melihat bagian dalam dari diri kita. Sebab kita sering lebih sibuk membersihkan yang kelihatan daripada membersihkan yang tersembunyi. Kita bisa saja menjaga kata-kata kita supaya tidak menyakiti orang. Tetapi diam-diam menyimpan iri dalam hati. Kita bisa tersenyum kepada seseorang, tetapi dalam hati masih menyimpan dendam kepada orang itu. Kita kelihatan rendah hati, tetapi diam-diam mengharapkan pujian. Kita rajin melakukan hal-hal rohani, tetapi seringkali hati kita mungkin semakin jauh dari Tuhan. Nah, Yesus tidak mengatakan bahwa yang kelihatan itu tidak penting. Itu semua tetap penting. Tetapi kebaikan yang sejati selalu dimulai dari hati. Karena itu Yesus berkata, "Berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Nah, ini menarik. Ya. Mengapa? Ya, Yesus tidak hanya berkata, "Bersihkanlah hatimu." Tidak. Tetapi Dia berkata, "Berikanlah." Apa artinya? Artinya hati yang bersih adalah hati yang tidak terus-menerus berpusat pada diri sendiri. Hati yang bersih itu dimulai dari belajar berbagi, belajar mengampuni, belajar peduli, belajar memberikan waktu, belajar memberikan perhatian, belajar memberikan diri. Maka hari ini mungkin kita tidak perlu bertanya, apa saya sudah kelihatan baik? Tetapi bertanyalah, bagaimana keadaan hatiku di hadapan Tuhan? Sebab Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita tampilkan, terutama Tuhan melihat hati kita. Maka para sahabat, kita diundang untuk tidak hanya sekedar merapikan yang luar-luar saja, tetapi kita diajak untuk merapikan yang dalam. Sebab justru yang dalam itulah yang paling penting, yang dilihat Tuhan, dan nanti kebaikan sejati itu selalu berasal dari dalam, dari hati yang bersih, dari hati yang suci, dari hati yang terus rela memberikan diri bagi sesama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, bersihkanlah bukan hanya tanganku, tetapi juga hatiku. Jangan biarkan aku hanya tampak baik di luar, tetapi jauh darimu di dalam. Ajarlah aku hidup benar, bukan supaya dipandang baik oleh manusia, tetapi karena aku sungguh ingin menyenangkan hatimu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

Ya, balik lagi Halo Lister di jalur hati Halo Lister di 94.4 menitnya 13 lepas dari pukul 8 pagi. Good morning buat yang baru bangun, baru banget jam 8 baru bangun, habis ngapain? Ngeronda. Ya buat morning person sih kayaknya jam 8 udah kesiangan ya. Tapi kalau buat teman-teman yang kerjanya shift sore, shift malam, it's okay lah jam-jam 8, jam 9 gak apa-apa. Yang penting udah sarapan, nah, sarapan tidur lagi. Ya ditunggu di 0811-583-0944 buat Alister di line telepon dan juga WhatsApp. Alister bisa gabungan pagi hari ini, sapa-sapa satu dengan yang lainnya. Good morning buat yang sudah simak di live TikTok. Ada Nona Riren dari tadi yang menyimak di sana, lagu requestnya udah diputar. God bless ya buat Nona Riren di Indonesia bagian timur sana. Mari mengenal kasih itu. Ya buat teman-teman, seperwaluhan selamat pagi semuanya. Kita lagi asik cerita-cerita pengalaman kemarin ya. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Kalau saya bilang, kalau hari ini kita bisa menikmati hari yang baru, meskipun badannya masih kram-kram, tapi puji Tuhan, hari ini hari yang baru, jadi harus semangat yang baru. Oke, ngelanjutin Yohanes 15 ayat 16 tadi ya, kiriman dari Pak Elif. Yang pertama ada beberapa poin nih yang mau Indra bagikan buat listener ya. Bukan aku yang memilih kamu, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini poin yang pertama. Ini inisiatif dari Tuhan, idenya Tuhan, ya kan? Panggilan dan keselamatan bukan hasil usaha atau kehendak manusia, tetapi murni inisiatif dan anugerah dari Yesus Kristus yang memilih umatnya, memilih murid-muridnya. Oke, dicatat ya, bukan kita yang pilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Sudah ditetapkan, bahkan ada yang tertulis juga, nggak tahu di mana, lupa di mana ayatnya. Sejak dari buah pinggang gitu kan, kejadianku ajaib ya kan. Dahsyat dan ajaib kejadianku, dia membentuk dari buah pinggang. Udah dari sononya, sudah dari sebelum kita lahir Tuhan udah merancang-rancangkan kita tuh mau jadi apa. Ingat sekali lagi, kita yang dipilih Tuhan, bukan kita yang pilih Tuhan. Yang kedua, tujuannya untuk berbuah. Alister, Yesus menetapkan umatnya, kita untuk pergi dan menghasilkan buah, yaitu hidup yang punya dampak, mencerminkan karakter Kristus. Ada buah-buah roh di sana ya kan, bisa dilihat di Galatia ya, betul ya. Serta membawa jiwa kepada Tuhan. Oke, berbuah ya kan, tujuan Yesus menciptakan kita, memilih kita untuk menjadi umat kepunyaannya untuk berbuah. Jadi dampak, jadi cerminan kasih Kristus dan lain sebagainya. Buah yang tetap kekal, ya kan? Buah yang dihasilkan bukan sesuatu yang bersifat sementara, tapi memiliki nilai kekal bagi kerajaan Tuhan. Dan terakhir janjinya, ya kan? Janji doa yang dijawab. Segala sesuatu yang dimohonkan kepada Bapa dalam nama Yesus akan dikabulkan, asalkan selaras sesuai dengan kehendak Tuhan dan tujuan untuk menghasilkan buah. Oke, semuanya diizinkan Tuhan, semuanya dijawab Tuhan, tetapi yang sesuai dan selaras. Oh, nggak sesuai ya nggak dong, gitu kan, harus sesuai dan selaras apa yang dimau Tuhan.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Ya, 33 menit lepas dari pukul 8 pagi. Selamat pagi dulu nih buat listener yang baru banget gabungan di Voice of Life. Masih ada sekitar 30 menit ke depan, hal listener bisa enjoy bareng Indra di Voice of Life. Dengerin lagu-lagu rohani pilihan hal listener, dan juga listener bisa request lagunya juga. Terus apa yang lain boleh lah ya. Dan juga listener bisa berbagi ayat pilihan di pagi hari ini. 0811-583-0944 itu nomornya. Jadi listener jangan gak dicatat ya, catat nomornya baik-baik. Nanti akan ada undian di akhir-akhir tahun lah ya, Indra mau bikin undian, ingetin. Ya, barang siapa simak Voice of Life tiap pagi, niscaya dengerin lagu rohani tiap hari. Ya, Amsal pasal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Bekerja bersama. Tadi Bu Bari bilang percaya, ya kan? Percaya kepada Tuhan, terus percaya. Memang percaya itu hal-hal yang gampang-gampang susah, gitu kan? Kalau sudah kayaknya nggak ada jalan keluar, kayaknya sudah putus asa, sudah nggak semangat gitu kan, sudah pernah kecewa dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan bilang serahkan dan percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Yang kita percaya ini bukan kaleng-kaleng ya kan, tapi one and only pribadi yang selalu setia, yang selalu nemenin kita, yang selalu nggak pernah ninggalin kita. Meskipun kita hanya banyak sekali ninggalin Tuhan gitu kan, taruhlah Tuhan sibuk nantilah ya, futsal dulu, nantilah ya olahraga dulu gitu kan, padahal ada jam-jam ibadah yang harus kita ikutin gitu ya. Seringkalinya kayak gitu, tapi ingat bahwa setiap kita Tuhan cuma bilang percaya saja, gak lebih kok, percaya saja dan tinggallah di dalam Aku, ya kan? Firman Tuhan di Yohanes bilang tinggallah di dalam Aku dan kamu bisa melakukan segala sesuatu. Cuman tinggal gitu kan, gak maksa kita untuk gimana-gimana. Percaya dan tinggal di dalam Tuhan, sisanya buahnya Tuhan yang mengusahakan. Nah, seringkali karena ada keadaan yang membuat kita terjepit, keadaan yang membuat kita kayaknya udah gak ada jalan keluar, disitulah otot dan otak kita bermain sendiri. Ini harus bisa. Padahal tinggal bilang Tuhan, aku berserah, ya kan? Berserah sama Tuhan bukan berarti berhenti bertindak, tetap bertindak sesuai dengan kapasitas yang kita punya. Misalnya let God do the rest, ya kan? Selesaikan, biar Tuhan selesaikan semuanya. Nah, seringkali kita melakukan semuanya dengan cara kita sendiri, menyelesaikan dengan cara kita sendiri. Akhirnya yang kadang bisa, ya kan? Tapi nggak maksimal. Oke. Serahkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Ya, banyak kok yang punya rencana buat masa depan, punya keluarga yang baik, pekerjaan, pelayanan yang baik. Kita semua punya rencana. Tetapi enggak semua rencana itu bisa terlaksana. Walaupun kita udah usahanya keras, sudah juangnya siang malam, tapi hasilnya enggak seperti yang kita harapkan. Kita jadi kecewa, lelah dan mulai bertanya-tanya, why always me, kenapa harus begini gitu ya, kenapa harus aku gitu kan. Nah, Yohanes 15 ayat 5 tadi dia bilang, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu gak bisa berbuat apa-apa, kata Tuhan. Ingat Yesaya 55:8 ayat 9 juga bilang, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kalau kita di lantai 5, rancangan kita Tuhan itu udah di 17 mungkin ya, gitu loh. Seperti itu Alistair. Jadi apapun yang kita rancangkan sertakan Tuhan, ya kan? Yang terbaik dari Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Stay tune terus Alistair di 94.4. Indra balik lagi ya, habis ini jangan kemana-mana. Tetap di jalur hati-hati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Hey Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the jingle, Yaski Radio!

Ya listener, kita sudah berada di penghujung program di kesempatan pagi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih buat kebersamaan pagi hari ini. Teriring doa dari Indra, semuanya diberkati Tuhan. Semuanya sepanjang hari ini disertai Tuhan dan semua yang dikerjakan dijadikan berhasil. Amin. Alisir, terima kasih buat kebersamaan pagi hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam 7 sampai dengan jam 9 pagi hanya di 94.4 Heartland FM. Indra mohon maaf jika ada salah-salah kata selama siaran berlangsung pagi hari ini ya. Terus simak 94.4 Heartland FM. Ada Pak Paulus nih, hampir lupa nih. Shalom, selamat pagi Bang Radio Heartline. Selamat bertugas penyiaran sepanjang hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus beserta kita selalu. Amin. Oke, sampai mana tadi? Ya, terus simak seluruh rangkaian program Heartland FM dari pukul 5 pagi sampai dengan closingnya nanti setengah jam 12 malaman gitu ya. Banyak program seru akan menemani Heartlister semuanya bersama dengan keluarga. Dan akhir kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Topik kita hari ini, saat teduh yang segar. Saudara pendengar, bagaimana waktu teduh Anda bersama dengan Tuhan? Ini adalah pertanyaan klasik. Sebagian orang telah membiarkan dirinya dilatih dengan suatu kebiasaan yang baik untuk selalu mempunyai waktu teduh sesibuk apapun dia. Sementara yang lain hanya menyisakan waktu untuk Tuhan. Kalau waktu teduh ini tidak penting, maka Tuhan tidak akan berbicara berulang-ulang kepada kita. Bahkan salah satu rahasia keberhasilan adalah terletak di dalam waktu teduh. Anda tidak percaya? Anda harus percaya, sebab begitulah perkataan Tuhan. Orang-orang yang suka kepada firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam, segala yang diperbuatnya berhasil. Ini bagian firman Tuhan yang sangat indah. Semakin lama Anda merenungkan bagian ini, maka Anda akan semakin senang melakukan saat teduh. Sebab saat teduh bukan bagian dari kebetulan hidup. Tetapi saat teduh adalah sebuah program yang Anda rancang khusus sebagai bagian dari keberhasilan hidup Anda. Saudara pendengar, kita tahu bersama kehidupan ini tidak mulus. Kehidupan manusia itu syarat dengan berbagai pergumulan dan juga tantangan, dan posisinya seperti telur di ujung tanduk. Ketika manusia lalai sedikit, ia bakal tergelincir. Maka hancurlah seluruh kehidupannya, dan itu sangat mungkin terjadi. Itulah sebabnya manusia perlu pedoman hidup sebagai pegangan. Ibarat manusia memerlukan sebuah obor ketika berjalan di dalam kegelapan. Di dalam saat teduh, Anda akan selalu mendapatkan kekuatan baru dan panduan untuk menghadapi kehidupan ini hari demi hari. Di dalam saat teduh, Tuhan akan berbicara kepada Anda dan menyatakan rencananya yang terbaik. Karena itu buatlah saat teduh Anda menjadi waktu yang indah dan begitu menyenangkan. Tidak ada metode yang terbaik yang dapat diterapkan. Yang paling baik adalah Anda menemukan untuk diri Anda sendiri bagaimana melakukan saat teduh dengan menyenangkan. Ketika Anda dalam keadaan yang segar, maka Tuhan siap berbicara kepada Anda. Yang penting dalam saat teduh, Anda membiarkan firman-Nya memenuhi kehidupan Anda. Supaya hidup Anda hari demi hari dipenuhi dengan firman Tuhan, maka apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan akan digenapi. Anda akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tetap segar pada segala musim dan tidak pernah kering daunnya. Apa yang diperbuat Anda akan berhasil. Milikilah janji itu dan hiduplah dalam janji itu setiap hari. Maka Anda akan melihat keberhasilan daripada Tuhan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 100,6 Heartland FM Your Family Station. Ada Morning Espresso, Let's Wake Up Your Mind. Pagi hari ini edisi Selasa, tanggal 13 Oktober 2026. Barengan bersama dengan Ragil Z dan juga Dias Ivan.
1: Halo, selamat pagi Heartliner. Senang sekali Dias Ivan bisa kembali hadir ya, menemani Heartliner di Morning Espresso di hari ini, Selasa 13 Oktober 2026.
0: Oke. Dan seperti biasa juga ya, kita mau sapa dulu buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung. Kita sapa dulu buat teman-teman yang ada di Heartland Samarinda di 94,4 FM.
1: Kemudian juga teman-teman kita yang ada di Harmony FM Takalar di 97.0 FM.
0: Ada juga Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Yang di Heartline Radio Bali 92.2 FM.
0: Ada juga Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: Last but not least di 103.9 FM Radio Elisa Salatiga.
0: Oke. Pagi-pagi semuanya.
1: Selamat pagi Heartliner, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya.
0: Amin. Dan kita juga happy banget pagi hari ini karena banyak banget yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM pagi hari
1: terima
0: ini.
1: Terima kasih yang sudah gabung.
0: Nanti kita akan bacain satu-satu. Dan pagi hari ini tuh kita lagi ngobrolin tentang tetangga.
1: Kehidupan bertetangga. Kenapa ini menjadi menarik sih?
0: Kan di zaman sekarang ini kayaknya gak banyak deh orang-orang itu yang kenal sama tetangga kanan-kirinya.
1: Kayaknya benar tuh, benar-benar.
0: Ya kan, gak semuanya gitu kenal gitu ya. Benar-benar. Kayaknya kehidupannya tuh udah kayak individu gitu.
1: Benar banget, apalagi yang di kota-kota besar ya. Sibuk dengan urusannya masing-masing sehingga kadang gak peduli atau mungkin mau memperhatikan sedikit yang di sebelah kiri atau kanannya. Padahal tetangga itu bisa dianggap sebagai saudara yang paling dekat ya kalau ada apa-apa gitu.
0: Jadi kita punya pertanyaan pagi hari ini untuk kalian semua ya. Coba dijawab dengan sejujur-jujurnya pagi hari ini. Kalian tuh kenal gak sih sama tetangga samping kanan kalian, guys?

0: Balik lagi kita tentunya masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Edisi Selasa 13 Oktober 2026 bareng Ragil Z dan juga Dias Ivan.
1: Dias Ivan. Iya, masih menemani aktivitas hardliner semua dan juga masih ngobrolin mengenai kehidupan bertetangga.
0: Tetangga masa gitu sih.
1: Iya, itu judul apa ya?
0: Judul ini sinetron.
1: Sinetron.
0: Iya, film pendek gitu ya.
1: Film pendek ya.
0: Tapi seri.
1: Oh, seri. Iya. Yang mau berbagi boleh ya di WhatsApp-nya di 0819-269-1000.
0: Oke, bisa juga bergabung di live TikTok Heartline FM pagi hari ini.
1: Iya.
0: Atau kalau kamu mau telepon ngobrol bareng kita bisa di 0855-885-1006. Oke. Nih, ini nih sudah ada yang
1: sudah
0: bergabung.
1: Yang masuk, ya.
0: Kita angkat dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo. Hai. Selamat pagi.
0: Halo. Iya, halo, selamat pagi. Halo. Kayaknya suaranya belum terdengar
1: belum,
0: ini.
1: Belum, iya, belum kedengaran.
0: Halo?
2: Pagi.
0: Iya, iya. Halo?
2: Ya, sudah aman, Kak?
0: Oke, tapi mungkin bisa agak digedein lagi suaranya.
2: Gedein laginya dari mana ya?
0: Oh, ya, oke. Okay. Ada Pak Indra nih pagi hari ini.
1: Selamat pagi, Pak Indra.
2: Pagi-pagi semua.
0: Oke, Pak Indra. Nah,
2: saya sambil nyari dulu biar tambah besar apa. Saya pakai mixer tapi mixernya lagi dipakai mamanya anak-anak buat masak di dapur.
0: Oh. Beda mixer kayaknya ya, beda ya.
2: Udah, yang penting masih bisa kedengeran aja ya.
0: Oke, oke.
2: Aman ya.
1: Aman Pak Indra.
0: Oke, okay, Pak Indra, ya, gimana ya, nih? Pak Indra kenal enggak sih sama tetangga samping kanan kiri Pak Indra?
2: Puji Tuhan kenal.
0: Kenal ya.
2: Karena mungkin tapi tadi setuju kalau di notif tadi ada di notif tadi ada di TikTok mungkin yang hanya 5 menit nggak apa-apa. 5 menit mending masih kenal.
1: Betul.
2: Daripada setengah jam, 1 jam juga nggak kenal. Dia siapa ya? Orang baru. Nah kan lebih kesian. Kalau 5 menit aja nggak apa-apa. Atau nanti di hari weekend-nya siapa tahu bisa ngumpul. Ya kan? Weekend entah olahraga, entah berjalan bersama mengelilingi lingkungan, apa olahraga pagi. Ya kan? Atau juga bukan belaga sih. Apa kerja bakti. Tapi kalau kami karena ngerasain juga gitu. Kalau kerja bakti kan kita-kita bukan orang yang spesialis pekerjaannya memang seperti teman-teman PPSU. Ya kan? Kalau di kami sudah sampai, nah ini sharing aja. Di kami sudah sampai uang kas itu kita undang mereka, para PPSU dan satu perangkat sama gerobaknya segala macam. Mereka karena memang sudah kegiatannya sangat rajin dan sangat cepat. Gitu. Nah kitanya yang pada ngeriung. Ngeriung nemenin mereka gitu kan biasa nih kalau para kepala keluarga kan maunya tinggal tunjuk saya, tunjuk sini. Karena kan secara di grade levelnya begini ini udah manajerial ke atas. Jadi dia kebiasaan di kantornya tinggal sono sini sih. Ya udah gak apa-apa. Teman-teman BPSU juga senang tambah-tambahan yang tidak mengganggu jam kerja mereka. Setelah itu dimulai 7:30, nanti paling 8:00, 9:00, 10:00 itu udah kelar. Nah mereka kita undang dulu untuk menikmati kopi,
0: sarapan ya.
1: Gorengan.
2: Terus sambil saya bercandain gitu, perasaan yang teman-teman PPSU lapar sih lapar, tangan tadi berkotor-kotor di got juga gini-gini, kok yang kalau giliran ada sarapan kita ngeriung duluan yang cuma di atas sama bapak-bapaknya, dan nggak apa-apa tapi nyemangatin aja. Nah, akhirnya terjadi. Nah dari situ kita bisa saling komunikasi, ngomongin yang kemarin-kemarin belum bisa ketemu, selalu segala macam. Nah problemnya kadang-kadang ini kecuali kalau yang klaster ya, kalau klaster kan kita enak orangnya itu aja, tapi kalau yang di perumahan rumah biasa gitu, kami di rumah biasa itu problemnya kadang-kadang kami bersyukur kami AKAMSI, tapi jadi menang database ya orang lama gitu kan. Tapi buat yang kenapa belum kenal itu kadang-kadang mereka banyak orang baru. Orang baru itu entah karena bekerja dulu aja ibaratnya hanya ngekos, ngontrak gitu-gitu kan. Belum sempat laporin fotokopian KTP emang gak ke sama Pak RT gitu loh. Itu juga nah kalau pas lagi ketemu gitu kita himbau ayo ini biar tambah kenal. Terus nanti kalau ada acara-acara gabung aja, gak usah merasa orang baru mau ngomongin apa gitu. Tenang aja, ada model yang kami bilang, walaupun saya bukan bagian dari kepengurusan RT RW, kami bilang aja, tenang aja, kalian yang orang baru dijamin bisa ngomong. Kenapa? Kita nggak akan ngomongin akamsian kami, tapi kita tanya mereka yang bidangnya mereka. Jadi kan dia terpaksa ngomong tuh, orang barunya jadi ngomong kan. Kalau enggak, kalau kebiasaan, nah ini buat autokritik buat saya juga termasuk lingkungan. Jangan kalau AKAMSI ngeblok di AKAMSI-nya sendiri, mereka orang baru sendiri kan jadi dia kehilangan momen gitu, kayak anak hilang gitu kan. Nah, dari situ kemudian kita ajak, jadi dia mulai speak up. Nah, kau udah speak up, kita bercandain, yuk mereka udah bisa speak up, kita yang diem aja, kita menikmati gorengan aja. Kita gitu. Nah, akhirnya bisa timbul ini, termasuk tadi yang ada bilang yang di atas tadi 70%-nya kena, ya macam-macam betul. Tadi ada yang bisa aja yang bilang nanti di weekend pun kami bekerja Pak, ya nggak apa-apa, nanti rollingan cari hari yang bisa aja mungkin sih pasti scambling, walaupun sekarang lebih ke tidak ada berbahayanya, kan sudah ada CCTV, sudah ada Pak security misalnya ya. Tapi mereka yang penting poinnya ketemu kebersamaan bersama antar warga begitu. Problemnya memang kalau di daerah yang industri sedikit kadang-kadang atau di ruko-ruko, para ownernya tentu bukan orang wilayah situ, tapi minimal mas dan terutama para akang-akang mas yang jaga di ruko itu kan ada. Nah itu kita ajak juga sebagai mewakili toko yang mereka bernaung bekerja bersama ownernya kan gitu. Jadi semua nggak ada yang hilang ini. Jadi jangan hanya merasa saya udah wakilin kasih donatur gorengan sama rokok kok, nah tapi kan nggak ketemu orangnya gitu ya kayak. Jadi bisa berusaha untuk guyup itu minimal kalau di kami kanan kiri depan belakang atas bawah nggak ada ya, karena kami napak ya, bukan yang kalau ngomong tetangga atas bawah itu kalau di apartemen
0: kali ya,
2: atau di rumah susun barangkali gitu ya. Karena depan belakang itu kami ya paling nggak 40 pintu, 40 tahu, karena tergantung luas RT-nya. Di kami RT sampai 100-an itu masih normal nggak sih?
1: 100 ya?
2: Banyak ya. Tapi ada juga yang udah dipecah lagi menjadi 2 RT sehingga 1 RT-nya hanya tinggal 50-40. Jadi bisa menaungi kalau ada kegiatan apa, plus juga ibu-ibu Dawisnya. Selamat pagi Ibu Dawis kalau yang mau nanti hari Jumat Jumantik begitu. Kenapa jadi saya kesana-sana? Saya nggak boleh diajak gabung karena beda gender katanya. Pak itu pasti ibu-ibu aja kalau Dawisnya gitu.
1: Iya. Kalau bisa
2: kita kenapa?
1: Kalau pengalaman Pak Indra itu dengan tadi kan Pak Indra sebagai akamsi gitu. Biasanya dengan yang mereka salah satu akamsi. Dengan yang mereka yang ngekos, mereka itu biasanya Pak Indra duluan yang membuka percakapan atau biasanya dari yang mereka yang warga baru?
2: Ya, walaupun saya akuin saya introvert ya. Ini kenapa jadi kelihatannya ekstrovert? Karena saya harus on air. Kalau saya mau diem-dieman aja, kita pakai bahasa tubuh ya. Kalau kita bisa on air. Karena ini pas harus gini, jadi kesannya, oh itu introvert aja gitu, gimana ekstrovertnya gitu. Kan? Nah, kalau pertanyaan dari Bro Dias tadi, gini, jadi sama. Kita say hello aja, kalau mungkin dia sempat malam-malam beli ke toko apa yang warung-warung Madura itu ya, warung Batak itu yang dini hari itu saya heluan, oh siapa ketemu, nanti kalau ada acara gini-gini, walaupun kami sama sekali bukan bagian dari kepengurusan gitu, nggak apa-apa. Nah nanti sama konsepnya adalah karena kenapa bisa gitu, bukan saya mau cari panggung, mau cari next demi masa periode depan biar dipilih warga, bukan gak ada kepentingan politis, tapi lebih ke kami pernah di posisi didiemin, bukan didiemin, karena kami di lingkungan baru sehingga mereka dengan dunianya sendiri, kami yang terpaksa harus begini ke mereka-mereka lah. Tapi nggak semua orang sanggup untuk kalau orang baru nyemplung ke dalam akamsi kan begitu ya. Nah sehingga kami justru yang akamsi, yuk kita colek biar dia ada ngomongnya, oh dia rupanya bidang itu, hobi itu, memang orangnya pendiam. Ada juga tipe-tipe pendatang baru yang saya ngomongnya satu paragraf dia cuma satu kata gitu ya. Ya nggak apa-apa. Lama-lama kita pakai kalimat bertanya yang beliaunya aktif, dia harus jawabnya cuma nggak cuma ya tidak gitu loh. Jadinya gitu lama-lama perlahan-lahan bisa dapat sehingga. Nah tapi memang di lingkungan kami kebanyakan memang orang pendatang baru yang karena bekerjanya satu semester satu tahun kemudian harus berpindah lagi, jadi memang harus selalu mengayomi begitu, sehingga untung di dalam kepengurusan sekretariat atau apa RT atau RW nggak ada humas ya. Kalau humas pasti saya ditunjuk, saya nggak mau. Nggak ada humas ya. Maksudnya menangani kaum-kaum yang baru ini, tenaga yang baru ini, begitu sih.
0: Baik, terima kasih ya Pak Indra. Lanjutkan Pak Indra, lanjutkan.
2: Justru kalau mereka udah pada bisa asik semua, termasuk pendatang baru, saya mau diem gentian, saya menyusun energi sebagai orang-orang yang introvert, gue capek banget tadi.
0: Okay, Pak Indra.
2: Menyemangati Bro Dias sedikit, Bro diperbanyak lagi tektokannya sama hostnya, sama ininya, berasik gitu.
1: Siap Pak Indra.
2: Sampai ngeliat, tadi saya pikir, wah ini bagian produser sama penelitinya nih gitu. Biasanya lebih profilnya lebih ke peneliti bercanda ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, oke.
2: Dibanyakin lagi.
1: Iya.
2: Itu aja dulu.
0: Terima kasih,
1: terima kasih
0: Pak Indra.
1: Terima kasih Pak Indra.
0: Iya,
1: selamat pagi.
0: Jadi ini tuh kayak enggak bergantung kita tuh orangnya introvert, extrovert gitu ya. Yeah. Tapi yang namanya tetangga itu siapapun kamu, betul, ya tetap harus menjalin komunikasi.
1: Jadi ini
0: harus kenal.
1: Betul, gitu. Ini bentuk kepedulian juga ya terhadap lingkungan sekitar gitu. Karena
0: setuju.
1: Ya itu tadi memang kenapa kita perlu nih kenal sama tetangga kita. Karena kita jangan sampai tetangga kita tuh misalnya ternyata seorang pengedar narkoba. Atau rumahnya itu dijadikan sarang judol. Yang seperti
0: dia
1: baru-baru ini kan?
0: Nah, di rumah dinas itu.
1: Di rumah
0: ya,
1: dinas salah satu institusi.
0: Tapi ngomongnya bisik-bisik aja.
1: Iya.
0: Jangan. Kita mau bacain dulu nih yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Terima kasih buat Neti May. Kalau dia nih tipe orang yang aku sekedar kenal aja, kenal sama tetangga. Oke, tapi itu udah bagus loh ya, kenal ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Kita akan bacain lagi nanti ya setelah kita dengarkan yang berikut ini. Dan berikut ini juga bakal ada berita 30. Jadi jangan kemana-mana, oke?

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Prabowo dan LCC kecam kekerasan Israel, prioritaskan rekonstruksi Gaza. Komisi 5 DPR minta 3 kementerian kompak atur ojol. Armanata Nasir resmi gantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Selamat pagi Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Membuka informasi pagi hari ini, ada kabar politik dan hukum Hardliner Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mengecam kekerasan serta operasi militer Israel yang berdampak terhadap warga sipil Palestina. Keduanya juga menegaskan komitmen untuk mendukung perdamaian dan mempercepat rekonstruksi Gaza. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta hari Minggu yang lalu. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia dan Mesir akan melanjutkan dukungan terhadap penyaluran bantuan kemanusiaan serta pemulihan wilayah Gaza. Kedua pemimpin juga mengecam pembangunan pemukiman ilegal Israel yang dinilai memperburuk situasi dan menghambat terciptanya perdamaian di kawasan. Masih dari kabar politik dan hukum, kali ini Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Perhubungan, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memperkuat koordinasi dalam menjalankan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Hardliner Syaiful Huda pada Senin kemarin mengatakan agar tidak terjadi ego sektoral yang dapat menghambat pelaksanaan aturan ini. Menurutnya, meskipun melibatkan 3 kementerian, perlindungan terhadap pengemudi ojek daring atau ojol harus tetap menjadi prioritas. Selanjutnya, kabar dari internasional, Armanata Kristiawan Nasir resmi menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia setelah melakukan serah terima jabatan dari Sugiono. Hardliner, prosesi serah terima jabatan berlangsung di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat pada Senin kemarin. Acara ini dihadiri Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata serta sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Dalam prosesi ini, Sugiono menyerahkan memorandum akhir tugas kepada Armanata sebagai bagian dari pergantian kepemimpinan kementerian. Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Pemilik bisnis hebat belum tentu bisa memimpin. Pemilik bisnis bisa pintar membuat produk, tapi belum tentu pintar memimpin tim. Banyak pemilik bisnis hebat, visioner, inovatif, kreatif, tapi organisasinya berantakan dan timnya kacau balau. Terjadi krisis kepercayaan. Kenapa? Adalah kemampuan membuat tim bergerak, mendengar masukan, harus bisa memberi arah, harus bisa membuat tim merasa dihargai. Hardliners, kalau semua evaluasi dan keputusan dibuat dengan emosi, tim akan lelah. Kalau pemimpin tidak jelas, tim akan bingung. Bisnis besar tidak dibangun sendirian. Bisnis besar dibangun oleh tim yang percaya pada kemampuan pemimpinnya. Dan ingat, headliners, pemilik bisnis hebat menciptakan bisnis. Pemimpin hebat menciptakan tim yang hebat. Hardliner, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Balik lagi masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Edisi Selasa 13 Oktober 2026 bareng Rachel Z dan juga Dias Ivan. Seru banget pembahasan kita pagi hari ini tentang tetangga ya.
1: Yep.
0: Kita nggak lagi ngobrolin, nggak lagi ngegosipin tentang tetangga kita. Tapi kita ini lagi tanya ke kalian semuanya Heartliner. Coba jawab dengan jujur, kalian tuh masih kenal nggak sih sama tetangga samping kanan dan juga samping kiri kamu? Ini karena tadi belum selesai, belum kelar kita bacain yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Kita mau bacain dulu Dias Evan ya. Tadi itu dari Neti May, dia mau kirim salam untuk semua penggemar di seluruh Indonesia. Terus ada dari Erna Ismarianti ya, hanya 70% yang kenal tetangga karena kesibukan pergi ayam berkokok, pulang ayam nyangkok, kata orang.
1: Ayam nyangkok.
0: Oke, terima kasih Erna. Terus salam buat semua tetangga, kata Neti May. Terus ada Pak Indra juga, terima kasih. Ada Neti May bilang lagi nih, lucu, jujur, aku ketemu tetangga cuma hari pagi, cuma pagi hari aja 5 menit, setelah itu seharian gak jumpa lagi. Tapi ini udah termasuk bagus ya.
1: Termasuk bagus
0: 5 menit ya, 5 menit, bisa tegur sapa, bener. Tanya kabar gitu kan.
1: Paling gak tuh kita bisa ngeliat tuh, oh tetangga saya tuh yang ini tuh gitu. Oh, ini kalau ada warga baru nih, kok kayaknya belum pernah lihat ya, siapa ya gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa itu kita bisa tahu nih respon apa yang perlu kita lakukan gitu kan, misalnya kayak gitu.
0: Thank you. Ada Beb Gibran juga menyapa kita pagi hari ini. Ada Mbak Sari juga, thank you. Terus
1: terima kasih.
0: Beb Gibran bilang asal salam dari Samarinda untuk tetangga semuanya. Asal jangan bisik-bisik tetangga. Kalau itu lagu ya, bisik-bisik tetangga ya.
1: Dari Samarinda ya, Kalimantan Timur, jauh banget tuh. Ya, terima kasih.
0: Dia bilang tetanggaku guyup rukun. Wah, amin ya, puji
1: seneng,
0: Tuhan ya.
1: Senang
0: kita
1: tuh
0: dengernya ya, kalau tetangga-tetangga itu pada guyup tanpa adanya masalah. Cuma dia, kita memang gak bisa memungkiri dan menutup kemungkinan-kemungkinan kalau ada tetangga-tetangga itu yang gak asik.
1: Bener ada, sih? Bener ada tetangga yang gak asik. Ada yang misalnya
0: suka ngegosip,
1: atau misalnya dia nyetel musik kenceng-kenceng. Atau misalnya yang misalnya dia tiba-tiba protes yang gini, jadi misalnya dia protes karena atap rumahnya apa bocor gitu karena hujan, protesnya gara-gara kita gitu, padahal kayaknya bukan kita deh gitu penyebabnya.
0: Hal-hal simpel sih sebenarnya atau mungkin pohon kita daun-daunannya itu mengotori halamannya beliau mereka gitu ya.
1: Itu protesnya.
0: Kita
1: mau baca dulu nih, ada beberapa WhatsApp yang udah masuk. Ada dari Cici ini. Dia bilang pernah hidup tanpa tetangga dan rasanya gak enak banget. Waktu itu pindah di daerah pegunungan yang jarang penghuninya.
0: Ini
1: katanya kalau ada pun jaraknya antara rumah bisa 500 meter sampai 1 kilo. Bisa dibayangin sih emang kalau di daerah pegunungan ya.
0: Jadi dia merindukan kehadiran seorang tetangga si Cici ini ya. Terus ada dari Bianca, tadi sudah dibaca belum ya?
1: Belum.
0: Belum Bianca, ya, ada Bianca. Dia bilang beberapa kali dibantuin sama tetangga. Jadi menurut aku minimal kita itu kenal 5 tetangga kita dalam satu komplek. Minim itu 5 ya. Jadi kalau ada apa-apa itu kita bisa minta tolong gitu sama tetangga gitu.
1: Setidaknya kiri atau kanan itu ya. Tetangga kiri atau kanan itu kita kenal gitu. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa minta tolong tuh.
0: Nah, dulu tuh kalau zaman aku masih kecil itu mama aku tuh suka kayak tuker makanan gitu. Jadi hari ini masak apa itu kasih ke tetangga.
1: Guyup banget ya.
0: Nanti tetangga juga kalau dia lagi masak apa yang agak banyak itu nanti dia kirim juga ke rumah Jadi ini tuh kayak salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan tetangga kita gitu. Mungkin Heartliner juga punya nih kebaikan-kebaikan sederhana apa sih yang sering kamu lakukan sama tetangga kamu? Nah, siapa tahu kebaikan-kebaikan yang kamu berikan ke tetangga kamu itu bisa menginspirasi kita semua, benar nggak sih?
1: Iya, jadi bagikan pengalaman kamu di WhatsAppnya di 0819-269-1000.
0: Ya, atau juga bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Kita akan balik lagi setelah kita dengerin berikut ini. Siapa yang mau nyanyi, udah kita dengerin aja ya.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: ada mantra dari Anggun, guys, membawa kita lepas dari pukul 9 ya. Dan saat ini tuh jam 9 lebih 4 menit. Oke. Dan tanpa kita sadari ternyata hari ini tanggal 13 Oktober itu diperingati sebagai hari apa?
1: Sebagai hari kegagalan internasional atau International Day for Failure.
0: Jadi, ternyata hari
1: kegagalan ini walaupun tidak termasuk dalam hari libur nasional, ini ternyata menjadi sebuah peringatan yang membawa pesan penting nih bagi masyarakat global agar atau supaya bisa mengubah cara pandang terhadap kegagalan. Nah, ini peringatan hari kegagalan internasional ini menjadi ajakan agar masyarakat tidak lagi takut gagal, melainkan menjadikannya bagian dari proses menuju sukses.
0: Mungkin ada juga di antara hardliner yang hari ini tuh merasa gagal dalam kehidupan bertetangga. Karena kan tadi tuh kita nanya ya, coba dong jawab dengan jujur, kalian tuh

0: masih kenal gak sih sama tetangga kanan kiri gitu. Terus kalau mungkin ada di antara kalian yang waduh aku gak kenal nih sama tetangga aku kanan sama kiri gitu. Aku karena baru pindah gitu ya. Atau mungkin memang aku bukan tipe orang yang bersosialisasi gitu. Jadi gak perlu kenal sama tetangga kanan sama kiri. Gak apa-apa guys, jangan merasa gagal gitu betul, ya. Masih ada kesempatan kalau bisa sekarang juga ya di detik ini ya. Kamu ketuk tuh pintu tetangga kamu supaya bisa kenalan sama mereka.
1: Atau misalnya kita udah udah baik, udah coba menyapa tapi ketemu ke tetangga yang kebetulan ketus, cuek gitu terus ngerasa ah malas ah udah deh. Jangan merasa itu gagal.
0: Ya.
1: Coba mungkin saat itu lagi enggak mood ya misalnya. Karena ya setiap dari kita kan mungkin punya ceritanya sendiri-sendiri tuh, ada bebannya sendiri-sendiri. Nah, mungkin lagi enggak tepat aja pada saat itu. Yeah. Coba apa disapa lagi?
0: Disapa lagi, mungkin nyapanya sambil bawa nasi goreng.
1: Ngomongin nasi goreng nih tadi ya.
0: Oke, dan sebagai bagian dari komunitas warga, kita tuh memang harus meningkatkan yang namanya kewaspadaan juga ya, tanpa harus menjadi paranoid, karena nggak menutup kemungkinan juga ada tetangga-tetangga kita itu yang mereka itu tipe-tipe orangnya itu yang introvert banget gitu, yang nggak mau diketahui sama tetangganya kerjaannya itu apa, ngapain aja di dalam rumah gitu kan. Tapi ini tuh kayak harusnya itu jadi perhatian khusus juga buat kita gitu ya. Karena kehidupan bertetangga ini harusnya membuat kita itu saling mengenal dan tahu apa yang menjadi aktivitas dan pekerjaan dari tetangga kita.
1: Itu artinya kita harus aware, harus peduli, harus peka juga untuk setiap bukan kepo ya, tapi lebih yang ini kayaknya ada yang aneh nih. Nah, kita tuh harus peka tuh, jangan yang bodoh amat lah. Dia enggak ini. Nah, kita harus curiga, harus peka nah seperti itu. Karena bisa jadi itu bisa misalnya tadi ada jadi aktivitas judol, rumah yang digunakan sebagai aktivitas
0: benar, atau bisa juga itu tuh kayak jadi pola aktivitas pengedar narkoba karena biasanya pengedar narkoba itu ya mereka itu kan kayak sewa rumah gitu ya, terus mereka itu tipe-tipe orangnya itu kayak tertutup gitu, nggak mau diketahui kerjaannya itu apa, pokoknya benar-benar kayak mengisolasi diri dari kehidupan bertetangga guys.
1: Nah, itu contohnya misalnya kalau yang aktivitas pengedar narkoba yang patut kita waspadai atau curiga. Misalnya aktivitas dari tamu yang tidak wajar. Misalnya kita lihat ada tetangga kita, ini kok sering lalu-lalang ya, ada orang asing gitu.
0: Yang kayak orangnya itu ganti-ganti gitu ya.
1: Betul.
0: Mungkin tukang Grab yang ngambil barang, tapi sering banget gitu. Sedangkan kita nggak tahu yang dijual sama tetangga kita itu apa sih. Bukannya kita julid ya.
1: Bukan.
0: Tapi kita memang mesti waspada.
1: Terus juga misalnya jam kunjungnya enggak, mesti tuh ada tamu yang datang ke rumah
0: malam-malam
1: itu. Jam misalnya mungkin jam 10 malam, jam 12 malam, jam 1 dini hari gitu misalnya seperti itu. Ini kok kayaknya ada yang aneh nih. Nah, itu kita harus peka tuh.
0: Benar. Terus mungkin keadaan rumahnya itu yang selalu tertutup. Jadi nggak pernah kebuka. Jendelanya juga tertutup rapet gitu kan, pintunya tertutup rapet, seolah-olah itu memang mereka itu kayak tidak membuka akses untuk siapapun bisa tahu gitu apa pekerjaan mereka, aktivitas mereka gitu ya.
1: Bisa terjadi di mana saja, tapi biasanya apalagi kalau yang untuk aktivitas narkoba itu biasanya rumah ya, ini bisa di mana aja, tapi mungkin rumah besar yang temboknya tinggi, pagar tinggi, sehingga benar-benar orang luar tuh nggak bisa lihat tuh di dalam tuh ada apa ya gitu. Nah, itu biasanya gitu ya? Itu yang sering dipakai itu.
0: Iya. Oke, apakah kalian juga pernah nih punya tetangga yang mencurigakan, guys? Kalau menurut pengalaman sendiri, Dias Evan ada punya pengalaman nggak punya tetangga yang mencurigakan gitu?
1: Sampai saat ini gak sih nggak ada, aman.
0: Aman.
1: Depan, kiri, kanan aman.
0: Kenal semua ya.
1: Cukup kenal.
0: Wah, keren.
1: Kalau Ragil gimana?
0: Aman juga. Aman. Oke, ini sudah banyak juga yang bergabung di live TikTok kita. Kita mau bacain dulu, ada dari Ibu Erni Wijaya Morningzi. Kebetulan saya tinggal di apartemen, jadinya akrab banget sama semua penghuni-penghuni di sini. Wah, keren. Biasanya kalau di apartemen,
1: kalau apartemen tuh
0: atas bawah gitu kan ya, nggak terlalu kenal gitu. Tapi ini bisa kenal loh, keren ya.
1: Keren.
0: Bisa berkomunitas.
1: atau mungkin dengan baik. Pas mereka menggunakan fasilitas kan biasanya apartemen tuh ada yang fasilitas.
0: Oh iya, ada fasilitasnya. Nah, di saat lagi menggunakan fasilitas itu bisa ngobrol-ngobrol gitu. Oke. Terus ada siapa lagi nih yang ada di live TikTok Heartland FM? Ini cukup rame juga ya. Tadi kita lagi membahas tentang perbumbuan memasak nasi goreng yang jelas jangan takut gagal, guys. Terus ada dari siapa
1: Ibu
0: ya?
1: Lucia ini juga, Ibu Lucia juga bilang, nah itu tetangga yang ketus, sirik, itu yang nyebelin banget, tapi aku EGP, emang gue pikirin.
0: Tapi memang sih ya, kalau ada tetangga yang sirik gitu, emang kita harus ini punya mental baja. Iya kan? Nggak mudah tersakiti.
1: Iya.
0: Kadang kan jengkel juga kan, kalau ada tetangga yang kita udah sapa, kita udah senyum, tapi dia cuek-cuek aja gitu.
1: Atau apa namanya, ekspresinya ya, yang biasanya, siapa? Siapa lu gitu kan, misalnya kalau kita udah nyapa tuh. Rasanya emang nggak enak sih.
0: Iya, nggak enak kan. Tapi ya itu tadi, jangan menyerah guys, karena kan itu kan salah satu perbuatan baik gitu ya kan. Siapa tahu hari ini tetangga kita nggak membalas senyuman kita, siapa tahu dia nggak membalas sapaan kita ya kan. Tapi siapa tahu juga nanti bulan depan kita jadi tetangga yang akrab. Nggak ada yang tahu juga ya kan.
1: Betul.
0: Yang penting tetap berbuat kebaikan.
1: Benar.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Hardliners, apa kamu punya mimpi besar? Mau mengembangkan bisnis, juga meningkatkan kapasitas dan membangun relasi kamu supaya makin luas? Ini saatnya kamu mulai melangkah. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, PSMTI Banten, Link Club mempersembahkan Empowering Young Entrepreneurs.
1: Talk show interaktif bersama Adarta Ongko Saputra, CEO Aditya Arya Prawira Corp sekaligus owner Rumah Sakit Husada, dan Emil Atmajaya, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Dapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, dan kesempatan membangun networking bersama sesama pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya Sabtu 24 Oktober 2026 jam 2 sampai dengan jam 6 sore di Pakons Prime Hotel Tangerang. Tiket hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break.
0: Jadi, jangan cuma punya impian, tapi mulai kembangkan potensi, bangun koneksi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Daftar sekarang. Informasi pendaftaran melalui Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Young Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Golkar usung Prabowo di Pilpres 2029. BPKP dan BPK kawal anggaran negara Rp4.097 triliun. Kemenhaj himbau WNI dan jemaah umroh waspada di tengah memanasnya Timur Tengah. Selamat pagi Handliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Membuka jumpa kita, kabar politik dan hukum Partai Golkar menegaskan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2029. Namun partai ini belum menentukan sosok calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Hardliner Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Senin kemarin mengatakan keputusan untuk mengusung Prabowo telah disepakati sejak akhir 2024. Menurutnya, penentuan calon wakil presiden biasanya dibahas menjelang pendaftaran pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum. Doli menjelaskan keputusan ini nantinya akan mempertimbangkan pembahasan di antara partai-partai pengusungnya serta keputusan akhir dari calon presiden yang diusung. Selanjutnya, kabar ekonomi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP bersama Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memperkuat sinergi pengawasan untuk mengawal belanja negara tahun 2027 yang mencapai Rp4.097,2 triliun. Langkah ini bertujuan memastikan anggaran digunakan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ate Senin kemarin menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari hasil pelaksanaan dan dampaknya bagi masyarakat. Menutup jumpa kita, ada kabar internasional di mana Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj mengimbau warga negara Indonesia di Arab Saudi termasuk jemaah umroh untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul memanasnya situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Juru bicara Kemenhaj Iksana Marsha pada Senin kemarin meminta masyarakat tetap tenang dan juga menghindari lokasi yang berpotensi terdampak konflik. Khusus jemaah yang masih berada di Arab Saudi, Kemenhaj meminta mereka terus berkomunikasi dengan penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Penyelenggara juga diminta aktif memantau kondisi jemaah dan menyampaikan perkembangan perjalanan secara berkala.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station dan masih di Morning Espresso. Kita masih ngobrolin tentang tetangga, tapi tanpa berasa ya, ini waktu kita juga sudah hampir habis. Tapi ini juga kayak tidak menutup kemungkinan ya, Dias Ivan ya, kalau kita itu punya tetangga yang gak asik gitu.
1: Gak asik, betul-betul banget. Jadi ada yang asik, ada juga yang, ya itu betul, pasti ada yang asik, ada yang gak, ada yang gak asik juga.
0: Atau mungkin ini nih, karena kan ada berita-berita yang ada berseliweran di media sosial ya, yang ternyata di dalam rumah itu mereka buka ini, terlibat judul.
1: Nah itu
0: judi online.
1: Judi online gitu ya. Terus ada juga yang jadi apa, produksi narkoba.
0: Nah,
1: itu beberapa bulan atau tahun yang lalu pernah ada berita seperti itu. Nah,
0: kalau ternyata nih kita punya tetangga yang mencurigakan seperti ini, sebenarnya itu apa sih yang bisa kita lakukan? Apakah kita cuman diem aja? Karena biasanya itu tipe-tipe tetangga yang seperti ini ya, yang mereka punya bisnis yang gak baik gitu, yang gak bener. Rata-rata mereka itu orangnya introvert banget gitu, gak mau tertutup, ditegur sapa ya, kan, gak mau ngobrol sama tetangga gitu. Dan biasanya apa sih langkah pertama yang bisa kita lakukan gitu?
1: Nah ini ada beberapa langkah nih yang bisa kita lakukan nih. Pertama, kita memprioritaskan keamanan dan batasan diri nih buat diri kita ini.
0: Buat
1: pertama,
0: kita sama keluarga,
1: buat
0: ya,
1: kita sama keluarga. Betul. Nih kita jaga jarak aman. Kemudian juga jangan berikan pinjaman uang.
0: Nah,
1: ternyata pelaku judulnya sering ya,
0: suka ngutang,
1: cari pinjaman ke orang-orang terdekat. Wah, aduh.
0: Oke, mungkin kalau kita juga sudah berusaha bicara dengan baik, menegur sapa dengan baik, tapi mungkin kita diacuhkan, ya udah, nggak apa-apa ya. Mungkin kita juga bisa kalau sudah tahu bahwa kayaknya aktivitas tetangga sebelah ini mencurigakan deh. Kayaknya bisnisnya bisnis haram deh gitu ya. Itu mungkin langkah pertama yang kita bisa lakukan, mungkin kita bisa lapor ke Bapak RT.
1: Betul.
0: Bapak RW ya.
1: Bapak RT RW.
0: Ini langkah-langkah pertamanya ya. Terus mungkin bisa juga mengumpulkan bukti.
1: Nah, itu penting tuh.
0: Gitu.
1: Nah, kita kumpulkan bukti supaya nanti enggak disangka apa namanya?
0: Fitnah.
1: Nah,
0: benar, benar. Jadi kita juga harus pinter gitu, guys. Tapi kalau memang tetangga kita baik-baik aja, ya jangan kita memfitnah, ngomongnya enggak gitu ya. Cuman gara-gara dia enggak balas sapaan kita, terus kitanya jadi benci gitu.
1: Apalagi kalau salah persepsi tuh di grup WhatsApp tuh. Nah itu yang juga bisa jadi apa, perselisihan ya, salah persepsi, salah baca, karena misalnya kita tahu nggak ada emosinya ya kan kalau baca WhatsApp. Nah itu
0: benar. Jadi memang kita harus bijak ya guys. Dan jangan lupa juga untuk selalu bawa dalam doa.
1: Benar
0: karena
1: banget.
0: Doa kita itu besar kuasanya ya.
1: Benar banget.
0: Nggak ada yang nggak mungkin. Kalaupun seandainya kita punya tetangga yang dia melakukan atau membuat bisnis yang nggak baik, tapi karena kita setiap hari berdoa buat tetangga kita, siapa tahu ya dia kemudian bertobat gitu ya.
1: Hatinya diubahkan.
0: Terus dia meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik itu.
1: Gak gitu. Ada yang gak mungkin kan?
0: Gak ada yang gak mungkin. Iya bener. Jangan lupa berdoa. Oke, terima kasih buat teman-teman yang juga sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Thank you Pak Indra, ada Lucia Mariawati, ada Neti May, ada Beb Gibran, terus ada siapa lagi nih pagi hari ini? Ada Rudy Hadi Joyo ya. Rame banget. You. Ada David juga yang baru join. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Kita nggak ngomongin tetangga yang sono. Yang baik-baik aja lah ya. Oke guys, karena waktu kita juga sudah habis, kita juga mengundang kalian lagi untuk besok bisa kembali bergabung di Morning Espresso dari jam berapa?
1: Dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi tentunya.
0: Oke, dan sesaat lagi bakal ada Ragilzi dan juga Riyama Silitonga di SKI, Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya. Oke, Heartlander, yuk mulai sebarkan kebaikan dari rumah kita sendiri. Satu sapaan dan satu tindakan kecil setiap hari. Semoga lingkungan kita makin nyaman, aman, dan penuh rasa percaya. Oke, peduli itu berarti sayang ya. Jangan tunggu nanti-nanti, lakukan aja sekarang. Sapa dan berikan senyuman terbaik kalian untuk tetangga. Bye-bye semuanya.
1: Bye-bye semuanya.
2: What's going on? Have you met my yoga instructor?
3: Namaste. Awesome.
2: He was just helping me with breathing.
3: It's all good. All good.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi semua pendengar kita yang ada dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini Ra Gilzi tidak sendiri. Iya. Karena kalau biasanya kan ada di Kak Arwan tuh. Mm-hmm. Tapi karena Babang Dikanya lagi honeymoon. Yeah. Gak bisa diganggu katanya ya. Yeah.
1: Semoga pulang dari honeymoon ada baby moon. Nah.
0: Oke, okay, dan Ra Gilzi gak sendiri. Yeah. Semua pasti sudah pada tahu. Bersama dengan Riyama.
1: Ya, hari ini kita berdua Ragil. Kita lagi happy. Kita tadi pembukanya happy. Padahal sebetulnya topik kita hari ini seputar
0: sedih ya.
1: Kedukaan. Sebenarnya dibilang sedih enggak juga sih. Karena setiap kita pasti akan melewati tahap ini gitu, melewati masa ini. Entah kita yang ditinggal atau mungkin kita yang meninggal.

0: Okay.
1: Tapi kalau kita yang meninggalkan, kita pasti nggak sedih.
0: Iya.
1: Udah happy.
0: Iya. Apalagi kan di satu buku besar juga tertulis kalau ketika kita sudah pulang, itu artinya kita sudah selesai gitu ya tugas di dunia ini.
1: Benar.
0: Tapi hari ini topik kita adalah gimana sih caranya kita menghadapi kedukaan gitu ya. Karena berduka ini bukan tanda kelemahan, bukan penyakit yang harus segera disembuhkan gitu. Iya. Dan juga bukan sesuatu yang harus buru-buru diakhiri.
1: Benar.
0: Karena duka ini adalah bagian dari pengalaman bagaimana kita mencintai dia dan bagaimana kita kehilangan, ya nggak sih?
1: Betul, dan nggak bisa dipaksakan juga ya. Kita mau berdukanya itu seminggu, mau dua minggu, yang namanya berduka kan kita nggak bisa pura-pura bahagia gitu di depan orang gitu.
0: Iya, betul. Ragil sendiri punya pengalaman nggak nih Ragil seputar kedukaan yang sampai sekarang itu masih membekas, bahkan kadang-kadang udah lama pun gitu, kayak belum move on gitu loh.
1: Iya, kalau kedukaan yang paling melekat di benak aku, cie. Ada dua sih sebenarnya, dua kedukaan ya. Tapi yang pertama itu adalah kedukaan saat harus kehilangan orang tua gitu. Karena orang tua aku tuh meninggal dengan jarak yang kurang dari 1 bulan.
0: Dengan?
1: Jaraknya itu kurang dari 1 bulan.
0: Maksudnya satu sama lain?
1: Iya, jadi yang pertama yang meninggalkan papa aku dulu. Terus belum sampai sebulan, masih hitungan ya 20 berapa hari, terus mama aku nyusul.
0: Oh iya?
1: Iya, jadi deket banget gitu jaraknya gitu.
0: Usia mereka sendiri beda berapa tahun?
1: Beda cuma 3 tahun.
0: Oh, termasuk deket sih ya.
1: Jadi papaku waktu itu meninggal di usia 73, kalau nggak 74 ya. Mamaku meninggal di usia 71 tahun.
0: Itu kalau papa meninggal karena sakit?
1: Karena, iya, jadi papaku tuh memang pasien, apa itu, cuci darah. Cuci darah seminggu sekali kalau nggak salah. Tapi itu tuh terjadi pas zaman COVID lagi parah-parahnya. Jadi semua rumah sakit di Surabaya waktu itu tuh close, jadi nggak terima pasien cuci darah.
0: Iya, karena yang terima hanya pasien COVID
1: Kalaupun terpaksa terima pasien, berarti kamu harus setuju kalau kamu di COVID-kan,
0: dianggap COVID.
1: Iya.
0: Waktu itu memang kondisinya seperti itu sih.
1: Iya, jadi udah nggak ada rumah sakit yang terbuka gitu, yang mau terima
0: selain
1: gitu.
0: COVID.
1: Iya, okay. Gitu.
0: Kemudian mama?
1: Mama akhirnya kan meninggal ya. Okay. Terus akhirnya mamaku itu mungkin karena ada ketakutan dan juga stres kayaknya ya, karena ditinggalkan orang yang dicintai.
0: By the way, waktu itu kan balik lagi nih. Itu kan Ragil mengalami kehilangan ketika papanya meninggal dan itu di COVID kan. Padahal sebetulnya bukan COVID gitu ya. Nah, waktu itu kan yang aku tahu ketika lagi tinggi-tingginya, proses pemakaman pun kita nggak bisa all out gitu.
1: Iya benar. Tapi kalau yang papaku itu akhirnya nggak di COVID kan.
0: Oh, nggak di COVID.
1: Nggak. Okay. Karena kita memang nggak bawa ke rumah sakit kan, karena emang nggak ada rumah sakit yang
0: terima ya.
1: Terima gitu loh. Jadi akhirnya kita rawat sendiri di rumah gitu, sampai akhirnya beliau udah nggak kuat. Terus kita puter-puter lagi, ada tuh satu klinik, tapi sudah kayak udah terlambat gitu. Jadi
0: terus
1: akhirnya
0: pemakamannya gimana, bisa meninggal? Nggak bisa bikin acara kan sama waktu itu ya?
1: Iya, itu sih yang menyedihkan juga sih, karena kayak cuman kita keluarga inti doang akhirnya yang datang.
0: Yang handai taulan gitu, teman-teman nggak bisa datang kan?
1: Iya, nggak ada.
0: Itu sedih banget.
1: Bener. Itu karena kayak nggak ada yang nemenin, nggak ada yang support gitu kan, nggak ada yang datang di acara pemakaman dan penghiburannya.
0: Padahal sebetulnya kalau waktu itu bukan COVID, aku percaya banget sih itu orang akan datang dari daerah manapun, apalagi kalau yang orang tua kita termasuk yang baik, yang bergaul, sosialisasinya oke gitu ya. Berarti ucapan duka hanya by WA aja ya?
1: Iya. Betul.
0: Oke, kemudian lanjut.
1: Terus belum selesai kan dukanya kan, masih beberapa minggu gitu kan belum selesai. Terus mamaku gak mau makan, udah gak mau makan, udah kayaknya memang udah kayak nyerah gitu sama hidupnya kan. Mungkin udah ditinggal juga ya sama suaminya gitu. Mungkin dia ngeliat keadaan
0: belahan hatinya.
1: Iya, terus lihat keadaan sekitar juga. Kenapa sih harus pakai masker? Harus pakai masker kenapa sih? Gitu namanya. Jadi orang tua kan
0: stres gitu ya.
1: Iya, stres juga. Itu akhirnya dipanggil juga gitu.
0: Kondisinya juga sama, enggak bisa pemakaman secara iya, besar juga.
1: Sama, sama. Jadi nggak ada handai iya, tolan yang iya, iya, menemani, iya, yang datang iya, ya cuman anak-anaknya aja iya, gitu.
0: Keluarga inti lah
1: iya,
0: ya.
1: Keluarga inti, benar. Itu okay, sedih banget sih di situ.
0: Sedih sih.
1: Sedih banget.
0: Aku ngebayangin aja udah yang sedih banget sih iya, gitu. Sementara kan kita tahu kalau orang tua udah sepuh gitu kan, biasanya kan mereka, kita sebagai anak-anak yang udah lepas dari orang tua, kita pengen kasih sesuatu yang terbaik untuk iya, pemakamannya dia gitu kan.
1: Betul.
0: Gitu. Beda kalau kita belum lepas. Biasanya kan kehilangannya lebih dalam dibanding anak-anak yang sudah punya keluarga sendiri-sendiri
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya, dan betul, itu kasih yang terbaik juga gak bisa.
0: Gak bisa.
1: Iya, mah gak bisa. Iya, iya. Karena makam sudah ditentukan.
0: Oh iya?
1: Iya, terus
0: dari pihak?
1: Karena kan banyak banget yang meninggal
0: karena COVID ya.
1: Iya, jadi kita tuh kayak nggak bisa pilih venue-nya.
0: Oh iya,
1: nggak bisa pilih ya, gitu tempatnya. Ya udah iya, seadanya gitu. Terus peti mati juga kita nggak bisa pilih.
0: Oh iya.
1: Karena di zaman itu ya nggak ada peti mati yang tersedia.
0: Oh, okay,
1: bener.
0: Okay,
1: okay. Jadi seadanya. Udah.
0: Dan gitu, dua kali lagi
1: bang. Dua kali
0: sesuatu yang seperti itu.
1: Bener gitu ya. Di masa-masa yang sulit ya iya, karena iya, kan iya, banyak banget yang meninggal
0: iya, iya.
1: Dan petugas-petugas pemakaman itu juga full. Jadi aku nanya-nanya kan ke mereka yang petugas gali makam itu sehari itu 50
0: dia
1: yang meninggal di pemakaman
0: iya,
1: itu
0: iya,
1: di zaman okay, itu.
0: Kemudian apa tuh yang akhir, apa yang dirasakan oleh keluarga khususnya anak-anak dan juga apa yang dilakukan gitu untuk bisa move on dari situ?
1: Iya, jadi kan karena kita ini berlima saudara kan, lima saudara, kebetulan aku yang paling jauh dan aku yang paling kecil.
0: Karena di Jakarta ya, karena
1: iya,
0: di Tangerang ya.
1: Dan itu untuk pulang itu juga sulit.
0: Tiket
1: untuk
0: ya,
1: tiket kan ya, harus ada surat vaksin dan sebagainya. Tapi itu aku nggak pakai tiket karena itu lockdown bener-bener nggak boleh ada penerbangan ada ini. Jadi aku naik mobil ke Surabaya itu pun di tengah-tengah perjalanan itu juga dicegat, ditanyain mau kemana, tujuannya apa. Terus kamu harus cek apa itu COVID tuh loh,
0: ya,
1: cek
0: ya, ya,
1: itu
0: ya,
1: di tengah jalan. Untuk membuktikan kalau kita itu nggak kena COVID gitu.
0: Ya karena lagi tinggi-tingginya.
1: Bener, sayangnya, jangan sampai kita pindah ke satu kota ke tempat lain dengan membawa virus.
0: Iya iya. Gitu. Berarti tapi waktu lagi bapak tetap datang kan, tetap bisa datang kan?
1: Datang, datang. Dua-duanya datang. Cuman nggak segampang
0: iya,
1: kalau nggak ada apa-apa cus, gitu. Iya
0: kita
1: iya,
0: cus, gitu kan.
1: Iya, ini prosesnya ya, banyak.
0: Itu kan berarti bisa dibilang proses untuk menerima kehilangan itu belum sembuh,
1: belum
0: langsung
1: ditambah lagi
0: ibu gitu kan.
1: Iya. Jadi sebenarnya itu ada tiga berturut-turut. Jadi papaku, terus 11 hari setelah itu adiknya papa aku.
0: Oh, ya,
1: paman ya. Cewek-cewek,
0: oh,
1: tante
0: iya,
1: ya, tante. Terus abis itu mama aku. Jadi iya, dalam waktu kurang dari sebulan itu kehilangan tiga orang.
0: Dan itu orang-orang terdekat semua, orang tua kan.
1: Iya, orang tua, tante aku.
0: Kemudian juga tante. Nah, itu bagaimana sih menghadapi kedukaan yang seperti
1: menghadapinya,
0: itu?
1: Menghadapinya yang jelas kita keluarga itu harus bareng-bareng. Jadi malam itu saat kita udah kehilangan semuanya, kita itu duduk bareng dan kita nangis bareng. Aku beserta kakak-kakak aku itu.
0: Nangis
1: jadi
0: bareng.
1: Kita kan nginep di hotel gitu ya. Karena kita enggak mau di rumah kayak keinget-inget terus gitu ya kalau di rumah gitu kan. Jadi kita memutuskan nginep di hotel, tapi kok ya pas gitu. Hotel yang kita tinggalin itu jendelanya itu menghadap ke rumah kita.
0: Oh iya. Oh deket ya?
1: Iya, deket lumayan. Jadi maksudnya tetap bisa ngelihat gitu loh. Jadi malam itu tuh ya kita nangis bareng.
0: Iya
1: gitu
0: sih, aku ngebayang
1: nangis,
0: berat banget sih. Ibaratnya terus, kuburan bapak belum kering. Kalau kata
1: iya,
0: kan gitu ya, udah masih basah, ternyata disusul ibu gitu.
1: Tapi disitulah kita itu kayak saling menguatkan satu dan yang lain gitu.
0: Makin
1: aku sama
0: gitu
1: kakak-kakakku
0: ya.
1: Iya, kayak kita itu benar-benar kayak ya harus ikhlas iya, gitu. Ini kan apa ya, maksudnya rencana Tuhan gitu loh. Ya udah ini yang terbaik ya, diterimalah dengan lapang dada. Jadi sedihnya itu mungkin dari kejadian itu ya masih sampai 2 mingguan lah setelah itu, sampai kita benar-benar ya udah ini udah jadi rencana
0: udah,
1: Tuhan, kehendak Tuhan gitu ya, harus ikhlas.
0: Ya gitu, luar biasa loh. Terus terang aku kaget loh.
1: Baru-baru cerita ya, langsung
0: Ragil menghadapi kedukaan yang itu dua-duanya soalnya kan gitu kan ya. Mungkin kalau bapak kan sakit, jadi mungkin kita sudah prepare ya jauh-jauh hari ya. Karena kan biasanya apalagi orang yang sudah cuci darah, biasanya kan kita sekeluarga juga bukannya kita mendoakan, tapi kita sudah menyiapkan hati.
1: Benar, harus siap gitu ya.
0: Siap menyiapkan hati. Nah ini kan tambah tante plus mama juga
1: yang
0: gitu.
1: Yang mereka tuh nggak sakit, nggak ada sama sekali.
0: Ya, kalaupun sakit, sakitnya orang tua lah ya. Iya.
1: Gitu.
0: Iya, luar biasa.
1: Shock sih, cuman ya udahlah, diikhlaskan.
0: Nah plus lagi situasinya saat itu
1: bener
0: lockdown,
1: bener.
0: Jadi itu berturut-turut sih semuanya gitu kan ya.
1: Gak nyangka gitu, maksudnya mereka itu meninggal di waktu yang kalau menurut kita itu kayak waktu yang gak tepat gitu, kan. Iya. Udah gak ada sanak saudara yang hadir, yang datang, semuanya mesti diurusin sendiri.
0: Iya, semuanya sendiri sih sendiri. Dengan situasi seperti itu gitu ya. Iya, oke. Ini tentang memahami duka begitu ya. Untuk semua pendengar yang mendengarkan program Sketsa Keluarga Indonesia di hari ini, silakan untuk Anda yang mau kasih respon atau Anda mungkin punya pengalaman, bagaimana sih Anda coba untuk mengatasi rasa duka yang pernah Anda alami, boleh ke nomor WA
1: di 0819269001.
0: Iya. Atau untuk yang mau kasih WA call,
1: telepon boleh,
0: 0855-885-1006. Karena memang kalau kita bicara tentang kehilangan bukan hanya manusia gitu ya. Kalau aku pribadi, Ragil, aku pernah merasakan duka yang amat sangat ketika aku kehilangan anjing aku.
1: Itu udah berapa lama bersama?
0: Itu udah bersama sekitar 8 tahun sih, baru 8 tahun ya gitu. Dari mulai dari bayi gitu ya, dan itu juga kita temukan di selokan. Jadi kita ketemu di selokan. Jadi waktu itu sebetulnya saya sama sekali enggak punya rencana mau pelihara hewan. Karena kebetulan rumah saya tipenya yang 4L, lo lagi gitu. Yang kita tuh sulit kasian gitu binatangnya kalau kita pelihara dengan kondisi rumah di Karawaci kan ya, yang seperti itu gitu kan. Jadi nah cuma waktu itu pas lagi olahraga pagi, lagi jalan pagi lah sama suami gitu, terus kita kayak dengar bunyi ngiki gitu, terus kita udahlah gitu, tapi itu makin kedengeran, kita balik lagi lah, kita lagi ke arah suara itu, ternyata lihat ada tiga, ada tiga papi gitu ya.
1: Nah, nggak ada mamanya?
0: Nggak ada, kayaknya memang ada yang buang sih, karena posisinya kan nggak mungkin papi-papi itu bisa ke dalam selokan, itu pasti ada yang buang gitu. Nah kondisinya memang udah kritis, yang satu mati, nah yang satunya diambil tetangga gitu, nah yang satunya aku pelihara, dulu masih satu tuh awalnya. Gitu kan, terus udah kita pelihara semakin dekat, terus nggak tahu gimana dia sakit lah. Sakitnya bukan karena nggak mau makan, tiba-tiba kok kayak ada darah-darah, padahal sebetulnya, tapi emang ini anjing susah ya, kadang-kadang kita punya peliharaan kita tuh udah disediain minumannya gitu ya, kadang-kadang dia suka minum aja gitu ke tempat-tempat
1: yang lain,
0: yang kotor gitu kan, yang kadang-kadang bikin kita gemas, padahal tiap hari kita ganti airnya. Kalau menurut dokter sih itu kemungkinan itu sakit penyumbatan darah atau apa gitu ya, itu kemungkinan dari air kotor, dan aku memang bilang iya, sering mergokin dia minum air yang kotor gitu kan. Ya udahlah, akhirnya diopname sekitar 3 hari. Cuma memang selama proses opname tuh setiap pagi sama setiap sore aku pasti
1: datang
0: gitu. Cuma enggak teganya gini, setiap kali kita datang itu dia kayak yang stres
1: banget.
0: Dia kayak yang bawa gue pulang, gue nggak mau di sini gitu.
1: Soalnya dia ngomong kayak gitu ya.
0: Dari ngik-ngiknya kan kita udah hafal dari ngiknya, dari sedihnya dia. Apalagi kalau kita udah mau pulang, mau pulang lagi, itu kan berat banget ya. Itu kan sedih banget ya gitu. Sementara waktu pas kita pulang tuh dia kayak yang berusaha untuk nginiin kandangnya, apa kayak berusaha untuk mecahin itu kadang supaya bisa ikut sama kita gitu. Makanya aku gini, makanya suamiku bilang udahlah kita nggak usah jenguk lah besok gitu. Cuma kan kita pengen tahu ya kondisi terakhirnya gimana. Nggak tahu tiba-tiba setelah 2 hari abis aku baru aja pulang, tiba-tiba ditelepon lah sama pihak dokternya bahwa anjingnya jatuh, jadi ngedebuk gitu. Jadi mungkin nah terus dia mati lah gitu kan. Udah mati, terus aku diomelin tuh sama anakku. Anakku bilang, "Ma, pokoknya mulai besok kalau ada peliharaan-peliharaan kita nggak boleh dibawa ke dokter karena memang akan stres." Gitu, karena biasa
1: jadi dirawat aja di rumah,
0: di rumah aja kita rawat aja karena dia sendiri ngelihat bagaimana stresnya ketika dia lagi diem nih, tiba-tiba pas kita lihat dokter kayak yang langsung kayak mau ngadu gitu, kenapa-napa atau apa, yang tadinya waktu datang kondisinya masih yang lincah. Tiba-tiba pas kita datang kok udah yang lemas, yang pokoknya sakitnya kok kita lihat malah lebih parah dari yang
1: jadi lebih parah ya, jadi lebih lemes gitu.
0: Kalau kita lihat itu bukan karena penyakit sih, mungkin memang karena dia nggak terbiasa stres lah, nggak biasa stres di situ kan. Wah itu ketika dia mati gitu, itu kehilangan. Yang biasanya kan yang anjing ya, kalau kita pulang kan ada yang
1: nyambut, ada gitu yang kan happy gitu kita pulang.
0: Ya, kedukaan itu dan ternyata panjang sih. Maksudnya bukan kita membedakan ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi gitu ya. Cuma kok aku ngerasa kehilangan ini itu lebih panjang proses berduka aku dibanding ketika kita aku kehilangan orang-orang di sekitar aku gitu ya. Bukannya aku bilang aku menampilkan cuma hewan, enggak. Cuma aku merasa aku lama ininya, apa namanya,
1: dukanya
0: gitu. Bahkan ketika ngelihat postingan-postingan orang yang hewan yang mati pun aku jadi keinget lagi gitu kan. Aku ingat banget waktu itu aku di Heartland sini, aku cuti 3 hari. Okay. Karena mata aku tuh bengkak gitu. Tuh enggak, ya udah aku cuti 3. Coba lucu juga sih, apa saya cuti ya. Ini anjing saya mati. Wah, kok sampai cuti ya, emang kondisinya susah gitu. Terus aku baca-baca gitu, searching-searching, ternyata di Amerika sama di Australia itu ada loh badan khusus di bawah lembaga resmi pemerintah gitu ya. Dia punya lembaga untuk mengatasi kedukaan orang-orang yang kehilangan hewannya.
1: Kita belum ada kayak gitu.
0: Karena dianggapnya ya itu urusan pribadi masing-masing kan.
1: Jadi itu kayak konseling gitu.
0: Konseling. Dan ada komunitasnya, komunitas yang resmi ya, bukan komunitas. Kalau sekarang kan kita ada komunitas-komunitas yang memang bikin sendiri, pecinta hewan, dog lovers, kucing lovers gitu kan. Yang itu kalau ini enggak, ini under pemerintah gitu aku lihat ya, karena memang di sana mungkin karena di sana udah biasa ya setiap rumah punya hewan, dan mungkin mereka melihat rasa duka yang dialami oleh warganya.
1: Iya. Dan ternyata butuh untuk didukung, diberi penghiburan.
0: Mereka punya lembaga resmi untuk itu gitu, karena memang itu kejadian dan dialami oleh hampir semua banyak warganya gitu.
1: Maka bagus sih ya, ada kayak sih, gitu ya,
0: kayak gitu-gitu. Karena kan bisa curhat gitu kan, relate sama mereka-mereka yang ada
1: pernah
0: di
1: pernah mengalami situ, juga. Iya.
0: Gitu. Ya pasti Ragil juga pencinta anjing inilah, pernah mengalami. Cuma mungkin tadi kita cerita nggak mati ya.
1: Nggak, jadi anjing aku tuh hilang, dicuri orang kayaknya. Oke. Gitu. Dan nggak tahu kabar beritanya. Iya.
0: Kok bisa dicuri?
1: Iya, bisa.
0: Kejadiannya pagi, malam. Dia keluar?
1: Emang
0: taruh di luar atau?
1: Anjing aku tuh emang pinter banget. Jadi sekalipun dia ditali, diikat, dia bisa melepaskan ikatannya itu gitu. Jadi aku tuh ceritanya baru
0: gitu, dia bisa buka rantai.
1: Jadi aku baru pindah di salah satu perumahan gitu kan, di Gading Serpong. Dan aku tuh termasuk penghuni pertama gitu yang tinggal di situ. Jadi benar-benar masih kosong gitu perumahannya itu. Jadi yang tinggal mungkin baru 5 keluarga di sekitar 300-400 rumah gitu. Jadi anjingku tuh bebas banget di situ. Dan anjing aku tuh memang pinter, jenisnya tuh golden kan, jadi gede gitu ya, pinter gitu. Jadi dia itu sering ngemong anak-anak aku. Aku punya 2 anak bocil, waktu itu masih umur 3 tahun dan 2 tahun gitu. Dan aku pada waktu pertama kali pindah itu aku gak ada yang bantuin, gak ada mbak. Jadi kalau aku beberes rumah, mereka bertiga ini embolang.
0: Main.
1: Jadi main bertiga gitu, main kan. Kesana kesana kan.
0: Udah besti lah.
1: Udah iya. Dan itu kan karena memang masih kosong ya perumahannya ya, sepi banget gitu. Jadi udah mereka main udah kemana-mana gitu.
0: Bebas lah gitu.
1: Iya. Nanti kalau aku udah selesai beberes, tinggal panggil Carmel, namanya Carmelita. Carmel gitu, dia pulang bawa anak-anak ini. Gitu bertiga gitu, jadi udah biasa kayak gitu.
0: Terus tiba-tiba kok bisa
1: terus hilang? Tiba-tiba nggak ada kabar, nggak ada berita, gue panggilin dia nggak ada gitu.
0: Sebelumnya dia keluar sama anak-anak pas lagi
1: nggak itu pas waktu itu nggak sama anak-anak sih. Jadi aku habis pergi kemana beli apa gitu kan, terus waktu aku balik udah nggak ada. Padahal terakhir itu kalau nggak saya diikat di rantai gitu, tapi dia bisa lepas.
0: Tapi dia nggak pakai itu ya, pakai apa, kalung gitu.
1: Pakai. Berarti kan emang sengaja diambil.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tapi nggak ada namanya, nggak ada itu nomor.
1: Ada.
0: Nomor.
1: Ada. Tapi kayaknya memang sengaja diambil. Jadi sengaja dicuri gitu. Itu aku 7 tahun bareng sama dia. Dari dia bayi umur 3 bulan. Karena itu adalah hadiah pernikahan sebenarnya dari sahabat aku gitu. Terus
0: sedih banget sih.
1: Iya, sedih
0: karena
1: banget.
0: Hilang yang kita enggak tahu.
1: Enggak tahu kabarnya gimana kan?
0: Iya, kita enggak tahu apakah dia udah makan, apakah dia sakit. Kita enggak tahu, itu sedih banget sih.
1: Sedih, dan itu 2 minggu aku tiap hari nangisin dia.
0: Nyariin juga ya.
1: Iya, nyariin sampai aku pasang
0: pasang itu.
1: Iya, pasang pengumuman gitu kan, aku tempel-tempel gitu di sekitaran perumahan aku itu, tapi enggak ada kabar juga.
0: Aduh, sedih banget sih. Nah, itu pasti. Nah, itu gimana cara Ragil?
1: Dan itu kayak jadi itu? Kayak trauma gitu. Akhirnya itu kayak udah enggak mau pelihara lagi. Gitu enggak sih?
0: Karena rasa sakitnya tuh emang sedihnya dalam banget.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Bener.
0: Jadi aku juga punya pengalaman itu, punya pengalaman enggak mau pelihara lagi. Tapi ternyata emang
1: enggak bisa ya.
0: Enggak bisa karena ada aku makanya pelihara lagi karena lihat ada yang itu disiksa gitu. Jadi aku
1: enggak tega ya.
0: Saya aja deh daripada tiap malam bunyi dengar di iniin, padahal juga tuh baik banget loh. Setiap kali yang punya itu datang, mobilnya udah kedengeran tuh, dia kayak yang nyambut.
1: Ketakutan.
0: Padahal enggak, kayak nyambut.
1: Happy ya, dianya sebenarnya.
0: Okay. Tapi dia sering dipukulin. Makanya aku bingung gitu. Itulah ya, anjing kalau udah dikasih makan, itu rasa balas budinya dia tuh lebih besar dibanding dengan pengalaman nyakit
1: sakitnya dia. Jadi dia itu lebih inget waktu-waktu dikasih, happy dikasih bahagianya sama pemiliknya gitu ya.
0: Dan dia ditaruh di luar. Jadi panas kepanasan, hujan kehujanan. Makanya nah waktu awal-awal itu sih memang enggak dikasih sama yang punya. Oh, tanya saya, "Pak, ya udah kalau Bapak mau itu jangan ngikatnya jangan terlalu pendek, Pak. Kasihan dia bisa duduk kok gitu ya, kasihan." Maksudnya kan kalaupun dia masih bisa di sekitar situ. Anjing-anjing saya awalnya ini.
1: Okay.
0: Awalnya enggak ngasih, masih yang ngapain sih lu ikut campur gitu. Cuma kan lama-lama aku 2 kali, 3 kali, nah yang 4 kali itu akhirnya dikasih, ya udah ambil aja gitu. Karena nggak bisa tidur,
1: kedengeran suaranya ya.
0: Deket banget sama rumah, itu kedengeran. Itu gimana sih rasa kita gitu ya?
1: Karena kita pecinta hewan, kita jadi denger, tahu ya. Kasihan.
0: Setiap kali hujan aja langsung inget ya dia. Lagi kehujanan nih, aku ngomong sama suami, "Pak, lagi kehujanan nih dia nih," gitu. Gitu. Karena kan kita tahu posisinya dia cuma dialingin sama pohon-pohon di situ. Jadi ditaruhnya di bawah pohon. Emang sih terlindung, cuma kan tetap aja kan itu basah juga, panas-panas jadi nangis. Panas-panas juga gitu kan.
1: Tapi akhirnya bisa diambil.
0: Bisa diambil. Akhirnya dikasih. "Pak, kasihan saya ini nih." Ya udah, ya udah ambil aja. Tapi enggak lama aku lihat dia ada lagi beberapa.
1: Di tempat yang sama dia taruhnya.
0: Iya, dia tuh sebenarnya tujuannya, dia sebenarnya baik. Tujuannya dia itu nyelamatin hewan-hewan yang
1: terlantar.
0: Dia lihat terlantar. Cuma kondisi dan menurut dia apa yang dia lakukan itu itu lebih baik dibanding anjing itu terlantar. Tapi gitu. Emang iya sih, maksudnya kan akhirnya tetap rutin kan dikasih makan. Cuma kan posisinya itu buat kita yang biasa memperlakukan hewan lebih baik, tetap menurut dia itu baik karena kan ya itu dia kasih makan kan, kasih makan lah gitu. Tapi kan posisinya itu kan hujan kehujanan, panas kepanasan kan, gitu. Itu yang kita terus udah gitu kan diikat terus.
1: Kasihan ya.
0: Gitu, walaupun tujuan dia baik karena kalau di luar itu bebas. Yang bisa ditipukin orang lah, dijatuhin. Tujuannya saya bagus, cuma aku bilang, aduh kejadian lagi. Iya, jadi di rumahnya tuh ada 3 yang ada yang di kiri, ada yang di depan, ada yang di ini.
1: Namanya gitu. Jadi nambah-tambah banyak ya.
0: Sebenarnya tambah banyak, cuma ya udahlah ya. Sempet sih aku report laporan ke waktu itu ke komunitas-komunitas. Sempet didatengin dia sama komunitas anjing rame-rame gitu ya. Didatengin, satu dibawa, yang 2 enggak, dia enggak kasih. Satu dibawa sama satu komunitas itu. Yang dibawa tuh yang emang pohonnya tuh enggak rindang. Gitu. Kalau yang 2 rindang itu enggak
1: tetep,
0: dibawa.
1: Tetap bisa kehujanan, kepanasan.
0: Coba aku lihatnya gini loh, aku lihat tuh kasihannya ini apa posisi rumahnya itu kan kelihatan kalau di depan jalan persis gitu. Jadi aku kasihan ngelihat 2 anjing itu karena kan tetangga-tetangga yang lain kalau pagi sama sore kan bawa anjingnya jalan. Itu yang 2 itu kan sedih pasti ngelihat.
1: Iya. Biasanya jenggong enggak sih? Dia biasanya jenggong sih kalau lihat temennya jalan gitu, kasihan.
0: Dan pasti dia pengen ngerasain
1: juga.
0: Pengen ngerasain gimana caranya bisa jalan gitu. Cuma kan ya udahlah ya. Setiap orang beda sih memang ya. Itu rasa duka yang Ya itu akhirnya pelihara lagi satu. Padahal sebetulnya sama kayak Ragil, nggak mau pelihara. Tapi Ragil sekarang pelihara juga kan.
1: Iya.
0: Padahal awalnya nggak mau pelihara.
1: Iya.
0: Karena takut mengalami
1: duka
0: jadi lagi.
1: Jadi benar-benar sembuh dulu lukanya, baru akhirnya pelihara lagi.
0: Iya. Akhirnya kita break dulu ya. Ada ini juga loh. Ada teori memahami duka tuh ternyata ada 5 respon. Nanti kita akan ada sampaikan ya. Ada denial, ada nerima segala macam.
1: Okay.
0: Kita akan break dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Satu, mana nih mouse-nya? Mouse-nya banyak soalnya ya. Oke, lagu dari The Course.

0: Balik lagi kita tentunya masih di Sketsa Keluarga Indonesia bareng Ragilzi dan juga Ria Mas Litonga.
1: Ya. Oke, tadi kita udah sharing ya. Tadi kita udah sharing bagaimana kita menghadapi kedukaan versi kita gitu, yeah. Ragil. Nah, sebetulnya ternyata dalam hal menghadapi duka ini ada apa, kita perlu memahami gitu sebetulnya masalah kedukaan. Jadi kita nggak perlu buru-buru juga untuk nyuruh orang pulih, sembuh dari rasa dukanya. Nah, ternyata ada 5 respon yang mungkin muncul ketika seseorang berduka. Yang pertama, Ragil.
0: Yang pertama itu mungkin kayak penyangkalan gitu ya.
1: Denial ya.
0: Jadi kayak enggak meninggal, masih ada gitu. Kayak kita tuh kayak masih belum percaya bahwa orang yang kita cintai itu sudah enggak ada gitu, sudah pergi meninggalkan kita gitu.
1: Kita kadang mikir, oh dia lagi tidur nih, ntar juga itu kok, ntar juga bangun kok, ntar juga pulang kok.
0: Benar-benar, gitu kan. Ada pikiran-pikiran kayak gitu ya.
1: Itu yang denial ya. Atau mungkin dia ngerasa ini cuma mimpi. Ya gak sih? Gitu. Nanti juga dia pulang gitu.
0: Iya, iya. Oke. Terus respon yang kedua itu mungkin ada juga orang-orang itu yang saat mengalami kedukaan itu responnya itu adalah marah gitu. Iya. Nah, ini marahnya itu lebih kayak ke Tuhan gitu ya. Kenapa sih kok diambil orang yang aku cintai, orang yang aku sayangin ini? Emang gak bisa yang lain aja ya? Kenapa sih harus yang aku cintain gitu?
1: Iya. Sebetulnya marahnya dia bukan cuma marah ke Tuhan. Bisa aja dia marah ke dokter gitu.
0: Karena gak bisa nolong gitu
1: karena
0: ya.
1: Karena gak bisa nolong. Atau mungkin kenapa gak cepet sih, gak gercep sih waktu dokternya gitu. Terus kenapa enggak? Terus ini kenapa aku terlambat sih bawa dia ke dokter gitu kan? Itu bisa juga dia. Jadi dia bisa nyalahin Tuhan, dia bisa nyalahin dirinya dia sendiri. Terus dia bisa nyalahin siapapun, orang-orang di sekitarnya
0: yang menyebabkan
1: bisa
0: gitu ya.
1: Gitu kan? Nah, gimana caranya kita bisa menolong orang ini gitu kan? Sebetulnya orang-orang di sekitarnya gitu, ini perlu juga nih untuk kita apa, kasih ruang untuk dia meluapkan emosinya, jangan ditahan gitu.
0: Jadi biar dilepaskan kesedihannya semua gitu kan. Jangan dia melarang jangan melarang orang, udah ikhlas tapi dia masih nangis, nggak apa-apa, udah keluarin aja gitu.
1: Selagi masih aman
0: semuanya,
1: dia masih aman, dia nggak ngambil pisau, dia nggak ngambil lepas, selagi dia masih hanya meluapkan kemarahan, yang biarin aja gitu kan ya.
0: Tapi tetap harus didampingin ya, jangan ditinggal sendiri gitu.
1: Jangan sampai akhirnya ngamuk gitu kan. Kalau marah kan beda sama ngamuk ya. Kalau udah ngamuk, nah itu baru gitu.
0: Terus ada juga tipe-tipe orang itu yang menghadapi proses kedukaan itu, mereka itu kayak melakukan kayak tawar menawar gitu ya,
1: sama
0: Tuhan gitu ya.
1: Mungkin contohnya, Tuhan, seandainya aku bisa gantiin posisinya dia. Jadi tawar menawar gitu sama Tuhan gitu ya. Seandainya aku cepat bawa dia ke dokter waktu itu,
0: ke rumah sakit, gitu. Pasti gak bakal kejadian kayak gini.
1: Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mendampingi orang-orang yang dalam kondisi kayak gini? Yang pasti jangan sampai memperkuat rasa bersalahnya dia gitu. Seperti itulah. Jadi ya, kadang-kadang kan ada orang yang, iya lu harusnya dulu lu langsung bawa, lu gimana sih gitu. Itu kan bikin orang jadi marah, makin bersalah gak sih gitu kan,
0: benar.
1: Tapi justru harus bantu dia melihat keadaan ya dengan penuh belas kasih gitu ya.
0: Betul. Kayaknya kalau orang-orang yang kehilangan itu, yang lagi sedih apa, mereka itu paling seneng itu dapat pelukan.
1: Pelukan ya?
0: Dipeluk,
1: tepuk
0: gitu.
1: Ya
0: ditepuk gitu. Tanpa kita mengucapkan apa-apa, itu tuh udah kayak membantu mereka merilis gitu, mengeluarkan semua air matanya gitu.
1: Bahwa dia gak sendiri gitu kan ya. Oke, itu tipe yang ketiga. Kemudian juga, itu tahapan yang ketiga ya. Lalu juga ada lagi depresi.
0: Iya, orang-orang yang murung gitu ya, sedih, atau bahkan orang-orang yang gak mau ketemu sama orang lain, gak mau dihibur juga gitu.
1: Dia gak punya semangat juga biasanya sih. Tipe-tipe orang yang depresi itu dia gak punya semangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari dia gitu ya. Iya, seperti itulah. Ada juga yang, buat apa sih aku melakukan ini semua gitu-gitu. Sebetulnya kita bisa menolong dia sih. Kita balik lagi, kita bisa kasih ruang untuk dia berduka, tapi bukan berarti kita membiarkan dia. Tapi balik lagi, kayak yang pertama tadi, kita kasih ruang untuk dia berduka gitu. Itu penting gitu ya.
0: Oke, tapi juga ada tipe-tipe orang itu yang saat dia mengalami kedukaan, dia itu benar-benar kayak sudah bisa menerima gitu ya, dengan ikhlas gitu, dengan lapang gitu. Karena aku juga pernah tuh ketemu beberapa kali pergi ke tempat kedukaan, tapi malah mereka satu keluarga itu sama sekali gak ada duka citanya sama sekali gitu. Gimana jadi itu? Mereka itu yang happy, yang justru mereka itu menguatkan kita yang datang. Tujuannya kan kita itu mau menghibur mereka, tapi justru kita itu yang terhibur dan dikuatkan oleh mereka gitu.
1: Yang lagi berduka.
0: Iya, lagi berduka, karena mereka itu kayak udah benar-benar ikhlas. Mereka percaya bahwa orang yang dia mereka kasihi ini, orang yang mereka cinta ini sudah bersama dengan Tuhan gitu loh. Dan mereka itu
1: tapi mereka tetap punya rasa kehilangan pasti kan.
0: Iya, kehilangan, tapi
1: cuma ikhlas itu ya.
0: Ikhlas, jadi enggak nampak sama sekali kayak kesedihan, nangis gitu, nggak ada. Jadi mereka itu kita datang itu malah mereka happy gitu, ketawa gitu, senyum gitu. Jadi kayak kita nggak sedang pergi ke tempat duka.
1: Duka.
0: Iya gitu. Jadi mereka ini kayak punya prinsip bahwa apa yang Tuhan kasih itu kita terima, saat Tuhan ambil ya kita harus kasih. Jadi itu adalah prinsip dari terima kasih. Karena Tuhan yang memberikan, kita terima, tapi di saat Tuhan minta ya kita harus kasih. Itu betul, terima kasih gitu.
1: Apalagi orang-orang yang ditinggalkan melihat bahwa orang yang meninggal ini dia sudah memberikan hidupnya.
0: Benar.
1: Dia tidak melakukan hal yang neko-neko. Dia sudah memberikan hidupnya pada Tuhan dan hidupnya baik-baik saja. Jadi buat mereka, mereka begitu yakin bahwa orang ini ada di
0: tangan Tuhan,
1: tangan Tuhan,
0: ikut Tuhan,
1: jadi ya makanya mereka happy aja
0: dan ikhlas gitu loh melepasnya gitu.
1: Kenapa sih kita perlu menormalisasi proses berduka gitu ya? Ketika seseorang terus menangis, kita merasa ia harus segera berhenti menangis. Ketika ia memilih menyendiri, kita merasa ia harus segera kembali bergaul. Ketika ia belum tersenyum, kita merasa ia harus segera menemukan kebahagiaan lagi. Ini sebenarnya salah sih.
0: Salah ya, karena itu kayak kitanya yang memaksa
1: kita
0: gitu.
1: Maksa untuk dia cepat-cepat sembuh gitu ya.
0: Cepat happy lagi, cepat melakukan lagi semua aktivitasnya lagi gitu ya. Padahal gak kayak gitu ya, karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing gitu.
1: Kita gak perlu maksa kita gak perlu maksa mereka gitu. Oke, itu Ragil ya, sharing kita lah seputar bagaimana kita bisa menerima, memahami sih respon kita ya.
0: Benar.
1: Terhadap rasa duka, karena setiap orang pasti pernah mengalami ini.
0: Benar.
1: Seorang presiden sekalipun, seorang raja sekalipun.
0: Betul.
1: Karena kita pun juga pasti akan mengalami itu gitu, rasa duka.
0: Oke, dan mungkin kita juga bisa menemukan komunitas ya yang bisa mendukung kita di saat kita sedih, yang bisa nemenin kita, bisa mendengarkan keluh kesah kita. Itu penting banget sih, punya komunitas yang positif.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Yang pasti ketika kita datang ke rumah duka, jangan kita perlu belajar untuk lebih banyak mendengar ya, tanpa buru-buru kasih nasihat gitu. Kita validasi perasaan mereka dan berikan dukungan yang nyata dan juga sederhana. Tadi Ragil udah bilang pelukan, tepuk-tepuk gitu ya. Oke, atau mungkin pas kita mau pulang, kalau lo butuh apa-apa kabarin ya. Kadang-kadang kita gitu ya. Kadang aku suka tuh, aku sering tuh teman-teman waktu dulu aku mengalami kedukaan, Eri, lo kalau nanti lo butuh sesuatu kontak gue ya gitu. Gitu. Jadi kita kayak ngerasa oh iya, ada yang support gitu.
0: Enggak kan, sendiri, ya. Gitu sendiri. Ya, ada yang sayang, ada yang nemenin.
1: Oke. Kita harus pamit undur ya.
0: Oke. Senang banget pagi hari ini bisa ngobrol-ngobrol bareng Aryama. Dan terima kasih buat semua pendengar dimanapun Anda berada.
1: Kok ada yang komen nih?
0: Boleh kita bacain? Boleh.
1: Oh, ini nih pendengar setia ya, Pak Darwin Chen.
0: Oh iya, Pak Darwin. Halo Pak Darwin.
1: Iya, selamat pagi untuk Ragil, untuk Ria juga. Kita sebagai manusia kalau merasa kehilangan sesuatu yang kita punya, barang kesayangan, kita itu hanya kepikir sesaat aja. Akan tetapi kalau kita kehilangan seseorang yang kita cinta dan kita sayang, hati dan pikiran akan teringat kenangannya, kebaikannya pada kita. Jadi yuk sebagai manusia saling punya kepedulian walau dalam keadaan apapun, agar kehidupan kita bermakna di mata orang lain. Amin.
0: Ya.
1: Betul ya.
0: Ya.
1: Kita harus pamit dulu ya.
0: Oke, terima kasih buat semuanya.

0: Doa Ratu Surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi khawatir. Dalam penerbangan baru-baru ini, saya tidak dapat menahan diri untuk melirik buku yang sedang dibaca teman duduk saya. Mata saya tertarik dengan judul babnya, Menurunkan Toleransi Stres Anda. Saya memikirkannya untuk sejenak, dan kemudian tersenyum sendiri. Pada termometer stres kehidupan, bila saya memiliki toleransi stres yang rendah, maka saya akan stres hanya untuk bangun di pagi hari. Saya yakin yang dimaksudkan oleh sang penulis adalah menurunkan tingkat stres Anda. Namun, pilihan kata itu telah membuat saya tertawa kecil. Saya, misalnya, telah menerima kenyataan bahwa kehidupan saat ini bergerak cepat sehingga stres tidak dapat sepenuhnya dihindari. Namun, sekarang telah menjadi resmi. Ilmu pengetahuan telah menemukan bahwa stres akan secara fisik mempengaruhi kromosom tubuh Anda dan membuat Anda menua. Saat itu terjadi, para peneliti menemukan bahwa stres yang terus-menerus menimbulkan penyumbatan kecil pada kromosom sel yang mengatur generasi sel menjadi lebih kecil, atau telomeres, demikian mereka menyebutnya. Salah satu telomer sel menjadi terlalu pendek. Selnya berhenti membelah dirinya dan akhirnya mati. Para peneliti menemukan bahwa semakin besar orang merasakan tekanan mereka, semakin pendek telomeres mereka, dan semakin tualah sel mereka. Dan mereka yang tidak merasa hidupnya tertekan, stres tidak akan membuat mereka menua, sebanyak mereka yang mengalami stres, kata Dr. Thomas Paris, direktur proyek ini. Yang terpenting bukanlah seberapa besar tekanan itu, melainkan bagaimana Anda mengatasinya. Studi ini mengutip contoh dari kehidupan nyata orang-orang yang memasuki usia 80 dan 90 tahun dengan baik, yang telah berhasil mengatasi tekanan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan berolahraga, dengan melakukan permainan, humor, sikap optimis, memiliki tujuan hidup, menjalin persahabatan, musik, menemukan makna hidup, dan dengan berdoa. Saat saya membaca daftar ini, saya teringat apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Filipi pasal 4 ayat 8-9. Ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah penangkal stres yang terbaik yang kita miliki. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Anda mungkin saat ini merasa tidak dapat lagi menanggung beban yang telah diletakkan di atas bahu Anda. Akan tetapi, dengarlah, Allah Bapa ingin menghibur Anda sebagai anak-Nya dengan mengatakan, lembah yang gelap ini sebentar lagi akan kau lalui. Segera sukacita dan bahagia yang cerah menanti engkau. Dukacitamu yang besar itu akan diganti dengan sukacita yang besar. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Saudara-saudara, hiduplah dalam pengharapan sementara menantikan saat itu tiba. Saat itu akan tiba dan selama kekekalan sukacita Anda takkan berakhir. Saat itu akan tiba selagi Anda berada di dunia ini. Dan mungkin itu akan tiba esok hari. Nantikanlah dengan penuh pengharapan. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa, Bapalah penghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Simon anak Yohanes, demikian Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yohanes pasal 21 ayat 16. Ketika Yesus mengajukan pertanyaan itu, pasti Petrus berpikir, tunggu dulu nih, kok masih menanyakan begitu setelah apa yang kualami bersamamu? Jangan lupa, akulah yang bahkan mengikutimu ke rumah sang imam besar setelah engkau ditangkap di Taman Getsemani. Seandainya Petrus berpikir demikian, ia tidaklah mengutarakannya. Namun ketika Yesus menantang jawabannya dengan mengajukan pertanyaan yang sama 3 kali, sedihlah Petrus. Seandainya saudara dihadapkan dengan pertanyaan yang sama, bagaimana saudara akan menjawabnya? Seandainya Yesus menjadikan pertanyaannya sedikit lebih pribadi dengan menanyakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada berkebun? Lebih daripada bangun siang pada hari Minggu? Lebih daripada mendapatkan uang lebih banyak dengan memelintir kebenaran? Bagaimana saudara akan menjawabnya? Aduh, agak pribadi bukan? Tapi bukankah demikian kenyataannya? Ketika para penganut komunisme mengambil alih di Tiongkok, menurut David Eichmann, salah seorang pengamat urusan Tiongkok yang paling banyak tahu, ada kira-kira 1 juta umat Kristiani. Lalu dimulailah penganiayaan, hingga setengah penduduk yang menyebut diri umat Kristiani meninggalkan iman mereka dan mengubah haluan. Harganya terlalu mahal, kasih mereka terlalu lemah. Mungkinkah itu terjadi di mana saudara tinggal? Itu pernah terjadi sebelumnya, dan itu bisa terjadi lagi. Itu memang terjadi ketika ribuan prajurit komunis menyerbu Korea pada tahun 1950-an. Menurut Billy Kim, prajurit-prajurit yang tidak bersahabat mengepung sebuah gereja kecil di Korea Utara dan mengambil lukisan Yesus oleh seorang artis. Mereka letakkan lukisan itu di luar gereja itu dan memerintahkan orang-orang untuk antri menginjak-injak lukisan itu atau menghadapi maut. Sungguh pemaksaan yang mengerikan. Sebagian orang menalar, ya lakukan saja, toh bukan sungguh-sungguh dari hati. Namun seorang anak perempuan berseru, menantang, aku tidak mau, aku terlalu mengasihi dia untuk menginjak-injak lukisannya. Lalu, kata Kim, sang petugas yang memimpin berkata, siapa saja yang tega menyangkal Tuhannya, juga akan menyangkal negaranya dan tidak layak hidup. Maka justru nyawa anak perempuan itulah, bukan nyawa orang-orang yang menyangkal iman mereka, yang selamat. Apakah saudara benar-benar mengasihi dia yang saudara sebut juru selamat saudara? Pada bulan-bulan awal abad ke-20, suatu kebangkitan rohani mengusik negara kecil Wales. Ketika para penambang batu bara bertobat, ketidaksenonohan mereka juga berhenti. Dan terjadilah kegemparan di tambang-tambang ketika bagal-bagal yang menghela gerobak hasil tambang itu tidak lagi mendengar kutuk terhadap mana mereka sudah terbiasa. Namun yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah bahwa gerakan besar Allah di Wales itu dimulai oleh seorang remaja putri yang berdiri dalam suatu pertemuan doa dan dengan suara kecil mengatakan, aku sungguh mengasihi Tuhan. Ia mulai menangis dan mengulang perkataannya, aku sungguh mengasihi Tuhan. Bukan khotbah yang hebat, bukan revolusi besar teologi, melainkan suatu deklarasi sederhana tentang kasih yang sepenuh hati yang keluar dari bibir seorang remaja putri. Sekarang kita banyak mendengar tentang kasih Allah kepada kita. Namun, bagaimana dengan kasih saudara kepadanya? Semoga hati kita memantulkan lirik hidung Elizabeth Prentice, agar aku semakin mengasihimu ya Kristus, semakin mengasihimu, Dengarlah doa yang kupanjatkan dengan bersujud. Inilah permohonanku yang tulus, agar aku semakin mengasihimu, ya Kristus. Semakin mengasihimu. Tiga kali Petrus menjawab pertanyaan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Yesus hanya mengatakan, ikutlah aku. Bahkan sekarang pun, hal itu tetap satu-satunya cara untuk membuktikan perkataan saudara. Ikutlah Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Hey sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: mendengar. Kepribadian dan karakter yang andal tidak terbentuk secara instan, tetapi terbentuk melalui sebuah proses yang panjang. Proses merupakan cara pembentukan, dan kita harus siap atau bersedia dengan ikhlas untuk menerima apapun di sepanjang proses pembentukan karakter dan kepribadian. Diperlukan keberanian dan kerja keras agar dapat melewati proses tanpa mengeluh. Akhirnya, kepribadian dan karakter yang baik akan terbentuk jika kita melibatkan Tuhan sebagai pencipta dalam proses tersebut. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tiga alasan mengapa ini terjadi. Ketika Anda sangat terluka, entah karena tubuh yang terluka atau hubungan yang hancur, atau patah hati, pertanyaan yang langsung muncul di pikiran adalah, mengapa? Mengapa ini terjadi pada saya? Tiga contoh di dalam Alkitab memberikan 3 jawaban kepada kita atas pertanyaan membingungkan itu. Jawaban pertama adalah, bahwa penderitaan terjadi karena dosa. Dalam Yeremia pasal 13, Alkitab berkata, "Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semuanya ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmulah." Ketika Anda melihat hal-hal buruk terjadi kepada seseorang yang sangat jahat, Anda cepat melihat hubungan antara penyebab dan akibatnya. Terkadang kita tidak begitu cepat melihat hubungan itu dalam diri kita sendiri. Namun alasan lainnya, Tuhan mengizinkan penderitaan ialah agar Tuhan dipermuliakan. Apakah ini terlihat bagi Anda? Sebelum Yesus menyembuhkan orang yang buta, para pemimpin religius bertanya, "Dosa siapakah ini hingga orang itu dilahirkan buta?" Yesus menjawab, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Yohanes pasal 9 ayat 3. Tuhan mungkin menginginkan Anda untuk memperlihatkan kuasa supranaturalnya. Contoh ketiga adalah contoh yang secara khusus berbicara kepada saya. Paulus berkata bahwa pengalaman-pengalaman yang menyakitkan terjadi kepada kita adalah supaya kita jangan menaruh kepercayaan pada diri kita sendiri. 2 Korintus pasal 1 ayat 9. Terkadang ketika saya menghadapi situasi yang sulit, saya menyadari, saya tidak dapat mengatasinya. Saya sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tidak ada situasi mustahil yang dapat membuat saya menyadari betapa tidak berdayanya saya. Jadi, bila saat ini Anda sedang bergumul dengan masalah yang menyakitkan, Tuhan mungkin sedang berkata, "Maaf, tapi ada dosa di sini yang kita perlu bicarakan." Atau, mungkin Ia hendak memberikan mujizat sehingga yang Anda dapat katakan hanyalah puji Tuhan. Atau mungkin Ia sedang menolong Anda menyadari betapa bergantungnya Anda kepada Dia dan betapa Ia dapat begitu diandalkan. Dengarkan saja perkataannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Barang siapa melepaskan jaminan materi dan kemudian sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka ia akan merasakan betapa bijaksananya keputusan yang ia ambil dalam masa-masa yang sukar itu. Jaminan dalam Allah sajalah yang kekal adanya. Tuhan Allah adalah jaminan yang terbaik. Sumber-sumber kekayaannya sekali-kali takkan menjadi kering. Jika Anda beserta dengan Tuhan pada setiap saat dan dalam setiap situasi, Anda dapat beroleh segala sesuatu yang Anda butuhkan. Oleh sebab itu, janganlah bergantung lagi kepada jaminan-jaminan materi dan jaminan-jaminan yang lain. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
1: 假如您在信仰方面有任何疑问,
0: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您. 愿神赐福保护您.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie xie ning shou ting pu tong hua jie mu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat, ada seorang anak bernama Sean Winchan Kahendi. Dia divonis mengidap sakit hidrosepalus. Dokter mengatakan bahwa usianya hanya bisa sampai 12 tahun apabila tidak dioperasi. Namun ibunya memutuskan anaknya tidak akan dioperasi. Dengan hati-hati dan penuh cinta dia merawatnya. Kondisi Sean saat itu sangat rentan. Tidak boleh terlalu lama menangis dan kejang, karena itu akan memperburuk kondisinya. Tidak boleh terkena panas matahari secara langsung dan tidak boleh terbentur. Nah, karena itu seluruh rumah dipasangi busa dan dia dipakaikan helm oleh ibunya. Ibunya pun memutuskan berhenti bekerja untuk menjaga anaknya dengan baik. Sean diberikan papan catur supaya dia bisa bermain. Ketika dia berusia 3 tahun, Sean pernah mengalami kelumpuhan total selama 2 minggu. Tanpa lelah dan penuh kesabaran, ibunya merawatnya. Akhirnya, dengan pertolongan Tuhan, semakin hari kondisi Sean semakin membaik. Kepalanya yang sempat membengkak, perlahan-lahan mengepis. Dan di usia 5 tahun, dia bisa berjalan dengan normal. Siapa sangka, akhirnya Sean mengalami kesembuhan tanpa operasi. Bahkan, dia telah mengukir berbagai prestasi di kancah internasional di bidang olahraga catur. Dan kini, dia mendapatkan gelar Master Catur Internasional 2015. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, pencapaian yang diperoleh oleh Sean merupakan hasil dari semangat perjuangan dan kerja kerasnya. Bila Tuhan berkehendak, hal yang mustahil pun dapat terjadi meskipun situasi dan kondisi tidak mendukung. Karena itu sahabat, jangan putus asa dan hilang semangat. Teruslah belajar dan berjuang menghadapi berbagai tantangan hidup. Dan berserahlah penuh kepada kehendak Tuhan. Sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah situasi dan kondisi yang Anda hadapi saat ini cukup sulit? Apakah Anda tetap semangat atau malah putus asa? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Allah Bapa yang pengasih, amat sangat berduka bila peringatan-peringatan serta pekerjaan penyuciannya tidak berhasil sedikitpun atas hidup kita. Hal ini selalu terjadi bila kita menentang ajaran Tuhan serta melukai tangannya yang membimbing kita itu. Duka cita Allah Bapa karena perbuatan dan sikap kita itu tak dapat terkatakan. Kita merusak pekerjaan yang ingin dilaksanakannya dalam diri kita. Kesalahan kita sendirilah yang membuat Tuhan harus merencanakan cara-cara baru untuk menghajar kita supaya kita hidup dengan benar. Barang siapa merendahkan dirinya di hadapan Allah dapat meluputkan diri dari banyak penderitaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: This one's for you.

0: Is Eddie okay? I don't know.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang wanita muda menulis kepada kolumnis koran meminta nasihat. Ia berkata, "Saya seorang remaja berusia 19 tahun yang menjadi semakin bingung dengan kata moralitas. Siapa yang memutuskan apa yang benar secara moral? Orang tua saya, masyarakat, hukum, atau haruskah saya membuat keputusan sendiri?" Sang wanita muda ini melanjutkan ceritanya bahwa kedua orang tuanya telah bercerai dan bahwa sekarang ibunya tidur dengan seorang pria yang bukan suaminya. Namun ibunya tidak ingin ia melakukan hal yang sama dengan pacarnya. Anak remaja ini menandatangani suratnya dengan tulisan "bingung". Ada begitu banyak orang muda pemikir saat ini yang sama bingungnya dengan mahasiswi ini yang bertanya, "Siapa yang memutuskan apa yang benar secara moral? Orang tua saya, masyarakat, hukum, atau haruskah saya membuat keputusan sendiri?" Bila anak laki-laki atau anak perempuan Anda menanyakan hal yang sama, bagaimana Anda akan menjawabnya? Pedoman pertama kepada seorang anak diberikan oleh orang tua yang berkata, "Lakukan ini" atau "Lakukan itu". Namun yang lebih sering lagi adalah, "Jangan lakukan ini" atau "Jangan lakukan itu". Orang tua mewakili standar moralitas atau dengan kata lain menjadi gambaran Tuhan di masa kanak-kanak seseorang. Namun saat anak-anak bertambah usia, mereka seperti halnya wanita muda yang menulis tadi, melihat ketidakkonsistenan antara perilaku dan peraturan yang diberikan oleh orang tua mereka. Dengan kata lain, orang tua seringkali mengatakan sesuatu dan melakukan kebalikannya. Demikian pula hukum merumuskan standar moralitas yang biasanya merupakan cerminan dari apa yang dipercayai masyarakat sebagai hal yang benar, sekalipun ia berubah dengan cepat. Masyarakat sebagai opini komunal dari rata-rata orang memang mendikte standar moralitas yang dapat diterima dan biasanya hukum yang mencerminkannya. Namun kita pun menyadari bahwa standar-standar itu dibuat oleh sekelompok besar orang yang memilih hukum mana yang mereka pegang dan hukum mana yang mereka akan abaikan. Apakah ini berarti setiap orang membuat standar moralitasnya sendiri dan melakukan apapun yang ia pikir benar? Bila Anda menjawab dengan positif, Anda mempercayai relativisme moral yang berarti sesuatu mungkin benar bagi Anda, namun bukan bagi sesama Anda. Ada satu masalah di dalam standar moralitas yang berubah-ubah. Bila Tuhan telah berfirman dan bila ia telah memberikan petunjuk tentang apa yang benar dan salah, maka opini masyarakat atau bahwa apa yang kita pikir benar atau salah mungkin bertentangan dengan standar Tuhan bagi kehidupan kita. Sekalipun mungkin benar bahwa semua orang melakukannya untuk membenarkan sikap yang diterima oleh umum, namun mungkin saja Tuhan berkata bahwa perilaku Anda salah. Hampir 4.000 tahun yang lalu, ada satu periode waktu yang digambarkan oleh kitab Hakim-Hakim di Alkitab, di mana di sana tidak ada hukum, dan setiap orang melakukan apa yang benar di matanya sendiri. Hal ini berakibat pada kejatuhan rohani dan moral. Bila sejarah berulang, nampaknya kita sedang menuju ke sana hari ini. Arnold Toynbee, seorang sejarawan Inggris terkemuka, telah menyatakan bahwa dari 21 peradaban besar terakhir, 19 di antaranya telah hancur dari dalam sebagai akibat dari kerusakan rohani dan moral. Kepada mahasiswi yang mengatakan bahwa dirinya bingung, saya ingin berkata, ya, memang ada standar yang benar dan salah yang tidak dibuat oleh orang tua kita, masyarakat atau bahkan oleh hukum, melainkan oleh Tuhan sendiri di dalam halaman-halaman firman-Nya, yaitu Alkitab. Tuhan tidak memberikan kita standarnya untuk membuat kita menderita atau menjauhkan kita dari kesenangan, melainkan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat menjadi orang paling bahagia dalam hidup ini dengan hidup terbebas dari rasa bersalah dan tertekan. Standar Tuhan tetap menjadi satu-satunya jalan sejati menuju kepada kebahagiaan dan kepuasan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Ada satu hal yang akan membuat makanan kita itu terasa enak. Hal itu atau jawabannya adalah garam di dalam makanan. Garam itu memang kecil, tetapi pengaruhnya besar. Tanpa garam, makanan kita bisa terasa hambar. Begitu pula hidup kita. Bukan tentang seberapa besar atau kecil peran yang kita ambil, tapi seberapa makna kehadiran kita bagi orang lain bisa dirasakan. Menjadi garam berarti membawa rasa di dalam kehidupan. Menjadi seseorang yang memberi pengaruh baik, menjaga nilai-nilai yang benar, dan memberi harapan di tengah keputusasaan. Dunia ini butuh lebih banyak garam, orang-orang yang membawa kebaikan dan ketulusan. Apakah hari ini kita semua sudah menjadi garam yang memberi rasa bagi dunia?
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Oh, betapa aku akan mencintaimu. Richard Abanes menulis sebuah lagu cinta yang indah, yang dimaksudkan untuk dinyanyikan pada waktu pernikahan. Lirik bagian refrennya mengatakan, "Dan aku akan menghormatimu, aku akan menghiburmu, tinggal bersamamu selamanya. Aku akan setia kepadamu, tetap dekat denganmu, tak pernah meninggalkanmu. Aku akan tertawa bersamamu, menangis bersamamu. Kita akan menjalani kehidupan bersama, dan aku akan mencintaimu. Oh, betapa aku akan mencintaimu." Mempelai perempuan mana sih yang tidak mau mendengar calon suaminya menjanjikan cintanya dengan demikian indahnya? Menjanjikan untuk selalu mencintainya, selalu hadir baginya, menjalani pengalaman-pengalaman hidup bersamanya? Mau tidak mau saya membayangkan demikian jugalah hubungan yang Allah inginkan dengan kita masing-masing. Lebih dari apapun, Allah telah mendemonstrasikan bahwa Ia menginginkan ikatan dengan kita. Untuk apa lagi Allah menyebut dirinya Bapa kita? Atau untuk apa lagi tubuh Kristus yang terdiri dari semua orang percaya digambarkan sebagai mempelai perempuan Kristus? Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Alkitab mengatakan, Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia. Markus pasal 3 ayat 14. Oh ya, setelahnya Ia mengutus mereka untuk berkhotbah. Namun pertama-tama Ia memanggil mereka untuk menyertai Dia. Demikianlah kita mengenal Tuhan dengan menyertai Dia. 2 orang dalam Alkitab, demikian kita diberitahu, bergaul dengan Allah, Henok dan Nuh. Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24. Kejadian pasal 6 ayat 9. Pantas saja mereka demikian mengenal Dia. Kalau saja kita menghabiskan waktu berjalan dan berbicara dengan Allah, kita pun akan bertumbuh menjadi lebih seperti Dia. Kedengaran seperti pernikahan, bukan? Di mana semakin pasangan suami istri menghabiskan waktu bersama, semakin mereka tampak mirip. Berikut satu lagi renungan. Suami saya tahu, tanpa keraguan sama sekali bahwa saya mencintai dia. Namun, ia tetap ingin mendengar saya mengatakan demikian setiap harinya. Demikian juga Allah. Bagaimana kalau saudara menyanyikan suatu lagu cinta bagi Allah, di mana saudara berjanji, Aku akan menghormatimu, aku akan setia kepadamu, kita akan menjalani kehidupan bersama, dan aku akan mencintaimu. Oh, betapa aku akan mencintaimu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Grandma Moses tinggal di sebuah desa bernama Cambridge, Virginia, Amerika Serikat. Sejak masa mudanya sampai usia 70 tahun, Grandma ini punya hobi menyulam. Sayangnya, setelah tubuhnya diserang oleh penyakit rematik, membuat dirinya kesulitan untuk memegang jarum dan dia pun berhenti menyulam. Karena Grandma suka bekerja, dia tidak mau duduk diam saja. Kemudian dia berusaha menekuni hobinya yang lain, yaitu melukis. Grandma suka sekali melukis pemandangan panorama yang ada di desanya. Dia sangat menikmati hobi barunya. Dengan santai, dia menghabiskan masa tuanya dengan melukis. Suatu ketika, Grandma Moses mengikutkan lukisan yang dia buat ke pameran Cambridge Fair. Tapi yang Grandma menangkan justru lomba masak kue yang diikutinya pada waktu yang sama. Lukisannya pun akhirnya dipajang di sebuah apotek dan tidak kunjung laku. Beberapa tahun berlalu, datanglah seorang kolektor seni ke desanya dan melihat lukisan Grandma Moses. Dia kagum melihat lukisan yang begitu indah, tapi selama ini diabaikan orang. Dan akhirnya dia memutuskan untuk membelinya dan membawa lukisan itu ke New York. Para kolektor seni di sana pun sangat mengagumi lukisan Grandma Moses. Sampai akhirnya, Grandma Moses pun diundang ke New York untuk membuat pameran lukisan di sana. Sejak itulah nama Grandma Moses bersinar di dunia seni lukis. Satu hal yang unik, ternyata 25% dari 1.500-an lukisan Grandma Moses dibuatnya pada usia 100 tahun. Grandma Moses membuktikan, menjadi tua itu pasti, namun selalu mampu menghasilkan karya terbaik adalah pilihan kita sendiri. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, berapapun usia kita, jangan pernah menjadikannya alasan untuk berhenti membuat karya terbaik sesuai talenta yang kita miliki. Usia tua bukanlah halangan untuk berusaha mempelajari atau memiliki kemampuan baru. Selama kita masih hidup, selalu terbuka kesempatan untuk belajar dan berbuat sesuatu yang baik. Sahabat, usia boleh saja semakin tua, namun karya terbaik tetap harus dihasilkan. Jika orang-orang yang kita sebut tua saja masih berusaha berprestasi dan mempelajari hal-hal yang baru, kita yang masih muda jangan mau kalah ya dengan mereka. Kita harus hidup sebaik mungkin, suka belajar, dan pantang menyerah. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio!

0: Anda ingin mengenal Allah Bapa? Tuhan kita Yesus Kristus bersedia memimpin Anda kepadanya. Akan tetapi, Ia hanya dapat menghantar Anda kepada Bapa apabila Anda menempuh jalan yang sama yang telah ditempuhnya sebagai Putra Allah. Itulah jalan salib. Itulah jalan kemiskinan, kerendahan hati, ketaatan dan penuh aib. Sekarang ini pun itulah jalan yang menuju ke kota Allah, ke rumah Bapa. Tempuhlah jalan itu dan Anda akan mengenal Bapa serta kasihnya. Ia membuka hatinya bagi mereka yang menempuh jalan yang dilalui oleh Yesus.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Warisan doa. Ketika para murid datang kepada Yesus dengan permintaan, "Ya Tuhan, ajarlah kami berdoa." Mereka mengutarakan salah satu seruan terdalam dan terpenting dari hati manusia. Tak ada yang lebih mendasar daripada berkomunikasi dengan Tuhan yang menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung saudara, menjadikan saudara makhluk hidup yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Namun bagi sebagian besar orang yang menganggap dirinya anak-anak Allah, doa tidaklah lebih dari tanda mengakui Allah, semacam mengirimkan sinyal SOS ketika sedang bermasalah, atau semacam angan-angan yang segera berlalu, dengan mana kita memberitahu Allah. Alangkah bersyukurnya kita kalau Dia mengeluarkan kita dari suatu masalah atau memberikan apa yang kita anggap pantas kita dapatkan. Seandainya saya punya satu pemberian dan hanya satu pemberian untuk saya berikan kepada gereja Kristiani. Demikian E. Stanley Jones menulis pada tahun 1943. Saya akan mempersembahkan pemberian berupa doa, sebab segalanya datang menyusul doa. Bulan ini Guidelines merayakan tahun pelayanannya yang ke-53. Apakah warisan Guidelines? Demikian kami bertanya. Guidelines adalah pelayanan yang dibangun di atas dua pilar, firman dan doa. Sedari awal pelayanan kami, kami telah berkumpul untuk berdoa bersama setiap paginya. Almarhum si Peter Wagner mengatakan, 100% gembala yang saya kenal berkhotbah tentang doa dan mendukung doa, dan 99% diantaranya murni retorik. Wagner bukan saja percaya pada doa. Dia sendiri berdoa dan memimpin gembala-gembala lain berdoa. Mengapa tidak mengadakan waktu berdoa bersama anggota-anggota gereja? Tidak mungkinlah, demikian mereka mengatakan, sambil menambahkan, orang-orang terlalu sibuk, terlalu beragam kepentingannya. Saya tidak percaya. Satu kegagalan mendasar adalah bahwa ketika orang-orang seharusnya berdoa bersama, mereka malah mengobrol dan mengobrol lagi untuk membicarakan apa yang perlu mereka doakan. Padahal waktu cepat berlalu, dan perhatikan saja bahwa biasanya doa itu hanya penutup pertemuan saja. Memang saudara bisa berdoa sendirian, dan ada hal tertentu yang perlu saudara bereskan berdua saja dengan Allah. Yesus sendiri meluangkan waktu untuk berdoa sendirian. Tetapi ada sesuatu yang besar kuasanya yang membangkitkan energi, yang mempersatukan dalam berdoa bersama. Yesus pun menyadari hal itu, katanya, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Matius 18 ayat 19-20. Ia sendiri mencontoh teladan itu. 6 hari kemudian, kata Matius, Yesus membawa Petrus ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lagi, Yesus pergi bersama murid-muridnya ke sebuah tempat bernama Getsemani dan katanya kepada mereka, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Matius 26 ayat 36 sampai 39. Tidak ada yang begitu membangun hubungan seperti berdoa bersama, membantu kita melupakan agenda-agenda pribadi dan melupakan perbedaan-perbedaan sepele. Sadarilah bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya, hadirat Yesus Kristus sendiri ada di tengah-tengah saudara. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure, Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Ketika kita mengamati pohon, pasti kita melihat pohon yang sehat itu pastinya berbuah. Buahnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitarnya. Begitu pula dengan hidup kita. Apa gunanya bertumbuh jika kita tidak memberi dampak? Hidup yang berarti adalah hidup yang membagikan kebaikan, membagikan pengharapan, dan juga kasih kepada orang lain. Mungkin hari ini kita merasa belum banyak yang bisa kita berikan. Tetapi kita semua perlu mengingat bahwa buah yang kecil tetap bisa menguatkan seseorang yang sedang lapar. Jadi, marilah kita berbuat dan berbuah sepanjang hari ini, memberikan buah yang baik kepada sesama kita.

0: 1819, gathering the horses as I think of life.
1: Oh, I think when I was standing on that stoop and I looked at her, I was 11 years old.
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
3: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh ya? Terus buat apa aja?
3: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
3: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
3: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
4: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dr. Nadia, sesekali saya bertemu dengan seseorang yang menginspirasi dengan cara yang spesial. Nadia Panchenko adalah salah satunya. Seorang dokter di bidang biologi, Nadia adalah Direktur Pusat Ekologi Medis di Ukraina yang meneliti masalah kesehatan yang berkembang akibat bencana nuklir di Chernobyl. Sebagai salah satu orang pertama yang menolong korban setelah krisis tersebut, Dr. Nadia menolak untuk menghentikan misinya hanya demi melindungi dirinya. Dan sebagai akibat dari dosis tinggi radiasi yang dialaminya terus-menerus, hidupnya sendiri menjadi lebih singkat karena kanker. Namun saat ini, Dr. Nadia mengoperasikan satu klinik di Kyiv untuk merawat orang-orang yang telah direlokasi dari area radiasi. Merawat mereka secara cuma-cuma karena mereka tidak memiliki uang untuk membayarnya. Anak-anak secara khusus menyentuh hatinya. Sebab ia tahu, mereka akan mengalami masalah yang semakin besar di sepanjang hidup mereka ke depan. Dr. Nadia menulis lebih dari 90 publikasi ilmiah dan memegang hak paten untuk 10 penemuan yang berhubungan dengan darah. Ia membangun suatu arah baru dalam hal mendiagnosa penyakit dari satu tetes darah seseorang. Bila saja ia memilih untuk mengejar status, ia dapat menjadi seseorang yang terkenal di dunia. Namun sebaliknya, ia memilih untuk tinggal dengan mereka yang begitu membutuhkan dirinya. Tumbuh di Uni Soviet, Dr. Nadia hanya mempelajari evolusi secara ateistik. Namun saat ia mulai mempelajari sel darah, ia terkagum dengan ketepatan, tatanan, dan saling ketergantungan proses di dalam sel-sel darah. "Sel darah bersaksi kepada saya tentang Sang Pencipta," katanya, yang akhirnya menuntunnya kepada iman di dalam Kristus. Seiring dengan Rasul Paulus, Dr. Nadia dapat berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan." Roma pasal 1 ayat 16 dan 20. Tuhan menyikapkan dirinya kepada Dr. Nadia. Dan dengan iman di dalam hatinya, ia kemudian menjangkau mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Ya, Dr. Nadia, kehidupanmu sungguh-sungguh merupakan suatu inspirasi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Seorang anak kecil sedang memegang dua buah apel di dua tangannya. Ibunya datang dan dengan lembut berkata, "Sayang, bolehkah mama minta satu buah apelmu?" Anak itu memandang ibunya dan tiba-tiba dia menggigit salah satu apelnya. Lalu dengan cepat dia menggigit yang satu lagi. Melihat itu ibunya tertegun. Dia berusaha untuk tidak memperlihatkan kekecewaannya melihat tingkah anaknya. Lalu anak kecil itu memberikan salah satu apel yang sudah digigitnya dan bilang, "Ini mama, ini yang lebih manis. Mama harus dapat yang termanis." Ibunya cuma bisa tersenyum dengan haru melihat tingkah laku lucu sang anak.

Masih di Insting, inspirasi penting. Pendengar, siapapun kita, meskipun kita mengira sudah banyak tahu dan merasa banyak pengalaman, jangan langsung menghakimi orang lain. Berikan mereka kesempatan untuk menjelaskan, karena itu yang lebih bijaksana. Ketika kita menilai orang lain, apalagi menilai kesalahannya, keburukan dan kelakuannya, maka kita sudah menjadi hakim baginya. Lihatlah diri kita sendiri, sudahkah kita menjadi contoh teladan yang baik bagi sesama? Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita menganggap diri kita yang paling benar, paling baik, paling pandai, dan paling tahu semuanya. Kemudian kita meremehkan orang lain. Kita menghina orang lain, sehingga pada akhirnya kita menghakimi orang lain tersebut. Biarlah Tuhan yang menilai dan menghakimi segala perbuatan kita di dunia ini. Pendengar, apakah saat ini Anda sedang dalam situasi bahwa Anda sedang dihakimi oleh orang lain? Orang lain menilai Anda atas segala yang tidak baik dalam diri Anda.

0: mengudara dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda 94.4 Hardline Radio, your family station. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi dengan Rizal dan juga ada
1: Penza.
0: Oke, gimana Penza, apa kabar?
1: Luar biasa.
0: Ini hari apa ya?
1: Hari Selasa dengan asap yang sangat tebal.
0: Ini benar loh, asapnya ngeri banget.
1: Tebal banget, tebal banget.
0: Parah jadi banget. Kayak kita kayak kepanasan tau.
1: Kepanasan tapi berasap. Jadi gimana ceritanya?
0: Ya, emang karena cuacanya lagi panas.
1: Panas.
0: Tidak apa dengan asap.
1: Iya.
0: Ya, pasti itu kan lebih panas lagi.
1: Jadi
0: gitu,
1: membakar
0: ya
1: kulit dan memenuhi paru-paru gitu ya.
0: Oke. Memenuhi paru-paru.
1: Memenuhi paru-paru dengan asap. Gitu.
0: Oh. Okay.
1: Dan memenuhi emosi.
0: Emosi banget hari ini. Oke, okay, ya kita bakalan cooling down semuanya di sore hari ini.
1: Betul.
0: Segala kedongkolan, guys. Ikan kali ya.
1: Ikan kedongkol banget itu.
0: Ikan
1: satu tongkol, dua tongkol.
0: Oke, okay, kita akan cooling down sore ini bareng Rizal dan juga Pensa di program kita Sensor Senyum Sore.
1: Senyum Sore, harus senyum.
0: Siar hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan yang mau ikutan gabungan silakan ya di nomor di 0811-583-0944 atau juga di 0819-269-1000
1: ya, ya. Atau ke live TikTok kita di Heartland Samarinda.
0: Di Heartland Samarinda _ tentunya ada underscore-nya. Ya. Nah, juga di live Facebook kita ya. Kita juga sekarang sedang live di akun Facebook kita. Ya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Kita akan buka kebersamaan kita sore hari ini dengan satu nomor lagu yang bakalan buat kita jadi lebih bersemangat lagi.
1: Siapa
0: ya
1: tuh?
0: Stay tune bareng Rizal. Ini ada dari Jonas Blue featuring dengan William Sinch dengan Mama untuk Anda.

0: Satu nama lagu dari Jonas Blue featuring William Sinch yang dirilis pada tahun 2017 ya. Ada Hey Mama Don't Stress Your Mama. Aduh, gak jelek banget lagi suaranya. Aduh.
1: Coba lagi 2 bulan lagi.
0: Oke, okay. Bisa nih kalau latihannya. Bisa untuk
1: Lebih bagus lagi atau lebih buruk lagi?
0: Buruk dong kayaknya ya. Oke, okay. Tapi ngomong-ngomong soal lagu ini ya, dia bilang bahwa Hey Mama Don't Stress Your Man. Karena biasanya kan ibu-ibu ya, lu nggak tahu kenapa selalu sering memberikan apa tuh tuntutan.
1: Oke. Okay.
0: Kamu harus jadi begini.
1: Kamu harus jadi dokter sambil bangun jadi kuli gitu.
0: Gimana tuh? gimana dokter jadi kuli? Kamu harus nikah sama anak juragan.
1: Waduh.
0: Nila gitu.
1: Juragan Nila. Boleh. Biar mama makan Nila seumur hidup.
0: Gitu. Atau kamu mau main. Tapi orang tuamu gak kayak gitu kan.
1: Lebih ke jadi apapun yang penting jangan buat masalah. Itu sih.
0: Betul ya.
1: Gitu. Jadi okay. Lebih kayak gitu.
0: Jadi gak ada tuntutan untuk harus bekerja seperti ini
1: gitu. Masih ada sih sebenarnya.
0: Masih ada.
1: Enggak mau tes kah? Enggak mau tes kah?
0: Oh.
1: masih di
0: spesifik. Oh, itu gitu. secara halus ya,
1: enggak mau tes. Lebih halus gitu, enggak mau tes kah?
0: Pengen juga dia ya. Tes apa nih, tentara atau gimana?
1: Tes ini tes psikotes.
0: Untuk?
1: Bukan, maksudnya ke
0: CPNS. Oh iya, gitu.
1: Gitu. Masih lawan tawaran karena kadang kan kalau wira swasta tuh memang dipandang kayak takutnya nanti pas jatuh.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan memang, topik kita sore hari ini benar ya, kita bakalan bertanya kepada Anda gitu ya.
1: Kalau disuruh milih,
0: Anda itu mau menjadi ASN atau jadi wira swasta?
1: Wira swasta.
0: Ya, tulis yang di kolom komentar kita ya, sore hari. Karena memang orang tua tuh kadang selalu apa ya, punya tuntutan gitu ya kan. Jadi kayak kamu itu
1: harus jadi ini,
0: sekolah ini supaya nanti bisa jadi PNS, ASN ya sekarang ini namanya ya.
1: Harus gitu. Ke dinas ini, ada kenalan mama di situ.
0: Gitu. Tapi itu jadi sebuah dilematis. Kalau kamu di dalam posisi seperti itu dituntut untuk menjadi seseorang yang bekerja katakan dengan bukan passion kamu katanya. Kamu passionnya jadi penyiar tapi disuruh jadi misalnya dokter bedah syaraf.
1: Waduh, gitu. Bedah syaraf lagi ya, itu spesialis banget ya.
0: Iya, itu gimana tuh? Apakah
1: kalau aku sih yang pasti pertama nggak bisa juga sih kalau langsung jawab ya, karena kita tahu orang tua juga butuh apa ya, mau yang terbaik untuk anaknya pasti kan. Kita harus pahami itu juga first of all.
0: Okay.
1: Cuma kita juga harus buktikan kalau kita memang punya minat bidang yang lain, kita tunjukin ada hasilnya nggak, ada peningkatan nggak gitu sih. Kalau dari aku sih itu gitu, ada yang ditunjukin hasilnya. Kalau kayak sudah bertahun-tahun nggak ada hasil kan, jadi kita kayak oh jadi gini hasilnya, nah itu yang perlu kita buktiin. Lebih ke buktiin dulu gitu. Ini ada perkembangan loh tiap tahun gitu. Aku di sini. Kalau aku kan
0: di sana, aku di sini.
1: Laguran ya. Dekat di hati banget tuh. Gitu terus sih. Jadi lebih nunjukin gitu kan. Selama ini kan jadi apa? Jadi aku di bidang ini apa, penyiar dan juga IO, WO, MC gitu kan. Jadi apa hasilnya? Ternyata beberapa tahun kebelakang masih kurang, oke aku jadi karyawan dulu gitu kan. Akhirnya gitu. Ternyata bisa dikembangin dikit-dikit nih, ternyata sekarang sudah sedikit demi sedikit ada nama, sedikit demi sedikit gitu kan berkembang. Jadi ini hasilnya, ada buktinya loh. Nah jadi
0: Jadi itu akhirnya kemudian menjadi sebuah tuntutan ke diri kamu sendiri untuk membuktikan. Betul. Jalan pilihan yang kamu pilih.
1: Betul,
0: gitu
1: ya. Harus kita buktikan. Gitu ya kan. Kalau dari Anda nih,
0: kalau orang tua saya tuh bukan tipikal orang yang
1: strik ya.
0: Iya, enggak kayak maksudnya kamu apapun pilihanmu yang penting itu nyaman buat kamu. Kita enggak pernah memaksa. Mama saya itu selalu begitu, orang tua ya. Orang tua saya, bapak, mama itu selalu gitu. Jadi terkadang kalau misalnya mas saya kerja begini, ya enggak masalah, yang penting ya kan itu buat kamu juga gitu. Saya enggak bahkan orang tua saya itu selalu bilang gini, saya enggak pernah minta uang kamu.
1: Wow.
0: Iya, tapi apapun itu yang penting kamu bahagia.
1: Bahagia. Oke. Wah, support gitu. System banget ya.
0: Nah, biasanya tuh teman curhat saya itu adalah ibu saya tuh.
1: Wow, ini benar-benar ini ya, benar-benar bagus berarti parentingnya, terus kasih sayangnya benar bagus ya, cocok berarti.
0: Memang secara tidak langsung mereka bukan orang yang punya background pendidikan yang bagus ya orang tua saya. Tapi setelah saya sadari bahwa ternyata mereka menerapkan pola-pola parenting yang orang belajar gitu ya. Ternyata mereka kayak, oh akhirnya saya merasakan bahwa oh ternyata memang orang tua saya itu memang menerapkan pola-pola parenting yang kalau saya melihat mereka tidak punya background pendidikan yang mumpuni begitu ya, tapi mereka menerapkan pola-pola yang seperti itu.
1: Jadi pasti banyak teman ya orang tuanya ini.
0: Aduh, pasti banyak teman.
1: Banyak Pak. Kelihatan banget karena pasti apa ya, orang yang hobi sharing, punya teman banyak tuh pasti pemikirannya jauh lebih terbuka gitu kan.
0: Itu banyak banget
1: pasti ya.
0: Aku kalau pulang libur, atau kadang mama saya tuh jadi dia apa ya, kadang ngeluh sendiri karena teman saya datangnya banyak banget. Wow. Itu kalau datang tuh bukan sampai teman datang ke rumah, itu kan biasa. Kamu berapa tuh? Biasa teman datang ke rumah berapa orang?
1: Teman-teman gitu. Sendiri atau teman?
0: Iya, teman-temanmu lah, teman yang sering main-main sama kamu.
1: Paling
0: itu, paling banyak
1: 3 atau 4 orang gitu yang teman-teman dekat gitu kan.
0: Aduh, apa itu?
1: Itu aja gitu, makanya dihafal gitu.
0: Kalau saya itu kalau teman saya pulang, kalau misalnya kemarin pas pulang libur tahun lalu, itu teman-teman yang datang itu sampai belasan orang.
1: Wow.
0: Itu jadi mama karena udah terbiasa udah kayak gitu. Mereka pun begitu, orang tua juga banyak menerima teman apa namanya orang. Rumah tuh selalu rame tiap
1: selalu
0: hari.
1: Rame ya. Wow. Ya.
0: Oke, okay, baik ya. Di jalur WhatsApp chat kita udah ada yang masuk nih. Sore hari. Waduh.
1: Banyak pasti pendapatnya ya.
0: Katanya gini ya. Selamat siang menjelang sore Bang Rizal. Saya Anto dari Tenggarong. Aduh, Anto ini rajin.
1: Langganan ya.
0: Ini kayak kalau member dia udah bintang 5.
1: Bintang 5 ya. Kalau kita dagang ini pelarisnya nih.
0: Izin request lagu dari Bondan Prakoso featuring Fade to Black dengan Kronjong Protol. Thank you. Bahkan dikirim dua kali ya, terima kasih. Aduh, aku gak mau baca deh ya chat selanjutnya soalnya impiannya itu kurang bagus gitu ya.
1: Wah, jadi penasaran ya.
0: Oke, nanti kita bakalan puterin, nanti kita balik lagi untuk Anda semua sore hari ini. Beberapa nomor lagu bakalan kita puterin untuk Anda. Jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Rizal dan juga Pensa di 94.4 Heartline Radio,
1: Your Family Station.

0: Ini adalah salah satu lagu terbaru dari Andin ya, Sehidup Semusik. Dan kalau dilihat ini adalah album ini merupakan titik balik dari perjalanan karirnya selama 26 tahun.
1: Wow,
0: saya berapa tahun tuh?
1: 28 tahun.
0: Selisih 2 tahun aja sama 2
1: tahun
0: ya.
1: Aja.
0: Aduh, Andin tuh udah
1: aku 2 tahun lagi belajar jalan, dia udah bermusik.
0: Udah wow. Bermusik. Betul ya. Memang jadi di bulan September kemarin kalau okay. Tidak salah ya. Jadi lagu ini dirilis dan ada dari satu album yang luar biasa banget itu isi lagu dan aku sudah dengerin semuanya.
1: Wow.
0: Oh,
1: big fans.
0: Enggak big fans, cuman pengen dengar aja gitu.
1: Oh, oke. Okay. Berarti kayak, nagih ya lagunya ya.
0: Andin itu merupakan salah satu penyanyi jazz wanita favorit saya gitu.
1: Oh, memang dan masih cantik ya umur segitu ya.
0: Yap, betul.
1: Wow, keren banget.
0: Gitu. Selain itu tuh ada satu, tapi itu udah lama banget sih. Ada satu penyanyi jazz Indonesia perempuan. Ada dua.
1: Oke.
0: Okay. Yang pertama tuh namanya Ermi Kulit.
1: Ermi Kulit, oke.
0: Namanya Ermi Kulit.
1: Bukan dokter kulit ya?
0: Bukan, ya. dia dan juga ada satu namanya Fahrani. Atau itu, wah, keren banget itu.
1: Oke, berarti mereka, penikmat musik jazz ya, Anda ya?
0: Bukan penikmat juga, tapi kayak enak aja gitu. Okay. Saya tuh penikmat seluruh genre.
1: Seluruh genre ya, ternyata termasuk dangdut.
0: Dangdut iya, oh seperti mati lampu.
1: Yes,
0: ya. Ya, gitu. Jadi King Nasar full topping lah kita. Gitu. Oke, kembali lagi kita bicara soal karir gitu ya.
1: Karir.
0: Terkadang kita tuh banyak terjebak dalam pertanyaan atau terjebak
1: juga.
0: Dalam tuntutan keluarga. Kamu harus jadi ini. Kamu kan udah sarjana tuh.
1: Iya.
0: Coba kamu ikut-ikut tes gitu loh.
1: Ya,
0: gitu
1: itu.
0: Ya kan? itu
1: template ya. Kayaknya semua anak ngerasain template kayaknya.
0: Saya sebenarnya ngopi aja dari apa yang kamu ngomong tadi. Jadi ketika dihadapkan dengan situasi seperti itu, terkadang orang itu akhirnya memilih pekerjaan tersebut bukan karena passionnya,
1: ya,
0: tapi karena tuntutan dari orang tua.
1: Biar gitu. Hilang nih tuntutan karena dia udah capek dengar gitu kan.
0: Iya gitu. Aduh, udah tiap hari ngomel aja melulu.
1: Ya udah, lakuin deh.
0: Ya udah nih, aku tes nih ya. Aku tes. Udah lulus. Akhirnya imbasnya itu adalah di pekerjaan sebetulnya.
1: Betul. Jadinya tidak maksimal.
0: Iya, betul. Gitu. Jadi kan memang ketika sudah lolos seleksi tersebut, masuk bekerja, akhirnya karena bukan passionnya dan memang sudah nggak ada hati untuk bekerja di situ karena memang
1: dari awal bukan niat ya.
0: Iya, disuruh lalu kemudian hanya memenuhi hasrat atau kemauan dari orang tua aja.
1: Iya.
0: Jadinya nggak terlalu ini. Bahkan ada yang ada nggak sih kalau misalnya orang yang tahta tertinggi lah katanya kan ASN tuh kan. Harapan orang tua ya.
1: Iya, harapan orang tua.
0: Tahta tertingginya itu adalah ASN. Nah, ketika sudah menjadi ASN, ada nggak sih listeners yang akhirnya kemudian memilih keluar?
1: Oke, berkaca kalau berkaca secara luas ya. Kalau berkaca secara luas ini aku lihat ada sih satu ya yang kita kenal influencer ya.
0: Okay.
1: Itu namanya Ferry Irwandi.
0: Dia dulu PNS.
1: PNS di Kementerian Keuangan. Makanya beliau sangat paham soal pola keuangan, IHSG naik turun segala macam gitu kan. Terus pola kata beliau dalam bicara juga bagus banget, public speaking aku ngikutin juga gitu.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya jadi wira swasta gitu. Memang memang enggak banyak gitu ya, enggak banyak karena memang itu pertaruhan yang besar juga gitu ya.
0: Oke, pertaruhan yang terbesar apa tuh maksudnya?
1: Gimana? Pertaruhan yang besar adalah harus meninggalkan yang tadi stabil, lalu mencoba sesuatu yang memang passion tapi kita harus menggebu gitu.
0: Oh,
1: ya kan?
0: Iya, betul.
1: Karena kalau nggak berhasil kita pasti jadinya bisa nyesel juga gitu kan. Walaupun ada yang kayak nggak, aku nyaman kok di sini walaupun penghasilnya segini. Aku nyaman karena ini duniaku gitu, ini passionku gitu. Ada juga yang begitu.
0: Saya dulu juga pernah sih, maksudnya bukan teman saya juga, tapi saya dengar ceritanya dan itu terkonfirmasi fakta gitu ya. Jadi perempuan ini dia itu ngikut tes di salah satu kabupaten di Kalimantan Timur.
1: Oke, daerahnya gitu.
0: Ya. Lalu kemudian dia tes. Ikut lalu kemudian
1: lolos
0: tuh ya. Suaminya itu bekerja di
1: ASN juga,
0: bukan dia sebagai pengusaha gitu.
1: Oke, swasta.
0: Tapi akhirnya kemudian sang istri ini akhirnya memilih untuk meninggalkan ASN-nya dia.
1: Oke.
0: Lalu kemudian berwira swasta.
1: Oke, gitu, sama suaminya satu bidang.
0: Suaminya.
1: Oke.
0: Sarang walet, Bos.
1: Sarang walet deh. Memang sebagian itu ada yang kurang paham juga gitu kan. Ada yang kayak kamu ngapain sih di bidang itu gitu kan. Itu ada enggak hasilnya? Karena memang sebagian orang tua ya mesti memang kita pahamin juga ini bahasa anak orang tua juga ya.
0: Betul.
1: Ini bidang ini tuh hasilnya dari sini, ini stabil kok, ini bagus kok, memang ada naik turunnya tapi ini bagus dan aku nyaman di sini gitu.
0: Tapi memang akhirnya ya kalau orang dengan pilihan seperti tadi itu ya, ya meninggalkan pekerjaan lalu kemudian memulai dengan pekerjaan baru itu ya, akhirnya dia harus memulai kembali.
1: Memulai
0: ya,
1: kembali.
0: Harus memulai kembali ya, entah itu kehidupannya. Betul. Memulai kembali relasinya.
1: Betul.
0: Ya, kalau yang sudah punya relasi ya, banyak ya oke lah ngikut ya aja gitu. Tapi kalau yang memang dia benar-benar nggak punya gitu, dan dia harus memulai dari nol, dia harus memulai kembali gitu ya.
1: Dari awal.
0: Ya, dan itu sangat-sangat menguras
1: energi. Menguras energi banget.
0: Oke, okay, ini dia juga ya untuk Anda semua, kita akan break dulu, ada Monita Tahalia untuk Anda memulai kembali.

0: Hardline Radio. More value, more than radio.
1: Hey Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
0: Make the Jingle Yaski Ready!

0: Kembali lagi bersama dengan Rizal dan juga ada Penza. Di yes. sore hari ini ada Hindia dengan kita kesana. Kemana kita kesana, tuh?
1: Kemana kek? Kalau kata Andri Taulani.
0: Kemana kek? Kemana kek? Eh itu lucu banget loh pancelannya kayak gitu-gitu tuh ya.
1: Kayak sebenarnya buntu, tapi karena diucapin oleh orang yang kita tahu dia lucu, jadinya pasti lucu ya. Aneh gitu.
0: Ya kemana? Kemana kek?
1: Kemana kek? Mau mana komandan? Mana kek?
0: Tapi kamu biasanya kalau pergi itu bang teman-teman ya. Biasanya kemana tuh Pen? Kalau kamu biasanya
1: bareng teman-teman. Kalau yang dalam kota atau luar kota nih
0: terserah deh dulu. Gitu dalam kota atau luar kota lah gitu.
1: Kalau dalam kota paling tempat-tempat ngopi pasti ya, tempat ngopi iya, terus warnet iya.
0: Oke. Oke, terus warnet.
1: Warnet
0: masih ada sampai sekarang?
1: Masih ada dong.
0: Di mana, Pet?
1: Oh, banyak banget, Bang.
0: Terus kamu kesana ngapain?
1: Gaming pasti, pastinya gaming main game gitu kan. Jadi terus kayak sebenarnya aku dengan circleku itu jarang ketemu. Lalu? Circle yang paling dekat nih, karena circle yang paling dekat yang dari SMA ini kita tersebar di Indonesia.
0: Oh gitu ya?
1: Iya,
0: oh,
1: jadi kita kalau ketemu pasti kayak bisa 3 hari mainnya gitu.
0: Nggak kemana-mana. Pulang-pulang tuh.
1: Pulang buat tidur. Buat tidur doang ya.
0: Pulang buat tidur.
1: Aduh. Jadi kayak main biliar iya, terus main gaming di warnet iya, terus ngopi, ngobrol-ngobrol.
0: Tuh, gitu. Pulang-pulang diomelin kamu disuruh jadi ASN gak mau tuh kayak
1: gitu. Malah main biliar kamu.
0: Kamu jadi pemain biliar gitu.
1: Main aja sih.
0: Kan sering ya main biliar ya.
1: Iya, kalau ada teman, ya hangout aja gitu pokoknya.
0: Nah, kalau misalnya ke camping kayak gitu-gitu.
1: Camping suka sih ya zaman kuliah, kalau sekarang udah jarang banget, udah langka bahkan. Jadi bahkan peralatan camping campingku itu kusewakan.
0: Oh ya, masih ada sekarang.
1: Masih ada karena lengkap gitu. Karena waktu itu kan pas zaman kuliah tuh dicicil ya, beli ini dulu, habis itu nanti next ada duit dikumpulin beli ini lagi dari tas carrier, kompor, lampu gitu. Lengkap banget.
0: Oke, baik ya. Berkat kita dengan topik kita sore hari ini, kalau disuruh memilih pekerjaan, Anda mau jadi ASN atau wira jadi wira swasta?
1: Ya.
0: Oke. Di jalur WhatsApp chat kita nih udah ada yang gabung ya.
1: Oke.
0: Oke, katanya,
1: yang apa tuh?
0: Katanya gini, kalau disuruh pilih kerja lebih baik saya jadi swasta aja karena saya enggak bisa disuruh orang.
1: Enggak bisa disuruh orang. Oke.
0: Okay, gitu ya. Oh, jadi bos nih.
1: Jadi bos, mental bos ya.
0: Betul, tipikal jadi CEO.
1: CEO, harus CEO. Sebenarnya bagus ya mental kayak gini ya, karena dia berarti fighter ya, jiwanya fighter gitu, enggak mau disuruh-suruh. Cuma
0: X maksudnya. Fighter ya.
1: Harus fighter. Gitu. Ya jadi, gitu. Jadi kayak memang tapi sebenarnya mental untuk jadi karyawan itu kita harus ada gitu. Pernah sharing sama bos di perusahaan sebelumnya kan, seorang CEO atau komisaris, kata beliau, sebelum saya jadi bos, saya pasti jadi karyawan biar saya tahu seperti apa rasanya jadi karyawan gitu.
0: Gitu.
1: Jadi butuh sudut pandang itu juga sebenarnya ya.
0: Ya akhirnya juga kemudian nggak semena-mena kali.
1: Iya betul. Jadi kita bisa ngelihat, kalau saya suruh kayak gini, ngelihat raut wajahnya kayak gitu, kayaknya kurang enak gitu kan. Kalau saya ngomongin ini evaluasi, kayaknya takutnya besok dia ngajuin resign gitu. Nah itu
0: itu kan jadi dilema.
1: Jadi dilema.
0: Emang betul. Bagus sih kalau misalnya orang itu sudah mengetahui karakteristik. Kalau misalnya dia pengen jadi CEO betul. Atau menjadi seorang yang punya lapangan pekerjaan buat orang lain gitu ya. Tapi dia udah mengetahui karakteristik pekerjaan, karakteristik pegawai kayak gimana gitu. Itu kan jadinya gak ini ya, artinya gak membebani para pekerjanya begitu.
1: Ya betul. Jadi dia sudah punya sudut pandang, semua sudut pandang dia udah kuasain.
0: Okay.
1: Seorang bos atau seorang CEO gitu kan. Mari kita bilang biasanya itu kan, kamu mau kalau acara motivasi itu biasanya kamu mau jadi bos yang pure bos atau leadership.
0: Gitu,
1: mau jadi leader gitu. Jadi kalau kamu sekedar bos, kamu cuma bilang ini itu. Tapi anggotamu, karyawan mau akan keluar masuk. Kamu nggak akan dapat yang kualitasnya bagus gitu. Tapi kalau kamu punya leadership, dia kamu akan kasih nyaman tapi kasih tanggung jawab yang sesuai gitu. Kamu tahu tenggang rasa dengan karyawanmu gitu. Itu sih ya bahasanya ya.
0: Enak ya kalau sudah diberi nyaman sama orang lain
1: ya. Kayaknya. Enggak mau pindah-pindah.
0: Enggak mau pindah-pindah tuh ya. Oke, kita ke jalur WhatsApp chat kita ya. Di sore hari dari Jeffrey di Balikpapan. Halo Jeff, astaga. Ya,
1: langganan juga nih, langganan juga nih.
0: Selamat sore Mas Penyiar. Ah udahlah, enggak usah kayak gini-ginian ya. Udah. Mau request lagunya Project Pop dong, judulnya Ingatlah Hari Ini.
1: Ingatlah hari ini.
0: Lagunya buat teman saya Rizal di Heartline. Gak ada. Semoga dia bahagia selalu dari temannya di Balikpapan. Aduh, okay. Majem, makasih. Kalau ini juga orang yang sebetulnya dia keluar dari pekerjaannya, lalu kemudian dia memilih jalan sendiri. Suatu keputusan yang menurut saya
1: besar banget.
0: Sangat, karena waktu itu dia memang waktu itu bekerja di sektor swasta.
1: Oke.
0: Akhirnya kemudian dia memilih untuk resign.
1: Lalu masuk ASN.
0: Enggak, beda lagi gitu.
1: Oh, beda ya?
0: Beda. Dia enggak beda. Dia enggak masuk ASN. Justru malah dia akhirnya kemudian dia memilih untuk menjadi driver.
1: Driver, oke. Okay.
0: Driver online.
1: Wow.
0: Jadi
1: itu cikal bakal jadi wakil menteri ya?
0: Oh, oke, okay. Waduh, arahnya ke sana ya. Jadi dia akhirnya kemudian memilih keluar dari itu, lalu kemudian dia beli kendaraan dari mobilnya, dan akhirnya dia jadi taksi driver online.
1: Oke, gitu. Ini sebenarnya dibilang karyawan tapi CEO juga karena mengendalikan jam jadi kerja sendiri ya kan.
0: Waktu itu aku tanya, kok kamu gitu? Kenapa? Gitu katanya nggak bisa bangun pagi katanya.
1: Oh, oke.
0: Jadi bangun pagi menurut dia adalah suatu hal yang memberatkan.
1: Memberatkan ya. Jadi lebih memilih begadang sampai pagi.
0: Nah, setelah itu aku pikir kan memang karena mungkin betul ya. Menurut saya waktu itu, oh iya ya, karena memang agak susah dia kalau bangun pagi itu kebenaran. Okay. Kalau pergi kerja harus ditendang dulu gitu ya.
1: Oh, butuh teman berarti ya. Kalau tinggal sendiri, tahu-tahu pas bangun. Wah telat nih, ya gitu. Telatnya 2 hari lagi.
0: Nah gitu, jadi pas waktu kemarin sempat ke Balikpapan kan nginap tuh di tempatnya gitu kan. Bangun pagi, tetap aja lelesnya bangun pagi.
1: Waduh.
0: Tapi enggak, waktu itu justru bahkan dia bangun pagi hanya untuk mau ngantarin penumpang. Dan dia tuh udah di booking dari malam gitu. Besok subuh berangkatkan saya ke sini ya, bisa enggak? Oh bisa bu, ya gitu.
1: Okay.
0: Jadi dia punya ini, dia sudah punya pelanggan.
1: Okay.
0: Jadi dia ngambil offline.
1: Okay. Gitu. Oke, berarti terlepas tidak bisa bangun pagi punya responsibility yang kuat. Dia punya responsibility yang kuat. Sebenarnya itu bagus banget
0: dan akhirnya bertanggung jawab dong dengan apa yang dia pilih gitu keputusannya.
1: Betul.
0: Oke, di jalur TikTok juga kita sapa di sore hari ini ada Amore. Hai Amore.
1: Halo.
0: Selamat sore. Katanya spill yang di samping dong, jomblo enggak?
1: Waduh. Aduh.
0: Amore juga bilang ini, apalagi saya enggak suka tuh kalau disuruh-suruh orang. Oh, karena dia ini sih CEO juga, gitu. Amore ini dia CEO di Papua.
1: Wow, di Freeport nggak tuh?
0: Enggak sih.
1: Biar bisa honeymoon.
0: Tapi gajinya setara Freeport.
1: Wow. Biar bisa honeymoon di Paris,
0: di mana?
1: Di Inggris, di Jerman.
0: Aduh, itu lagu udahlah ya. Tapi apapun itu, ketika kalian memilih untuk meninggalkan pekerjaan Anda hanya untuk merasa bahwa pekerjaan ini tidak nyaman nih buat saya, atau juga kalian mau merasa bahwa ini bukan passion saya, enggak apa-apa. Itu menjadi sebuah hal yang baru gitu. Tapi tetap selalu ingat ya dengan hari di mana sebuah langkah Anda ambil, ketika Anda ambil untuk pergi
1: ke bidang yang lain
0: ya. Seperti kata Project Pop, ingatlah hari ini.

0: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Dengar Anda kembali lagi bersama dengan kami di sore hari ini pukul 16 ya waktu Indonesia Tengah dari Radio Heartland Samarinda, dari Zal di sore hari, dan juga ada Penza. Ada siapkah kau tuh jatuh cinta lagi dari Hi-Fi, and then kita mau update dengan pantauan arus lalu lintas di sore hari ini. Saya mulai dari Jalan Arif Rahman Hakim, di sore hari terpantau sangat lengang ya. Lalu kemudian kita bergeser ke Simpang Arif Kartini gitu ya. Di sini juga terpantau ramai lancar, cenderung lengang. Lalu kemudian di Simpang 4 Agus Salim terpantau ramai lancar, cenderung lengang. Dan juga kemudian di Simpang SMP Negeri 2 juga di sana terpantau lengang begitu. Lalu kemudian kita bergeser ke flyover, di atas flyover ya di sore hari ini terpantau cukup lengang arus lalu lintas yang melintasi jembatan flyover. Lalu kemudian dari arah Kadri Uning juga ya terpantau cukup banyak kendaraan yang sedang mengantri, apalagi ada penumpukan untuk mengantri bahan bakar di depan SPBU. Lalu kemudian dari Simpang Air Hitam ya dari arah Juanda terpantau cukup banyak kendaraan. Lalu kemudian dari arah Jalan Pembangunan juga terpantau cukup banyak kendaraan di sore hari ini. Tetap selalu berhati-hati dalam berlalu lintas pendengar, dan jangan lupa untuk menggunakan sabuk pengaman untuk Anda yang menggunakan roda 4, dan juga menggunakan helm untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 2.

0: Satu nomor lagu dari Baby Rexha dengan I'm a Mess ya di sore hari ini, mudah-mudahan bisa membuat anda lagi bersemangat lagi gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Karena ini lagu, jam apa tuh apa? Ini lagu jeduk-jeduknya TikTok sebenarnya.
0: Oh iya ya, benar ya.
1: Buat transisi gitu kan, buat bikin konten gitu. Nih laku banget.
0: Oh gitu. Aku bukan tren
1: TikTok ya.
0: Iya. TikTokers ya, bukan maksudnya kayak main TikTok juga tapi enggak sampai yang bikin
1: tren-tren gitu, ya.
0: Transisi ya, tapi nantilah kita, siapa tahu nanti suatu waktu bisa ya.
1: Iya.

0: Tadi mau ngomong apa ya?
1: Kita lanjut bahas, lanjutin ke topik kita tadi.
0: Oke, okay, gitu. Boleh ya.
1: Pilih ASN atau wira swasta.
0: Nah, okay. Berarti kan kalau Anda memang sekarang berada dalam pilihan, apalagi kalau misalnya fresh graduate gitu ya. Unmul baru aja wisuda kemarin, ya, lalu kemudian beberapa kampus juga baru selesai wisuda gitu ya. Biasanya apakah Anda juga terjebak dalam tuntutan ya, harapan lah gitu ya. Tuntutan tuh kesannya kayak terlalu ini ya gitu.
1: Tuntutan
0: ya,
1: sama harapan tuh kayak garis tengahnya tuh kayaknya agak samar-samar memang. Gitu.
0: Jadi kalau misalnya tuntutannya tuh jadi kayak kamu harus begini ya, gitu. Tapi kalau harapan
1: harus ini, harus kesini dong kerjanya.
0: Nah biasanya orang tua tuh gitu ya, gitu kan. Ada kan orang tua kita yang menuntut anaknya untuk kamu itu loh kak, bentar lagi tuh ada ASN, ada info ASN. Di grup itu kadang tuh mereka gini loh, nge-share informasi informasi atau link-link untuk pendaftaran kementerian ini buka ini. Belum tentu juga kebenaran.
1: Betul
0: gitu, kan? Kadang kan memang kita dilemanya ke situ. Aduh mama udah lama gitu, nanti juga ada kok gitu.
1: Niatnya sebenarnya baik ya, niat orang tua pasti selalu baik. Cuma ya memang ada juga sebagian yang antara baik dan gengsi ini agak bercampur juga.
0: Baik dan gengsi, ya itu jadi tuntutan juga sih sebetulnya. Gimana tuh Pen kalau
1: gitu? Kadang kan ada situasi ini juga ya yang buat ini, buat kita tuh agak 50-50 ya kalau kita mau daftar juga gitu. Ada situasi yang dari cerita teman-teman ya kayak gini dia situasinya. Dia kayak sudah mempersiapkan banget untuk tes gitu kan. Dia les sana sini, beli buku tes CPNS juga gitu. Terus ngajakin teman yang kayak, oh kamu baru desain dari kantor, udah ikut aja tes CPNS. Alhasil yang diterima adalah teman yang ikut iseng tadi. Bukan di dianya gitu. Jadi ada faktor keberuntungan juga gitu.
0: Betul sih
1: gitu. Itu juga kadang jadi pertimbangan kita gitu kan.
0: Kita sapa nih di jalur telepon, apakah ini juga terjebak dalam situasi ini. Halo, selamat sore. Bang Ari, selamat sore Bang Ari.
1: Halo Bang Ari.
0: Lagi di tempat kerja kah Bang Ari?
2: Ya.
0: Oh iya ya, baik. Bang Ari mau request lagu apa Bang?
2: Lagunya BCL
0: yang apa tuh?
2: Aku Wanita.
0: Aku wanita. Buat bukan, siapa?
1: Bukan Bang, aku laki-laki Bang.
0: Buat siapa Bang lagunya? Oke, nanti ya. Terima kasih, ditunggu ya lagunya Bang Ari itu aja.
1: Oke, terima kasih Bang Ari.
0: Nanti ditunggu ya Bang Ari lagunya. Oke. Oke, itu dari Bang Ari ya, lagu dari BCL, nanti ditunggu lagunya.
1: Ya,
0: kembali lagi kita bicara soal
1: ASN atau wira swasta. Tadi ada situasi kayak gitu, jadi situasi itu juga gimana ya, membuat pertimbangan juga, buat bingung gitu. Kita yang sudah mempersiapkan ternyata bisa kalah dengan yang khasnya iseng tadi gitu, hanya iseng, faktor keberuntungan.
0: Itu teman saya tuh begitu.
1: Ada juga kan ya, nah itu
0: iseng, jadi kayak ya udahlah daripada ini ikut aja
1: ikut
0: gitu.
1: Ikut aja gitu. Cuma
0: padahal sebetulnya dia nggak ada kemauan, nggak ada niat untuk ngikut tes tersebut.
1: Ya.
0: Gitu ya, jadi dia ikut lalu kemudian ternyata dia lolos dengan passing grade paling tinggi.
1: Wow.
0: Ya. Malahan jadi nilai-nilai dia paling tinggi semuanya.
1: Wow.
0: Jadi
1: dia bilang, itu yang nggak yang les tuh kayak rasanya kayak kayak mana gitu ya.
0: Dan itu aku baru ingat ceritanya ya. Jadi dan itu juga karena memang orang tuanya udah nyuruh gitu katakan coba dong ikut itu kamu nggak ada niat untuk ini kah,
1: coba-coba dulu gitu,
0: niat untuk apa namanya
1: tes.
0: Tapi memang ya doa orang tua tuh, kalau orang tua udah minta kayak gitu kayaknya ngikut aja tuh kayaknya gitu ya. Jadi dia tuh ya udah lama gitu aja ikut tapi aku ngikut aja ya. Mama jangan terlalu berharap gitu.
1: Gitu. Jadi dia mau nyoba mau.
0: Jadi dia malam besoknya mau tes, malamnya pada pergi hura-hura jadi santai malah orangnya gitu.
1: Malah menaikkan ini ya hormon dopaminnya.
0: Dia dopaminnya pada naik. Mungkin karena itu juga kali ya.
1: Iya, jadinya kebuka pikirannya, terjadi keluar hasil belajarnya selama bertahun-tahun gitu kan.
0: Terus akhirnya pergi tuh kan dia cerita sama saya gitu kan, dia pergi karena perjalanan menuju ke tempat dia tes itu 4 jam.
1: 4 jam luar 4, kota berarti.
0: Iya, 4 jam karena itu lokasi yang apa ya paling
1: strategis.
0: Paling prepare lah gitu peralatannya. Okay. Karena kan dia harus komputer ini kan,
1: CHT
0: itu.
1: Betul.
0: CHT, jadi dia pergilah selama 4 jam perjalanan. Okay. Udah tuh sampai sana dia ikut bla bla bla bla bla bla bla. Dia udah lihat nilainya,
1: oh kok paling tinggi ya aku ya,
0: dan nggak expect,
1: bener-bener nggak expect, kok aku paling tinggi
0: ini beneran. Dan itu dia sampai nanya ke petugasnya,
1: ini nggak salah,
0: ini nggak salah kamu, loh ini hasilnya secara komputerized kok gitu ya kan, kok komputer itu kan nggak 99% itu nggak bisa diakali kan, gitu jadi kayak ini komputerized loh mas hasilnya. Tapi ya, saya
1: protesnya bukan karena rendah, protesnya kok saya pengen tinggi mas,
0: kok saya lulus gitu. Akhirnya saya tuh dia pulang, dia nggak kasih tahu tuh sama orang tuanya, jadi
1: mau surprise.
0: Iya, surprise. Okay. Ya, udahlah, nggak usah kasih tahu aja. Terus akhirnya pulang ke rumah.
1: Iya.
0: Sampai di rumah makan biasa gitu. Dia juga nggak cerita, nggak ada ini sama mamanya yang tanya gimana apa namanya tesnya kemarin, lancar kah? Lancar. Terus gimana hasilnya? Udah lama, aduh aku nih berasa kayak nggak ini, kayak berada di mimpi aja. Lo kenapa? Masa kok saya lulus? Lah bagus dong.
1: Yang harusnya bersyukur dia malah kayak, aduh aku nggak percaya.
0: Aku tahu akhirnya mamanya marah bukan karena dia nggak ikut tes, tapi karena mamanya marah protes karena kenapa kamu protes dengan hasil yang bunuh. Kamu ya kayak gitu-gitu ah gitu.
1: Karena hasilnya bagus dia, kenapa kamu protes? Nanti kalau kamu gak jadi lolos gimana?
0: Ya itu dia. Jadi memang banyak hal yang kemudian akhirnya kita bisa petik tuh hikmah dari hal-hal seperti itu. Jadi memang tergantung dari diri kita sendiri. Betul. Gitu.
1: Soal dukungan juga, doa orang tua itu valid banget memang. Ya,
0: tapi ngomong-ngomong doa orang tua itu betul juga. Saya ngerasain juga sih sebetulnya. Jadi kalau dilarang, jangan ya, nggak usah. Udah betul nggak usah.
1: Ngikutin aja.
0: Iya, ngikutin aja. Karena bapak saya itu nggak tahu kenapa. Ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya settle lah gitu ya, bagus, tapi nggak usah lagi. Padahal udah ini. Nanti lah kita cerita off air.
1: Selanjutnya.
0: Saya sama-sama juga yang sore hari ini sedang mempersiapkan diri untuk berangkat tempat kerja tuh. Biasanya kan shift-shift malam tuh berangkatnya sore di pertambangan, di rumah sakit tuh biasanya, atau juga di pusat-pusat perbelanjaan. Selamat sore buat anda semuanya. Selamat mempersiapkan diri ya untuk masuk malam. Yang pulang dari tempat kerja mau pulang nih. Tadi masuk pagi, subuh-subuh harus berangkat gitu kan.
1: Hati-hati di jalan.
0: Gitu ya, mudah-mudahan pekerjaanmu hari ini berjalan dengan lancar.
1: Amin.
0: Lalu kemudian segala, misalnya kamu punya jalan buntu tapi akhirnya dibukakan jalan supaya kamu bisa mencari jalan keluar dari permasalahan
1: tersebut. Jadi jangan sampai ada PR lagi, nanti sampai rumah malah ditelepon, buka laptop lagi.
0: Jadi kita berdua bakalan kembali lagi untuk anda ya di sore hari ini. Pendengar, jangan pindah frekuensi, anda tetap selalu bersama-sama dengan Rizal dan juga Penca di 94.4 Heartland Radio,
1: Your family station.

0: Kembali lagi bareng Rizal dan juga ada Penza. Sore hari ini ya. Gimana kita tadi ada beberapa nomor lagu yang tadi udah di request oleh para pendengar kita gitu ya. Dan yang terakhir tadi ada Panic at the Disco dengan High Hopes gitu ya. Karena memang terkadang orang punya harapan-harapan yang tinggi gitu
1: harapan
0: ya.
1: Tinggi.
0: Terus biasanya itu orang yang menaruh harapan terlalu tinggi.
1: Apa itu?
0: Kadang itu terlalu gampang untuk merasa kecewa.
1: Oke, oh gitu ya.
0: Iya, enggak tahu kan apa karena misalnya kalau ngerasa kayak aduh, saya ini
1: kayaknya enggak nyampe deh gitu ya.
0: Ya, terkadang ini kalau misalnya harapan itu kita merasa bahwa ekspektasi itu kita tuh tinggi.
1: Oke.
0: Nah, jangan makanya orang selalu bilang jangan terlalu berekspektasi tinggi.
1: Oh,
0: karena
1: ya,
0: orang
1: ada
0: kalau
1: benernya, ada benernya.
0: Terlalu berekspektasi tinggi itu kamu gampang terjatuh
1: ya,
0: gitu dengan ekspektasimu itu juga
1: jatuhnya
0: gitu.
1: Jatuhnya dari tinggi banget.
0: Nah, misalnya kamu tuh mau nembak cewek nih kayak si cewek ini orang tipikal yang ramah tuh misalnya
1: ramah
0: gitu
1: banget.
0: Kan udah balas chatmu, fast respon dan segala macam.
1: Ternyata balasnya
0: terus
1: orang.
0: Kamu ngerasa kayak aduh ini kayaknya sudah bisa nih
1: bisa
0: gitu
1: nih,
0: ya.
1: Bisa nih yakin
0: nih. Ini kayak yakin nih kayaknya bakalan diterima nih kalau aku
1: kamu
0: nembak
1: tapi
0: gitu ya.
1: Ya
0: kan. Udah Dek boleh enggak nanti kita ngopi-ngopi gitu ya.
1: Ngopi ya.
0: Oh, kapan Kak gitu Oi, kan.
1: Asik kok adik-adik.
0: Gitu ya. Gitu kan panggilnya Kak Dek tadi kan dipanggil Kakak gitu. malam ini bisa kalau malam ini enggak bisa kalau besok mungkin bisa. Oh, bisa. Okay. Besok ya jam berapa? Ya, terserah Kakak aja
1: ya,
0: gitu.
1: Jam 3 subuh ya.
0: Nah, si Kakak ini merasa kayak udah
1: lampu hijau nih katanya.
0: Betul,
1: nih.
0: Betul gitu. Kan udah ngerasa kayak ada harapan nih kan.
1: Oke, bisa nih.
0: Ternyata memang ya
1: enggak bisa.
0: Iya. Tahu-taunya istri orang.
1: Aduh. Kan ya, halo, ya jadi ngopi kan nanti aku sama suamiku ya.
0: Atau juga ternyata dia itu memang orangnya
1: friendly.
0: Ya
1: friendly.
0: Gitu.
1: Ke semua orang.
0: Apa
1: easy banget kalau hangout tuh benar-benar easy going gitu kan.
0: Jadi ya memang terkadang itu kita jangan terlalu ekspektasi tinggi.
1: Betul.
0: Takutnya nanti kita diruntuhkan oleh ekspektasi itu juga.
1: Betul. Tapi kita juga sebenarnya sering di brainwash dengan motivasi kayak gini. Bermimpilah setinggi langit, bila kau jatuh kau akan jatuh di antara bintang-bintang.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya.
1: Ada juga begitu. Jadi kita sebenarnya agak gimana ya?
0: Kalau aku sih enggak deh. Maksudnya kayak aku
1: realistis
0: jatuh,
1: aja deh ya.
0: Ya, pasti aku jatuh terbentur, terhantup, wah terjungkang semuanya lah jatuh tuh. Jadi pasti akan sudahlah. Itu mungkin akan memberikan sebuah motivasi semangat untuk terus menggapai mimpi-mimpi tersebut
1: betul.
0: Gitu.
1: Tapi
0: kalau satu enggak terima ya udah cari yang lain.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Mungkin apa definisi dari motivasi itu adalah coba aja semua, lakuin semua yang kamu bisa semampumu.
0: Iya.
1: Tapi kalau memang nggak bisa ya kamu harus terima realistis yang terjadi gitu, karena dunia pekerjaan itu juga sangat jahat juga.
0: Ya, begitupun juga dengan pekerjaannya, pilihan-pilihan betul. Tersebut juga itu seperti sebuah hal yang kayaknya kita juga harus bisa memilih ya.
1: Betul.
0: Bukan artinya kita milih-milih kerjaan, enggak. Barangkali itu disesuaikan juga dengan passion masing-masing.
1: Betul, minatnya, gitu. Pengalamannya
0: ya,
1: gitu kan.
0: Ya,
1: terus untung rugi juga gitu. Seperti, nah tadi topik kita kan pilih ASN atau wira swasta. Pasti di dua ini juga pasti ada kurang lebih dong ya kan.
0: Iya betul.
1: Seperti kayak pernah punya teman pernah cerita waktu itu kan pas lagi zaman pemilu. Terus dia kayak aku ikut bersuara tapi dia DM. Aku sebenarnya juga dukung ini tapi aku gak bisa karena aku ASN. Nah itu kan salah satu
0: itu memang
1: kekurangan.
0: Aturan sih.
1: Aturan gitu kan. Tapi betul. Ya bagus settle untuk kerjaannya. Wira swasta kan bebas berpendapat bla bla bla gitu kan. Tapi kan pasti ada kayak naik turun, dia harus struggle dengan itu, harus bisa mengatasi naik turunnya penghasilan, tiap bulan harus pusing ngegaji karyawan gitu kan. Itu yang harus dipikirin juga sih ya namanya.
0: Oke. Di jalur telepon kita sapa dulu ya, barangkali
1: ada siapa ini?
0: Yang bergabung bersama dengan kita mau sharing juga kali ya. Halo, ya. Selamat sore.
2: Halo, dengan siapa ini ya Pak? Headline FM Samarinda ya?
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
2: Ini? Iya.
0: Oke. Okay.
2: Dengan dong, saya lupa pula nama kalian tadi.
0: Oh, saya Rizal.
2: Rizal, satu lagi?
0: Satu lagi,
1: Penza.
2: Ngomongin soal?
0: Memilih memilih pekerjaan. Apakah ASN, kalau disuruh memilih gitu ya Pak?
1: Iya.
0: Memilih ASN atau jadi wira swasta?
1: Iya.
2: Kenal juga Pak Ketaren. Saya pun sering juga nanti malam ini jam-jam 8 nih sama si Ayang ini nanti.
0: Oh, oke. Okay. Okay. Gimana tuh, Pak?
2: Oke, apa tadi itu persoalannya? Itu menarik juga percakapan kalian tadi.
1: Iya. Mm-hmm. Jadi,
2: kalau saya disuruh ya,
0: iya.
2: Jadi, ya jelas saya pilih apalah yang bukan ASN lah. Apa namanya tadi itu?
1: Wiraswasta.
2: Wiraswasta.
1: Iya.
2: Lebih berkembang gitu, Pak.
1: Oke.
2: Okay. Kita sudah usia 60 tahun saya ini sekarang.
1: Oh. Lalu
2: kalau ikut juga jam. Oh ya, ya kan.
0: Uh-huh.
2: Udah lah, kita tahu lah kayak mana untuk masuk sana ASN.
0: Oke. Okay.
2: Ya kan. Kita tahu lah untuk masuk dari sini. Jadi kita sekarang tidak.
0: Oke.
2: Nah masalahnya kok sudah mau keluar pun susah.
0: Oh. Oke.
2: Gitu. Wah, Pak. Oke, saya nggak memilih wira swasta ya. Kalau masuk di situ, kita udah masuk dalam sistem, Pak.
0: Oke. Okay, okay. Siap, betul.
2: Sistem yang kayak manapun idealis saya kita masuk.
1: Oke. Okay.
2: Terpaksa kita harus mengikuti sistem itu. Jadi kita jadi berbuat yang enggak benar juga di dalam.
1: Hmm. Oh iya
0: betul.
1: Ada stigma itu
2: ya,
1: memang.
2: Saya sudah berusaha hidup kudus gitu, hidup jujur.
0: Mm-hmm.
2: Pas masuk harus mengikuti sistem itu.
1: Okay.
2: Kalau enggak kamu tercampur.
1: Oke.
2: Okay. Nah, bagaimana kepribadianmu?
0: Betul.
2: Ya, kan?
0: Oke,
2: okay, siap. Saya pun mulai swasta sekarang. Anak-anak saya pun saya suruh, saya ini pun enggak mau. Sama juga pemikiran sama kayak saya bapaknya.
1: Oke, okay. Seorang wira swasta.
2: Enggak kembang Pak, kalian tahu di situ katanya.
0: Mm-hmm.
2: Ya, aku nggak mau disuruh-suruh Pak, macam kayak babu aja pun aku.
0: Oh, oke, baik ya.
2: Oke. Okay. Saya minta pendapat dari saya ya Pak ya. Saya pun senang juga berdua loh sebagai apa? Sebagai penyiar satu lagi sebagai memberikan pendapat gitu ya.
1: Iya.
2: Lain satu pekerjaan yang mulia juga ini.
0: Oke.
2: Siap. Sebagai penyiar di
0: headline ini loh. Terima kasih
1: Bapak.
2: Perlu. Gini aja kan, saya kan orang Kristen ya.
1: Memang
2: timbul dari siapa? Dari pendengaran.
0: Kan? Betul.
1: Ya.
2: Kalau pintar penyiarnya, mungkin kamu nggak sadar. Oke lah, agak-agak sebentar. Tapi kalau kamu ngomong berdua gini, tiba-tiba ada yang berubah pikirannya, ada yang bertobat. Mungkin kalian nggak tahu, tapi Roh Kudus tahu lah ya.
1: Iya.
0: Oke, baik Pak.
1: Betul.
2: Karena kan gini, kalian kan bekerja sekarang kan di ruang dengar kami.
1: Betul.
2: Ya, makanya sekaligus saya mau request lagu juga.
1: Oke, siap. Oke, ini tetap request. Apa itu Pak lagunya?
0: Lagu apa Pak?
2: Mungkin biar lagu ini kita lah dengan dewasa lah mempertimbangkan ASN atau wira swasta. Saya pilih lagu ini ya, I Love My Job. Terserah mau siapa yang nyanyi.
0: Oh, oke, okay, baik. Saya cari dulu, kami cari dulu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Kebanyakan kita peroleh itu jiwa kita berkembang, orang lain pun diberkati.
1: Betul.
2: Aduh, enaknya hidup ini.
1: Betul. Ya,
2: pun jujur aja, saya punya, tapi nggak jadi-jadi. Gitu. Yang lain ada terpancing juga untuk bicara juga.
1: Iya, kita wakilin, Pak.
2: Salam sejahtera semua, salam juga nanti buat Ayang nanti ya.
0: Oh, siap. Malam
2: betul. Mungkin saya nanti apa? Sharing juga, oke ya?
0: Oke.
1: Siap. Baik.
0: Tuhan berkati.
1: Terima kasih,
0: Bapak. Iya, betul. Akhirnya juga memang beliau itu merasakan bahwa memang betul ya, memang kadang itu kan kita dalam itu berada sistem gitu ya. Seidealis apapun kita, ya tadi kita juga bicara soal itu ya.
1: Ya.
0: Seidealis apapun kita tuh akhirnya kemudian
1: ngikut sama budaya di dalamnya
0: sistem tersebut gitu.
1: Ya.
0: Nah, beda nih kalau misalnya kita berjalan sendiri itu ya.
1: Ya.
0: Idealisme kita tuh pasti akan terus muncul gitu.
1: Ya.
0: Gitu. Lagunya I Love My Job ya tadi ya. Oke, okay, nanti kita akan cari dulu ya. Oke. Okay. Katanya dari siapa aja gitu. Kalau saya nyanyi kan gimana? Ya. I love my job.
1: Baru mau rilis kayaknya, baru mau ditulis.
0: Oke, kita bakalan break dulu, nanti kita balik lagi untuk Anda di sore hari ini. Saya nggak tahu kenapa ya, jadi pengen dengar banget itu. Jadi kangen karena juga kangen dengan orang-orang tersayang. Tadi kita bicara soal orang tua, bicara soal teman gitu.
1: Kangen
0: jadi
1: dengan semua orang yang kita sayang.
0: Gitu. Ada I Miss You dari Clean Bandit featuring Julia Michaels. So.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Satu lagu dari Pongki Barata dengan Jiwa Muda. Ini lagu untuk memberi semangat kepada jiwa-jiwa muda gitu. Oke, ya sekarang.
1: Jiwa muda ya. Usia berapapun asal jiwa muda.
0: Betul, semua cocok ya. Pokoknya. Jadi memang terkadang itu apalagi dalam pekerjaan ya, tentu selalu harus diberi semangat. Betul. Gitu. Selamat sore Bang Beb underscore Gibran ya. Baru bergabung beliau ya. Kayaknya lagi sibuk banget. Oke, jadi memang tadi kita juga sudah membahas tentang pilihan pekerjaan.
1: Betul. Gitu
0: ya. Kadang kita dihadapkan pada suatu dilema di mana kita itu dihadapkan pada pilihan.
1: Pilihan.
0: Tentunya dari orang tua gitu ya.
1: Ya.
0: Kamu masuk ASN gitu ya.
1: Harus jadi, tes.
0: Harus tes gitu ya. Jadi ASN atau wira swasta ya. Semua pekerjaan pasti punya resiko dan tanggung jawab masing-masing.
1: Betul, gitu ya, tergantung, ada baik buruknya pasti juga
0: ya, gitu. Tergantung dari bagaimana kita bisa menjalankan pekerjaan tersebut ya. Semua ada plus minusnya
1: pasti,
0: gitu ya. Ada baik buruknya.
1: Betul, ada resiko juga.
0: Betul, jadi tergantung dari kemauan kita untuk bekerja.
1: Betul
0: gitu. Terkadang juga kita begitu masuk dalam pekerjaan yang bukan passion kita, tapi kalau kita mulai belajar dari bawah, benar-benar mulai belajar, lalu kemudian akhirnya kita bisa berkembang.
1: Iya, gitu. Asal punya niat, aku udah masuk di sini berarti aku harus maksimal di sini.
0: Betul gitu. Sekali ya. Oke, baik ya. Kita harus pamit ya, karena kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita.
1: Iya, enggak kerasa banget ya udah 6 jam gitu.
0: Iya, menurut kelamaan juga gitu ya. Dan kita harus pamit undur diri nih ya. Pendengar dari ruang dengar Anda di sore hari ini.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan kita di jalur TikTok, WhatsApp, chat, telepon, lalu kemudian Facebook juga. Terima kasih banyak buat atensi Anda semuanya. Mudah-mudahan apapun pilihan pekerjaan Anda, harus bisa bertanggung jawab dengan pilihan
1: tersebut.
0: Betul,
1: dan selalu sehat, dilindungi pastinya.
0: Iya, gitu. Aku yang telat masuk ya. Iya, Bang. Ini padahal mau minggat nih kayaknya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kami ucapkan sepanjang kami bersiaran di sore hari ini dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda. Saya Rizal
1: dan aku Venza.
0: Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Keep on growing and never give up. Bye-bye.
2: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlindungan di masa kesukaran. Anda sedang dalam perjalanan untuk urusan pekerjaan ke suatu bagian belahan dunia saat Anda mengetahui bahwa ada peringatan bepergian ke negara itu. Anda tetap pergi ke bandara untuk terbang, hanya untuk mendapati bahwa ketakutan kepada bom telah mengosongkan terminal itu. Bila Anda sering bepergian, Anda terbiasa melewati pemeriksaan detektor logam atas pakaian Anda dan anjing yang mengendus-endus koper Anda. Suka atau tidak, suatu dunia dengan terorisme yang semakin meningkat telah menjadi suatu realita dalam kehidupan kita. Lalu, bagaimana cara kita mengatasinya? Kita perlu berpegang pada janji bahwa Tuhan memperhatikan mereka yang percaya kepadanya. Tidak cukup hanya dengan mengetahui bahwa janji itu terdapat di dalam Alkitab, Anda perlu mengetahuinya di dalam hati Anda, meresapinya, dan menjadikannya sebagai janji bagi diri Anda sendiri. Mari kita lihat kitab singkat di dalam Perjanjian Lama berjudul Nahum. Kitab ini ditulis oleh seorang nabi tentang kota Niniwe di Timur Tengah yang rakyatnya kejam dan fasik. Lalu, melalui Nahum, Allah memperingatkan bahwa mereka akan dibinasakan. Ini bukanlah kitab yang dapat dinikmati saat dibaca. Penggambaran pembinasaan ini sangat brutal seperti film-film perang yang ada. Namun, di tengah-tengah kabar buruk ini, terdapat salah satu janji yang paling indah di dalam Alkitab. Janji itu terdapat di dalam Nahum pasal 1 ayat 7 yang berbunyi, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Allah adalah Allah yang baik. Bila Anda memiliki hubungan pribadi dengan Dia, Anda memiliki tempat pengungsian pada waktu kesusahan, tempat yang aman, tempat perlindungan. Saya menyukai gambaran tentang induk burung yang melindungi anak-anaknya dalam Mazmur pasal 91. Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Mazmur pasal 91 ayat 4. Kita hidup di dalam dunia yang menakutkan pada saat ini. Namun, ingatlah bahwa Anda memiliki Tuhan yang mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Nama Tuhan Ainos, Tahun Yang Baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: luar biasa. Mau menyembah Tuhan di tempat ini? Semuanya angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, Kau luar biasa di tempat ini Tuhan. Lihatlah setiap tangan yang terangkat. Kami datang hanya untuk satu tujuan, memuji dan menyembah Engkau. Thank you Lord Jesus.
1: Santapan Harian Selasa, 13 Oktober 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-6. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini kami bertelut di bawah kaki salib-Mu ya Kristus. Perkenankanlah kami ya Kristus Yesus untuk mendengarkan firman.

0: rumah itu.
1: Pada rumah itu, ia membuat jendela-jendela yang rapat kisi-kisinya. Ia membuat ruangan tambahan pada dinding di sekeliling rumah itu, baik di sekeliling ruang besar maupun ruang terdalam. Seluruhnya dibuat bertingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, tingkat tengah 6 hasta, dan tingkat ketiga 7 hasta. Karena ia telah membuat ceruk-ceruk di sisi luar sekeliling rumah. Dinding rumah itu tidak usah dilubangi. Ketika didirikan, rumah itu dibuat dari potongan-potongan batu yang telah disiapkan, sehingga tidak terdengar bunyi palu atau kapak atau perkakas besi apapun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah terletak pada sisi kanan rumah itu, dan orang naik melalui tangga-tangga lingkar ke tingkat tengah dan dari tingkat tengah ke tingkat tiga. Setelah selesai mendirikan rumah itu, ia membuat langit-langit rumah itu dari balok dan papan kayu aras. Ruangan tambahan didirikannya di sekeliling rumah itu, masing-masing 5 hasta tingginya, lalu dihubungkan pada rumah itu dengan kayu aras. Datanglah firman Tuhan kepada Salomo, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup sesuai dengan segala ketetapanku, dan melakukan segala peraturanku, serta memelihara segala perintahku dengan menjalankannya, aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, bahwa aku akan tinggal di antara orang Israel dan tidak akan meninggalkan umatku Israel.

Sahabat Scripture Union Indonesia, seorang desainer interior harus memperhatikan semua detail rancangannya pada setiap ruangan, termasuk tata letak perabotannya. Tujuannya adalah agar hasil akhirnya sesuai dengan keinginan kliennya. Setelah membangun pondasi Bait Allah, kini Salomo melanjutkan dengan tahap mendirikan Bait Allah. Salomo sangat memperhatikan setiap detail, mulai dari ukuran panjang, lebar, dan tinggi bait. Lapisan dalam dari setiap ruangan, kerup, ukiran, dan pelataran yang ada di dalam bait suci tak lepas dari perhatiannya. Satu hal istimewa selama pembangunan adalah bait itu didirikan tanpa berisik. Tak ada suara palu atau perkakas besi apapun. Seluruh proses pendirian bait suci Salomo dilakukan selama 7 tahun. Hal istimewa lain yang lebih utama yang terjadi saat proses pembangunan dilakukan adalah Tuhan berfirman kepada Salomo, mengingatkannya untuk hidup dalam ketaatan terhadap perintah dan ketetapannya. Dengan demikian, Tuhan akan memenuhi janjinya untuk tinggal di tengah umat-Nya. Tuhan tidak ingin Salomo melupakan inti dari janjinya, yang terletak bukan pada bangunan yang sedang didirikan oleh Salomo dengan segala keindahannya, melainkan pada ketaatan hidup di hadapan Allah. Melalui firman Tuhan ini, Allah mengingatkan kita agar tidak berfokus hanya memperindah kehidupan rohani kita di depan orang lain. Allah ingin kita hidup dalam ketaatan kepada firman dan ketetapannya. Inilah yang membuat Ia berkenan memenuhi janjinya dalam hidup kita. Memperhatikan penampilan, membangun kemampuan diri, mengembangkan talenta dan karunia dari Allah penting bagi kehidupan rohani kita. Namun, yang terlebih penting daripada itu semua adalah kehadiran Allah ketika kita melakukan peraturannya dan menjalankan perintahnya. Tanpa hadirnya Allah, semuanya menjadi sia-sia. Mari kita perhatikan setiap detail kehidupan kita dalam menjalani panggilan Allah. Berkaryalah di dalam ketaatan kepada Allah sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, ajarlah kami berkarya bukan demi pujian, melainkan karena taat kepada-Mu. Tuntun tangan kami, teguhkan langkah kami, agar setiap karya menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ceritakan kepada saya tentang hari Anda. Apakah ini adalah hari yang sulit bagi Anda? Hari yang mematahkan semangat Anda? Banyak orang di dalam Alkitab juga mengalami hari yang sama. Begitu mematahkan semangat hingga mereka merasa ingin mati. Saya pikir inilah alasan mengapa salah satu ungkapan yang paling terkenal dalam Perjanjian Lama adalah jangan takut, jangan tawar hati. Tuhan tahu bahwa kita perlu untuk mendengarkan perkataan ini dan kita perlu sering mendengarnya. Saya menemukan 7 contoh dalam Perjanjian Lama di mana ungkapan ini digunakan. Contoh pertama, Musa mengucapkannya kepada bangsa Israel dan secara khusus kepada Yosua ketika tiba waktunya bagi mereka memasuki tanah perjanjian. Kedua, 2 kali Allah mengatakannya kepada Yosua ketika ia mengambil alih kepemimpinan dari Musa dan sekali lagi sebelum peperangan di Ai. Ketiga, dan kemudian Yosua mengatakannya kepada bangsa Israel ketika mereka menghadapi pasukan Gibeon. Keempat, saat Daud memberi tugas kepada anaknya Salomo untuk membangun bait Allah, ia mengatakan kepadanya untuk tidak takut atau tawar hati. Keenam, 2 kali Yahaziel mengucapkannya kepada Raja Yosafat saat mereka menghadapi serangan musuh. Dan yang terakhir, Raja Hizkia mengucapkannya kepada bangsa Yehuda ketika Asyur mengancam untuk menyerang. Betapa berartinya kata-kata penguatan ini. Beberapa dari mereka menghadapi tanggung jawab kepemimpinan yang baru. Yang lain diberikan tugas yang akan menantang setiap keterampilan yang mereka miliki. Beberapa dari mereka maju ke medan perang dengan segala ketidakpastian dan kemungkinan untuk mati. Lalu, tepat setelah instruksi bagi mereka untuk jangan takut atau tawar hati, Tuhan seringkali menambahkan sesuatu seperti, Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Sahabat, renungkan perkataan-perkataan ini di dalam hati Anda hari ini. Jangan tawar hati, sebab Tuhan menyertai Anda. Jangan takut, saksikan saja bagaimana Tuhan menyertai Anda untuk melewatinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
2: Hey sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the jingle, Yaski!

0: Bila seorang anak memanjatkan doa kepada Allah Bapa, maka doanya itu berkuasa dan memberi harapan karena Tuhan mengasihi anak-anaknya. Ia mendengarkan tangisan anak-anak kecil dan menolong mereka. Akan tetapi anak-anak Tuhan yang lahir baru kadang-kadang mudah kehilangan kedudukan mereka sebagai anak Tuhan. Kedudukan sebagai anak Tuhan harus dipraktikkan di dalam kehidupan, diuji dan dikuatkan melalui ketergantungan sebagai anak kepada Bapanya, melalui kesediaan untuk rendah hati, dan melalui penyerahan kepada kehendaknya. Kesungguhan penyerahan kita akan memastikan betapa besarnya kuasa doa-doa kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

dari kawasan siar Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda. Shalom heart listener semuanya, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Yemima di sini ya. Yemima akan menemani heart listener semuanya selama 2 jam ke depan. Jadi dari jam 7 sampai dengan jam 9 kita akan sama-sama bergabung di dalam program Nada dan Pujian. Buat heart listener semuanya yang baru pertama kali bergabung bersama kita, jadi Nada dan Pujian ini adalah program di mana kita akan sama-sama mendengarkan lagu-lagu rohani, mau lagu penyembahan, lagu pujian, dan biar setiap lagu-lagu ini kita berdoa boleh menjadi kekuatan untuk setiap orang yang mendengarkannya, bisa menjadi rema yang baru juga untuk setiap orang yang mendengarkannya. Heart listener juga bisa titip ayat atau titip salam, titip pesan, dan juga kasih renungan untuk kita semua. Nah, jadi di malam hari ini untuk menemani waktu bersantainya heart listener ya, kita akan sama-sama mendengarkan program Nada dan Pujian. Buat heart listener yang mau bergabung bersama dengan Yemima, bisa langsung di nomor WA kita di 0811-5830944 atau juga di akun TikTok kita yang bernama Heartline Samarinda. Heart listener bisa langsung ketik aja. Yemima juga udah mulai live dari beberapa menit yang lalu, jadi kalau mau gabungan juga bisa lewat live TikTok kita. Atau juga heart listener bisa download aplikasi kita yang bernama Jalur Hati. Ya, heart listener bisa download dan juga nanti bisa gabungan lewat kolom komentarnya. Ya, Mima akan cek satu per satu. Nah, buat heart listener yang mau gabungan malam hari ini, ya Mima tunggu banget ya. Ya, Mima pastinya akan senang sekali kalau banyak yang bergabung bersama dengan kita malam hari ini. Ya, Mima tunggu.

Lagu pertama ini kita ditemani dengan Yang Termulia dari GMS Live tahun 2022. Lagu ini menyanyikan bagaimana kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dan juga biar seluruh bumi boleh menyembah Tuhan yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Kita percaya heart listener, dalam setiap hari kehidupan kita, kita mau memuliakan Tuhan juga lewat setiap hal yang kita kerjakan, lewat setiap hal yang Tuhan percayakan. Dan biar dalam, ini udah minggu kedua ya, berarti di Oktober, di minggu kedua Oktober ini kita bisa melakukan setiap pekerjaan kita dengan excellent, dengan baik, bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi dengan penyertaan dari Tuhan Yesus. Nah, heart listener, ya, Mima juga mengundang semuanya untuk bisa bergabung bersama dengan kita.

kita di nomor WA kita 0811 5830944, ataupun di live TikTok kita di Hotline Samarinda. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi ya, sebelum nanti open request lagunya udah kita tutup nih. Jadi jangan lama-lama, langsung saja kalau udah dengerin kita malam hari ini, langsung bergabung bersama kita. Yimima tunggu, heart listener semuanya.

Setiap serangan musuh adalah kesempatan untuk bertumbuh lebih kuat dalam iman. Heart listener, cobaan justru akan membuat iman kita semakin kuat.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle Yaski Radio.
3: 94.4 Heartline Radio.

0: Fuck is good all the time.
1: Yes, God is good all the time. Lagu ini di request sama Kang Ade Cireng ya, dengan lagu Dia Sungguh Baik. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik di setiap saatnya dalam kehidupan kita. Seperti di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kita mau dalam setiap kehidupan kita, kita terus mengatakan dan mengucapkan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita, karena kita percaya kita akan aman saat kita berlindung di dalamnya Tuhan, saat kita menyerahkan setiap kepercayaan kita, seluruh iman kita di dalam tangannya Tuhan. Karena kita udah tahu kalau Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita dengan darahnya yang telah Ia tumpahkan untuk menyelamatkan kita. Dan juga Bang Kak Ade Cireng ini menitipkan salam ya untuk Bang Johan, Bang Giri, Bang Meyer, Bang Rijal, Kak Angel, dan juga tidak lupa ke Ibu Bos Yohana. Sehat selalu Kang Ade ya. Sehat selalu Kang Ade, Tuhan memberkati dimanapun berada. Dan biar kakak-kakak saya yang mendengarkan ini juga terberkati lewat pesan dan juga lewat lagu yang dititipkan oleh Kang Ade. Tuhan memberkati dimanapun Kang Ade berada. Dan juga heart listener semua bisa tetap bertahan bersama dengan Yemima di malam hari ini, karena di jam 7.30 nanti kita akan sama-sama mendengarkan renungan dari Pastor Apius Rupang. Tapi sebelum itu kita akan sama-sama mendengarkan lagu yang berjudul Kesetiaanmu dari Jane Glory dan Reno Castello, yang di request sama Kak Riko.

0: Akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, sudah dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya Pastor Apius Rupang dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-578. Saya menyapa Anda yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang terakses dengan radio live streaming secara khusus. Aku berdoa pada hari ini dalam segala pergumulan apapun yang ku alami, tetap percaya, tetap memandang kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak enak, percayalah Tuhan senantiasa sanggup memelihara setiap kita. Secara khusus buat Anda yang sakit, jangan pernah berhenti berharap, tetap setia dan tetap memandang kepada Yesus. Sebab Yesus berkata pada hari kepada Anda, oleh karena imanmu, oleh karena kata-katamu, penyakitmu disembuhkan. Nah, sudah aku dikasih Tuhan, mari kita kembali di episode yang ke-578. Saya mengajak Anda untuk melihat di dalam dua kitab, 2 Samuel pasal 24 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan, pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau, atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus ku sampaikan kepada yang mengutus aku. 14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Nah, sudah aku dikasih Tuhan, dari tema ini, dari ayat ini, saya mengajak kita untuk membawa satu tema yang berjudul, lebih baik jatuh ke dalam tangan Tuhan daripada tangan manusia. Saudaraku dikasih Tuhan, jika kita menoleh ke kanan atau ke kiri hari ini, kita akan bisa melihat sebuah realita yang tidak mudah. Kenapa? Kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kita tahu ada pemutusan hubungan kerja, harga barang pokok yang melambung tinggi, bahkan juga ketidakpastian finansial global yang seringkali membuat kita, dada kita sesak oleh kekhawatiran. Nah, di tengah situasi yang menjepit seperti ini, kemana kita akan melangkah? Kepada siapakah kita akan menaruh sandaran teraku? Makanya saya mengajak kita dari 2 Samuel pasal 24 ayat 12 sampai 14. Dan sudah aku dikasih Tuhan, dari teks ini lahir sebuah momen yang sangat krusial. Kenapa? Karena dari ayat yang sudah kita baca, ini adalah akhir pemerintahan Raja Daud. Dosa apa yang dilakukan Daud sehingga Daud harus diperhadapkan kepada pilihan hukum yang begitu berat, saudaraku? Apa yang menjadi dosanya Daud sehingga ini diperhadapkan, 3 pilihan yang diperhadapkan? Jelas sekali, Daud melakukan pendaftaran rakyat, Daud melakukan sensus. Mungkin kita bertanya, bagi logika modern, menghitung jumlah penduduk itu adalah hal yang wajar demi strategi negara atau pemerintahan. Namun, dengar baik-baik, sudah aku dikasih Tuhan, kita harus tahu latar belakang ini dalam pemerintahan Allah, di hadapan Allah. Sensus yang dilakukan Daud itu adalah dosa kesombongan yang fatal. Kenapa sudah aku dikasih Tuhan? Karena Daud sudah mulai mengalihkan pandangannya dari Allah yang supranatural kepada angka, kepada statistik, dan jumlah kekuatan militer manusianya, saudaraku. Dari sini kita bisa melihat latar belakang yang jelas sekali bagaimana Daud terjebak dalam apa bukan di gundal tapi pada ilusi bahwa keamanan kerajaannya ditentukan oleh besarnya angka yang tertulis di atas kertas. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika Nabi Gad datang membawa teguran, Daud tersungkur, hatinya remuk. Kenapa? Inilah yang saya suka dari pribadi Daud, saudaraku ya. Dia sadar, Daud sadar dia sudah berbuat dosa. Dan ketika Allah memberikan 3 pilihan hukum, pertama kelaparan 3 tahun, kedua dikejar musuh 3 bulan, yang ketiga atau penyakit sampar 3 hari. Saudaraku dikasih Tuhan, dari ayat ini luar biasa. Daud memberikan jawaban yang menjadi jangkar iman kita hari ini. Dengan jelas dia katakan apa? Lebih baik jatuh ke dalam tangan Tuhan, jangan jatuh ke dalam tangan manusia. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Anda untuk melihat 3 hal kebenaran firman Tuhan yang bisa kita renungkan. Lebih baik jatuh ke dalam tangan Tuhan, jangan jatuh ke dalam tangan manusia. Yang pertama, saudaraku dikasihi Tuhan, yang bisa kita renungkan dari kisah ini, bahaya mengandalkan angka dan statistik, the trap of human census. Ini poin pertama. Dosa Daud adalah dosa yang sangat sering kita lakukan di masa ekonomi yang sulit yang sekarang ini terjadi, saudaraku. Ketika krisis melanda, hal pertama yang kita lakukan biasanya adalah menghitung berapa sisa saldo tabungan kita, berapa lama sisa beras di dapur untuk bisa bertahan, berapa lama sisa bahan baku makanan yang bisa bertahan. Atau kita bertanya, apakah gaji kita cukup untuk membayar cicilan bulan depan? Saudaraku dikasihi Tuhan, tentu saya paham, kita menyadari merencanakan keuangan itu baik. Namun dengar baik-baik saudaraku, ketika angka-angka tersebut menjadi penentu damai sejahtera kita, saat kita merasa aman hanya ketika tabungan penuh, dan kita menjadi panik luar biasa ketika angka itu menyusut. Saudaraku, disitulah kita sedang melakukan sensus, sensus perhitungan Allah Daud, saudaraku. Saya mau kasih tahu, kita sedang menggeser, kita sedang merubah posisi Allah sebagai pemelihara hidup dan menggantikannya dengan berhala di dalam angka, saudaraku. Saudara pendengar dikasihi Tuhan, Daud menyadari kesalahan ini. Dia sadar betul dia berdosa. Di masa krisis, iman kita diuji. Apakah kita menyembah Allah yang menyediakan, atau kita menyembah berkat-berkat-Nya? Jangan sampai kita ke gereja, kita bukan mencari Tuhan. Kita ke gereja, yang kita cari adalah berkat-Nya, bukan wajah Tuhan. Saudaraku. Yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, kerapuhan belas kasihan dunia, the righteousness of human hands. Saudaraku, mengapa Daud menolak opsi dikejar-kejar oleh musuh? Dikejar-kejar oleh musuh manusia selama 3 bulan. Karena Daud tahu persis tabiat asli dari tangan manusia. Ketika krisis hebat melanda suatu bangsa atau sistem, manusia cenderung kehilangan kemanusiaannya. Dengar baik-baik saudaraku, manusia cenderung kehilangan kemanusiaannya. Manusia menjadi egois, kejam, dan tidak mengenal belas kasihan. Lihat saudaraku dikasih di dunia saat ini. Ketika ekonomi memburuk, sistem perbankan dunia tidak akan peduli dengan air mata Anda. Mereka tetap akan menyita aset Anda jika Anda gagal bayar. Saudaraku dikasih Tuhan, perusahaan besar akan melakukan PHK demi menyelamatkan neraca keuangan mereka. Dia enggak peduli bagaimana nasib anak-anak Anda di rumah. Itulah sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, jatuh ke dalam tangan manusia bergantung pada kebaikan bos, bergantung pada belas kasihan kolektor, atau juga bergantung pada utang manusia, itu hanya akan membawa kita kepada eksploitasi, membawa kita kepada intimidasi dan juga keputusasaan yang lebih dalam saudaraku. Kenapa? Karena dunia menghukum untuk menghancurkan, tetapi Tuhan, Tuhan Allah Bapa di sorga, mendisiplin untuk memulihkan kita, saudara. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, keamanan di dalam genggam kasih Allah. The Sanctuary of Divine Mercy. Daud memilih jatuh ke dalam tangan Tuhan. Karena Daud tahu ada satu alasan fundamental. Sebab besar kasih sayangnya. Dalam bahasa asli di sini ditulis Rasahimin, Rasamim, Rahim, Rasamim. Yaitu belas kasihan yang rahim. Seperti kasih seorang ibu kepada bayi yang dikandungnya. Rahim, Rasamim. Dahsyat. Saudara pendengar dikasih Tuhan, Daud tahu sekalipun Tuhan menghajar, tangannya yang memukul adalah tangan yang sama yang akan membalut luka. Di dalam tangan Tuhan selalu ada ruang bagi kasih karunia. Ketika kita membawa kegagalan, kebangkrutan, kebangkrutan atau keterpurukan ekonomi kita ke atas mesbah Tuhan. Saudaraku, sesungguhnya kita sedang menaruh hidup kita kepada pribadi yang paling tahu kapasitas kekuatan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, Allah tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Di dalam tangannya yang berdaulat, saudaraku dengar baik-baik, jalan buntu Tuhan sanggup mengubah menjadi jalan keluar saudaraku. Udah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berabad-abad setelah peristiwa Bukit Moria, tempat Daud mendirikan mesbah pemulihan itu, ada tangan yang jauh lebih besar diserahkan, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dengan sukarela dia menyerahkan dirinya jatuh ke dalam tangan manusia yang kejam dan berdosa. Kenapa? Supaya saya dan saudara yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita tidak perlu lagi menghadapi murka Allah, saudaraku. Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 10:28. Jelas dia berfirman, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. dalam konteks saat ini Yesus sedang berkata kepada engkau, jangan takut kepada resesi yang mengancam dompet dan ekonomimu. Jangan takut kepada manusia yang bisa menghimpit ekonomimu. Tetapi takutlah dan setialah kepada Bapa yang memegang jiwamu dan yang memelihara burung di udara serta bunga bakung di ladang, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, ada sebuah kesaksian nyata. Ada seorang wirausahawan Kristen yang bernama Pak Andreas. Saya minta maaf ya, bukan Andreas jemaat kami ya. Ini Andreas yang lain. Dia mengalami krisis moneter, saudaraku. Dia mengalami krismon. Usahanya hancur total. Hingga menyisakan hutang miliaran rupiah, saudaraku. Dan setiap hari, saudaraku dikasihi Tuhan, rumahnya didatangi penagih hutang dengan ancaman kekerasan. Dan di titik terendah itu Pak Andreas tergoda untuk mengakhiri hidupnya atau mengambil jalan pintas dengan penipuan untuk terlepas dari jerat manusia. Namun saudaraku dikasihi Tuhan, di suatu malam dia membaca ayat ini. Dia menangis dan dia mengambil keputusannya radikal. Dikatakan di ayat itu, Tuhan, aku tidak mau mengandalkan cara dunia lagi. Aku menyerahkan diriku total ke dalam tangan-Mu. Hukumlah aku jika aku salah. Disiplinlah aku, tapi biarlah aku jatuh ke tangan-Mu. Dia menemukan ayat yang sama di dalam 2 Samuel. Pernyataan Daud, statement Daud, dia katakan itu di dalam doanya. Dia katakan, hukumlah aku jika aku salah, disiplinkanlah aku Tuhan, dan biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, akhirnya Pak Andreas dia mulai bangkit. Dia menata kembali integritasnya. Dia mendatangi para kreditur dengan kejujuran tanpa melarikan diri. Bahkan sambil setiap subuh dia meremukkan hatinya di kaki Yesus. Saudaraku, ini kesaksiannya. Keajaiban demi keajaiban terjadi. Tuhan melembutkan hati orang-orang yang membencinya. Satu persatu, saudaraku, pintu berkat yang tidak masuk akal itu terbuka. Dalam beberapa waktu, saudaraku, berapa tahun kemudian, seluruh hutangnya lunas secara terhormat. Saudaraku dikasihi Tuhan, dari kesaksian Pak Andreas, ini membuktikan, tangan manusia menjepit, tetapi tangan Tuhan membebaskan. Hari ini, dengar, suara Nabi Gad juga bergema di mobil Anda. Suara Tuhan melalui Nabi Gad juga bergema di ruang tamu Anda, dimanapun Anda yang mendengar firman ini. Mungkin selama ini, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, Anda sudah mulai jauh dari Tuhan. Atau mungkin engkau sudah mulai mengandalkan kelicikan manusia. Bahkan engkau sudah melakukan kompromi dosa. Engkau sudah melakukan manipulasi pajak. Atau juga meminjam uang dengan cara-cara yang tidak memuliakan Tuhan demi merasa aman. Mari hari ini ada panggilan, seruan bertobat. Mari engkau datang, kita datang di hadapan Tuhan. Engkau pribadi plus pribadi datang di hadapan Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan ampuni aku. Karena aku lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan engkau. Tuhan ampuni aku. Karena aku lebih percaya pada kalkulator daripada mesbahmu. Saudaraku dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Jangan biarkan kekhawatiranmu merampas imanmu. Mari, pisahkan hidupmu. Kembali ke dalam genggaman tangan Tuhan. Jika saat ini engkau sudah merasa jatuh, pastikan engkau jatuh ke arah yang benar. Jatuh tersungkur di bawah kaki salib Yesus. Saudaraku dikasihi Tuhan, tangannya yang berlubang paku, tangannya yang berlubang paku itu sedang terulur untuk mengangkatmu, mengangkat engkau melewati badai-badai kesulitan saat ini, badai-badai ekonomi saat ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari buka hatimu, saya berdoa. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa kami seringkali kami panik. Dan kami ketakutan melihat kondisi ekonomi yang tidak baik saat ini. Tuhan ampuni kami, jikalau kami mengandalkan kekuatan kami, kami melupakan pemeliharaan-Mu, kami melupakan pribadi-Mu. Tuhan, hari ini kami minta ampun. Kami bertobat, Tuhan. Hari ini kami menyerahkan seluruh kekhawatiran kami, keluarga kami, dan pergumulan finansial kami ke dalam tangan-Mu yang sepenuhnya penuh dengan belas kasihan. Tuhan, kami percaya di dalam tangan-Mu ada masa depan yang penuh harapan. Sertai kami, Tuhan. Kami buka hati kami. Kami membuka hati kami dan menerima Engkau kembali menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Memerintah seluruh kehidupan kami. Secara khusus, Tuhan, buat yang sakit. Pegang bagian yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap bagian-bagian yang sakit dia pegang oleh para pendengar. Baik sakit, cancer, stroke, bahkan benjolan-benjolan yang dipegang oleh para pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk mereka bilur-bilur-Mu, Tuhan. Penyakit mereka disembuhkan. Dan kami percaya mujizat Tuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Keselamatan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin. Anda sudah menyelesaikan mendengar episode ini. Mari terus Anda bisa mendukung pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan. Anda bisa memberikan persembahan. Bila Anda diberkati dengan siaran kami, mendukunglah pekerjaan Tuhan yang akan kami kerjakan. Anda bisa menabur, memberikan persembahan di Bank BCA 735-0045-991 ANGB Lapas Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735-0045-991 ANGB Lapas Samarinda. Dan persembahan yang Anda berikan, kami sedang berupaya memfokus untuk membangun gereja, membangun rumah Tuhan yang ada di Kalimantan Timur. Terima kasih buat kebersamaan bersama kami. Tetap semangat dan tetap mengasihi Tuhan Yesus. Shalom, shalom, shalom.
0: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.
1: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSKia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
3: Make the jingle, Yaski!

0: Tuhan mengasihi kita. Itulah sebabnya ia berusaha keras membuat hari kedatangan putranya yang kedua kalinya menjadi suatu hari yang penuh dengan sukacita dan kesenangan. Siapakah yang akan mengambil bagian dalam sukacita ini? Yaitu mereka yang telah menderita di dunia ini beserta Kristus. Akan tetapi, kita tidak perlu menanti hingga kedatangan Tuhan yang kedua kalinya untuk menerima sukacita ini. Tidak, Alkitab mengatakan, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Apabila Tuhan menganggap Anda layak untuk menderita karena salah paham atau dikesampingkan, mengalami tindakan diskriminasi dan dihina oleh orang lain, hendaknya Anda berkata, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan menganggap saya berlayak menderita bagi namamu. Maka sukacita akan memenuhi hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tak terasa kita sudah masuk di jam 8 malam, heart listener semuanya. Dan terima kasih untuk setiap heart listener yang masih bertahan bersama dengan kita ya di malam hari ini, bersama-sama di dalam program Nada dan Pujian. Puji Tuhan banget kita udah sama-sama mendengarkan renungan juga. Dan satu kalimat yang tadi sangat membekas di hati Yemima itu adalah dari Pastor Avius Rupang, dalam tangan Tuhan ada ruang yang luas untuk memberikan pengampunan. Yes, percaya banget saat kita kembali ke dalam pelukannya Tuhan, dalam tangannya Tuhan, itu ada banyak ruang yang Tuhan sediakan untuk kita bisa menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Dan lagu ini berjudul Keluargaku Adalah Sorgaku, di request oleh Kak Stanley, spesial bulan keluarga ya Kak Stanley. Jadi di gerejanya Kak Stanley sedang membahas di bulan ini itu full dengan tema keluarga. Nah, salah satu lagu yang mensupport tema ini tuh adalah juga lagu Keluargaku Adalah Sorgaku dari Cella Lumoindong ya. Nah, heart listener semuanya, salah satu liriknya, bukan salah satu, salah dua, tidak ada yang salah kalau kata Kak Yusuke. Jadi liriknya itu ada, aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu. Dan Mima langsung teringat sama Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yes, kita pasti rindu seisi rumah kita sama-sama untuk melayani Tuhan, sama-sama mengasihi Tuhan, sama-sama juga hidup dalam perkenanannya Tuhan, dalam setiap rencana yang Tuhan berikan. Dan kita percaya keluarga kita akan aman, keluarga kita akan damai saat kita berada di dalam Tuhan. Jadi buat heart listener semuanya, mungkin hari ini ada yang sedang berjauhan sama keluarganya, ada yang sedang long distance married, mungkin ada yang berjauhan dengan anaknya, ada yang berjauhan dengan orang tuanya. Kita mau sama-sama percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan memberkati rumah tangga heart listener semuanya. Tuhan juga yang akan memberkati setiap usaha yang keluarga heart listener sedang lakukan. Karena saat Tuhan yang menjadi kepala dari rumah tangga heart listener semuanya, maka berkat kehidupan juga akan tercurah lewat kerajaan Tuhan. Oke, heart listener, ya Mima juga masih menunggu setiap heart listener untuk bergabung di malam hari ini sampai di jam 9 malam nanti. Dan open request lagu akan aku buka hingga jam 20.30 malam nanti. Jadi jangan sampai ketinggalan heart listener semuanya.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Dari 4.4 Hardline Radio.

Malam hari ini Heart Listener semua masih ditemani dengan Yemima. Dan malam hari ini kita mendengarkan lagu Tuhan Melihat Hati dari Citra Scholastika ya. Gimana bacanya? Scholastika? Scholastika? Yang di request sama kakak Nona. Makasih kakak untuk lagunya. Tuhan memberkati selalu. Dan juga Tuhan memberkati teman-teman yang ada di daerah timur ya, yang ada di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, yang ada di Papua juga, dan di setiap daerah yang terdampak sama asap dari karhutla. Tuhan berkati, Tuhan jaga juga. Dan jangan lupa, Tuhan tetap jaga kita, tapi kita juga tetap harus jaga diri kita ya. Pakai masker kalau lagi keluar. Terus juga kalau bisa dikurangin dulu deh ya kegiatan yang ada di luar, biar heart listener semua gak terlalu banyak terpapar dengan asap ya. Dan juga lagu ini, itu kita sedikit bahas tentang lagu ini, bagaimana kita itu rindu supaya kita juga mengenal hatinya Tuhan dan Tuhan melihat kerinduan kita itu. Nah, Yemima mempelajari lirik lagu ini tuh bagaimana waktu kita mau mengenal hatinya Tuhan, itu tuh kita juga sepenuhnya memberikan hati kita untuk Tuhan kayak gitu. Karena dengan kita memberikan sepenuhnya hati kita untuk Tuhan, Tuhan juga bisa bekerja lebih leluasa supaya kita tuh juga bisa mengenal hatinya Tuhan lewat apa yang Tuhan kerjakan di dalam hatinya kita. Kadang itu agak susah ya untuk dimengerti ya, kalau misalnya kita pikir-pikir, aduh gimana sih mikirinnya, susah banget. Tapi percayalah heart listener, waktu kita menyerahkan hati kita, menyerahkan pikiran kita, menyerahkan logika kita ke dalam tangannya Tuhan, kadang hal-hal yang gak bisa kita logikakan itu justru yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Jadi biar hati kita mau terus mengasihi Tuhan, hati kita rindu terus untuk mengenal Tuhan dan mengerti setiap rencana Tuhan di dalam hidupnya kita.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

94,4 FM Heartland Radio Samarinda, your family station. Itu tadi lagu Prophesy dari Planet Shakers yang direquest oleh Kak Yusuke. Ya, lagu yang Kak Yusuke request ini pasti yang memelekkan mata kita semua ya, heart listener, di malam hari ini ya. Seperti biasanya, seperti luar biasanya nih ya. Nah, lagu Prophesy ini relate nih heart listener semua dengan keadaan kita semua pasti ya. Karena kita bisa melihat dunia sesuai dengan apa yang hanya kita bisa lihat dengan mata kita. Tapi kita harus ingat kalau Tuhan itu kasih kuasa untuk kita memperkatakan hal-hal yang baik dalam hidup kita, memperkatakan iman atas hidup kita sendiri. Makanya salah satu beberapa liriknya itu berkata, I take up my position, speak to all my condition, take the authority you've won for me. Karena Tuhan sudah memenangkan hidup kita untuk kita juga, kayak gitu. Jadi kita punya kuasa untuk memperkatakan hal-hal yang baik dalam hidup kita, seperti di dalam Yesaya 12 ayat yang kedua, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Jadi kalau heart listener mulai ngerasa ragu, mulai ngerasa hidupku ini kok gini-gini aja ya, apa yang harus aku lakukan, kayak gitu, dan juga mungkin beberapa waktu ini heart listener ada yang mengalami, kita ada yang dalam suasana yang sedang tidak baik ya, apalagi sedang banyak jerebu di luar sana. Tapi kita mau sama-sama perkatakan kalau Tuhan akan bawa pergi jerebu-jerebu itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita semua akan tetap sehat, kita semua akan tetap dalam keadaan kuat ya menjalani hari-hari kita, karena Tuhanlah kekuatan dan mazmur dalam hidup kita. Jadi buat heart listener semua, jangan cepat menyerah. Tapi kalau heart listener udah mulai ngerasa capek, udah mulai ngerasa aduh aku mau nyerah aja ya Mima, aku gak kuat, ingat Yesaya 12 ayat yang kedua dan perkatakan itu atas hidupnya heart listener semua.

0: Sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

dari GMS Live Kids tahun 2021. Lagu ini di request oleh Kak Yo dari live TikTok kita. Thank you so much Kak Yo sudah request lagu ini. Dan juga lagu ini liriknya simple sekali ya hard listener semuanya, karena dia cuman berapa nih? Dua bait gitu ya. Pokoknya verse-nya satu, chorus-nya satu gitu, dan diulang-ulang karena memang lagu ini adalah lagu anak-anak. Tapi lagu ini juga sangat menyentuh hati kita ya. Bagaimana kita itu menganggap Tuhan itu sebagai sahabat kita. Kayak selayaknya kita memiliki sahabat, kita selalu pengen cerita sama sahabat kita, kita selalu pengen ketemu sama sahabat kita. Anggapannya kalau anak sekolah nih ya, kalau mereka pergi ke sekolah, mereka itu semangat bukan karena mereka mau belajar aja, tapi mereka semangat karena mereka tahu mereka akan ketemu sahabat mereka dan mereka pengen main bareng kayak gitu. Begitulah juga mungkin waktu kita masih kecil, ataupun dari penulis lagu ini menggambarkan sesukacita itu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai sahabat kita. Tuhan Yesus yang menyimpan cerita kita, Tuhan Yesus juga yang mendengar setiap keluh kesah kita, Tuhan Yesus juga yang setia dalam setiap hari-hari kita, walaupun mungkin kadang kita kelupaan juga untuk cerita sama Tuhan, atau kita menunda-nunda waktu kita untuk cerita sama Tuhan, tapi Tuhan itu tetap menunggu di sana supaya kita kembali, supaya kita juga menemui Tuhan untuk kembali bercerita, sharing-sharing, dan juga Tuhan mau loh mendengar setiap keluh kesah kita, heart listener semua. Makanya kita juga perlu untuk memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan di setiap harinya dan di setiap hal yang kita kerjakan. Nah, hal listener semuanya, tak terasa kita udah mau ke jam 9 ya. Tapi gak apa-apa, malam hari ini Mima masih akan menemani heart listener dengan lagu-lagu sebelum heart listener akan beristirahat.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

itu dia tadi lagu yang akan menutup program Nada dan Pujian kita malam hari ini ya, Heart Listener semuanya, dengan lagu yang berjudulnya Satu-Satunya Pengharapanku yang di-request sama Kak Joy. Thank you so much Kak Joy karena udah request lagu di malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk setiap Heart Listener semua yang udah request lagu malam hari ini. Dan yang memang mau sampaikan juga tadi ada salam dari Kak Stanley dan juga Kakak Nona untuk setiap kru yang ada di Heartline. Terutama tadi ada menyebutkan nama Kak Angel, Kak Olive, kemudian siapa lagi tadi? Kak Ayang, dan masih banyak lagi, ada Kak Olive, Kak Angel, Bang Rizal, Bang Indra, Kak Ayang, Bang Deddy, pokoknya semua kru yang ada di Heartline. Thank you so much untuk setiap Heart Listener yang udah terus setia bersama dengan kita, mendengarkan kita di 94,4 FM Heartline Radio Samarinda. Kita bersyukur bisa bertemu dengan Heart Listener semuanya, dan kita bisa sharing-sharing, saling menguatkan juga. Thank you so much Heart Listener. Kita berjumpa lagi di hari Kamis. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Selamat beristirahat dan tetap berpengharapan dalam Tuhan. Bye-bye.

Shalom, selamat malam Hasna dimanapun berada pada malam hari ini ya. Senang sekali bisa berjumpa lagi di hari ini, di hari Selasa, dalam program Heartland Sharing. Dan akan mengudara sampai jam 11 malam nanti waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan bagi yang berada di bagian lainnya tinggal menyesuaikan saja ya.

Dan sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu listener, supaya semua sharing yang kita lakukan pada malam hari ini ada dalam kendali Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kami bisa lagi bersama-sama saling sharing bersama para pendengar. Kami berdoa di dalam namamu, kiranya sharing kami malam hari ini dapat mengubahkan kehidupan kami menjadi pribadi yang tidak sama lagi. Hidup kami semakin dimerdekakan, pikiran kami semakin dicerahkan, dan setiap pergumulan kami mengalami terobosan. Dan kami percaya Tuhan, Kau yang akan menyertai dari awal hingga akhir program ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.

percaya, hanya nama Yesus memberikan pengharapan dan juga apa tuh? Jawaban ya. Dan pastinya malam hari ini kita mau saling menguatkan satu sama lain lewat sharing-sharing yang akan kita lakukan dan juga doa-doa yang mungkin hendak dinaikkan ya. Kita akan sama-sama mendoakan jikalau ada listener yang rindu untuk didoakan. Dan juga bagi yang rindu untuk mendengarkan lagu-lagu yang menguatkan iman, silakan saja boleh telpon Ayang di 0811-5830-944 atau juang bergabung di jalur TikTok nih. Silakan saja boleh ketik di kolom komentarnya atau yang bergabung di jalur Facebook ya. Apa kabarnya? Ini sebentar. Jalur Facebook sebenarnya seharusnya sudah ini ya sebentar. Kayaknya lupa dikonekkan. Oh iya. Oke, ya sekarang lewat jalur Facebook boleh ya bergabung ya yang ingin menyaksikan lewat Facebook ya. Dan yang lewat jalur hati apa kabar? Selamat malam. Ya, terima kasih sudah mampir untuk sharing, untuk mendengarkan, untuk curcol bersama Ayang di sini sampai jam 11 malam nanti. Berikanku Hasner, bagaimana kabar Hasner pada malam hari ini? Pastinya ada yang merasa sukacita, bahagia, gembira, atau juga ada yang sedang sedih ya, berduka. Mungkin ada yang mengalami sakit ya. Ayang doakan segera dipulihkan, terima kesembuhan, atau mungkin sedang kehilangan, berduka ya, kehilangan seseorang yang dikasih maupun dicintai. Ayang turut berempati atas rasa kehilangan itu. Memang tidak mudah ya ketika kita kehilangan seseorang yang kita kasihi. Tetapi percayalah, semua dalam kendali Tuhan. Memang sepertinya terdengarnya enak banget ya ketika kita berbicara untuk melepaskan gitu ya. Tapi memang itulah yang harus kita lakukan, Hasner. Karena ketika kita menggenggam terlalu erat, apalagi menggenggam terlalu erat perasaan luka kita, sedih kita, kita akan susah untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan. Kita akan susah melihat pintu-pintu kemurahan, pintu-pintu kebaikan yang sedang Tuhan bukakan. Kita akan susah untuk melihat segala hal baik yang sedang Tuhan kerjakan. Jadi semua ada waktunya. Mungkin saat ini kita masih ingin menangis, mungkin saat ini kita masih ingin bersedih, berduka. Tidak apa-apa, silakan bersedihlah, menangislah, jangan ditahan, jangan dipendam sendirian. Kalau ada orang terdekat untuk berbagi beban dan dia bisa dipercaya, silakan saja. Tetapi jangan lupa, setelah itu mari bangkit bersama Tuhan. Hanya nama karena hanya nama Yesus, Hasner, akan buat Hasner bisa selalu bangkit ya. Dalam kegagalan, dalam kesedihan, dalam duka yang mungkin parah banget rasanya. Tetapi hanya nama Yesus yang akan membuat Hasner bisa terima pemulihan demi pemulihan. Karena itu jangan lewatkan sharing malam hari ini yang mau sharing tentang berkat ketaatan. Ya. Kita mau sharing tentang berkat ketaatan, Hasner ya. Apa nih yang Hasner apa yang Hasner rasakan ya atau pikirkan gitu ya ketika Ayang melontarkan tema atau topik berkat ketaatan. Boleh berbagi bersama Ayang di 0811-5830-944 baik lewat WA-nya ataupun lewat telepon ya. Dan bagi Hasner yang mau lewat Facebook ataupun TikTok juga gak masalah ya. Dan jangan lupa jika Hasner merasa ragu gitu ya untuk memperkenalkan nama, gak apa-apa pakai inisial juga oke ya. Tidak masalah Hasner jika Hasner sedang merasa tidak oke atau tidak baik-baik saja saat ini. Karena tidak selalu kita itu dalam situasi perasaan yang perfect, bahagia, sukacita. Ada masanya kita mengalami kesedihan, kedukaan, marah,
ya, sakit hati terluka. It's okay ketika kita merasa tidak baik-baik saja. Tetapi kita perlu jujur dengan apa yang kita rasakan. Kita perlu mencari tahu apa akar masalahnya sehingga kita mengalami itu. Kenapa? Karena dengan begitu kita akan bisa menemukan jawaban solusinya bersama Tuhan. Mau nyapa dulu nih, Yusuke Araki, ayo angkat tangan. Kemudian John Bimo, lalu Ine Midori, kok namanya orang Jepang semua? Apakah ini dari Jepang? Oke, hai. Watashi wa aing desu. Cuma itu yang aing tahu ya. Ogenki desu ka? Ya, itu juga lah, tahu dikit lah ya. Kemudian ada Herdina Sida Butar. Oh, Horas. Ya, kemudian benar enggak sih? Jangan-jangan keliru lagi. Kemudian ada Orange Biru. Apa kabar Orange Biru? Mana Orange yang lainnya? Boleh diajak bergabung. Kemudian ada oke, Orange Biru, radio terbaik semasa kuliah di Samarinda. Wih, berarti sekarang lagi di mana Orange Biru? Berarti sudah di, bukan di Samarinda lagi kah ini? Boleh ya, di info-infokan. Kemudian ada Eluarin Dian, apa kabar? Joy Olivia 35, Christian Agung, AB Pantarku, Glenn Ras 1995. Kemudian ada user 65844, Radio Katolikan. Wah, Radio Katolikan, apa kabar ini? Senang sekali ya bisa bergabung bersama Radio Hotline. Boleh dong kolaborasi ya. Kemudian ada JKT48, betul enggak sih bacanya? Kemudian ada siapa lagi nih? Makasih ya Orange Virus sudah like-like-nya. Ada Yunus Mubaro, selamat bergabung. Kemudian para pendengar, penonton dari Samarinda Utara. Apa kabar di Samarinda Utara ya? Apakah bagus saja cuaca di cuacanya di sana? Kemudian Erda Sari, ada beberapa yang bilang bahwa kondisi di langit lagi enggak baik-baik saja ya. Asap semakin menggelora. Apa istilahnya? Semakin menebal gitu ya. Yang harap jangan lupa kemana-mana kalau memang perlu harus pakai masker ya biar aman. Kemudian Apin Okek, Angga Mahastra, Nrul, Ida, Bilman, Kiki, Septiana Haryanto atau Haryanti nggak tahu nih karena nggak kebaca terusannya. Bobby, kemudian siapa lagi nih, kita baca satu-satu ya. Cancer, apa kabar? Mega Lilis, lama nih nggak ketemu Mega Lilis, apa kabar? Dan S Love, apa kabar? Jadi Olivia, makasih ya untuk like-like-nya juga. Felicia Jevanya, apa kabar? Selamat bergabung. Halo Pak Elfrata Ketaren. Ada ibu juga kak di samping, selamat bergabung. Hai Tia. Wah, kemudian ada siapa lagi nih ya? Sebentar. Makasih ya Pak Ketaren untuk like-like-nya. Kemudian ada Mas Eko Galon, apakah sedang angkat galon? Ya, hati-hati ya. Kemudian ada Tania Do 1. Oh, Orange Biru, salam dari Bulungan Kaltara. Wih, welcome Kaltara. Ya, bestie ya dengan Kalimantan Timur ya. Kemudian ada, halo Yunus Mubaro. Ini kalau ayang manggil nama saja, bukan berarti gak sopan ya, sebenarnya ya. Jadi kalau minta dipanggil Pak, Bu, Oma, Opa boleh info aja ya. Kemudian Elis Elzaya, apa kabar? Dari mana nih Elis? Nah, kemudian boleh ya yang sudah yang panggil-panggil. Halo ya Soki. Selamat bergabung ya Soki. Kemudian ada Ima Detaya, apa kabar? Kemudian ada RJ Sialagan ya. Willy Om, selamat bergabung. Kemudian ada siapa lagi nih ya? Sebentar, yang scroll dulu. Mumpung lagi semangatnya scroll nih ya. Ada Tio, kemudian ada BK, kemudian ya Yasoki, hai Yasoki, ya. Nathan, apa kabar Nathan? Kak Nitip, tolong sampaikan kabar Karhutla kak ya. Maksudnya bagaimana kabar Karhutla? Kabar terbaru kah maksudnya? Tentang info Karhutla?
atau bagaimana? Kalau Nathan ada info terbaru boleh diinfokan di situ ya, biar Ayang sampaikan. Oke, makasih untuk like-like nya juga ya. Oke, ya Soki boleh dong kirim ikan pausnya. Iya, karena konco ya, jadi kita to the point aja. Ya soalnya kan biasanya orang lagi rame ya, yang juga gak paham ya, ikan paus, ikan apa, ikan teri apa gitu ya. Tapi ya karena sering dengar-dengar itu, ketika orang live kita mulai deh ya, kita mau lihat ikan pausnya kayak apa. Ya, ayo bercanda ya, jangan terlalu seriusin, kalau serius juga boleh ya. Oke, baiklah listener, sambil kita menunggu listener untuk menyiapkan diri sharing tentang berkat ketaatan, nanti Ayang juga akan putarkan beberapa buah lagu untuk Hasner sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan kemana-mana ya, Ayang akan kembali lagi setelah beberapa pujian berikut ini.

0: Kembali lagi bersama Ayang di 94.4 Heartland FM, Your Family Station ya. Dan kita ada di program Heartland Sharing, sebuah program di mana listener boleh sharing pada malam hari ini ya, sampai jam 11 malam nanti. Sharing apa saja yang listener rasakan, yang listener pikirkan gitu ya. Dan juga boleh request lagu ya yang menguatkan iman, dan juga boleh juga kalau listener rindu untuk didoakan, nanti kita akan doakan. Dan tentu saja malam hari ini supaya sharing kita terarah ya, kita akan sharing tentang berkat ketaatan. Oke, kita terima dulu penelpon satu ini. Sebentar ya. Kalau bisa ngangkat ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ayang.
0: Iya, selamat malam, Pak Ketaren. Apa kabar?
1: Biasanya Ayang jelaskan dulu,
0: ya kan? Iya. Karena ya, Pak Ketaren sudah telepon, jadi saya silakan dulu ngomong.
1: Aduh, ya nggak apa-apa kan, Pak?
0: Nggak apa-apa, nggak masalah, Pak. Silakan saja.
1: Siapa tahu, kan?
0: Siapa tahu dapat ide-ide lagi.
1: Supaya lebih terarah, ya
0: kan? Iya, betul.
1: Terarah lagi, tidak hanya saya juga, tapi pendengar-pendengar yang lain.
0: Betul banget.
1: Sama percaya semua pendengar ini hatinya ada Roh Kudusnya.
0: Amin.
1: Iya kan?
0: Iya, betul, Pak.
1: Nah, kebetulan, kebetulan pula penyiar kita ini pintar pula punya ilmu pancing memancing kan?
0: Iya, karena saya suka mancing.
1: Dari apanya, cara mungkin Ayang nggak memancing melalui kata ya, tapi dengan lagu dan itu cukup menarik soal ketaatan. Kemudian dalam lagu itu yang membuat saya tergerak, Yesus hidup dalamku.
0: Oke.
1: Terus saya sendiri teringat adalah percakapan kita sebelum-sebelumnya kan. Kita bicara soal iman yang benar, ya kan? Ayang meneguhkan perkataan saya, iman benar itu berfokus kepada Yesus kan begitu. Puji Tuhan, berarti Ayang meneguhkannya. Nah, berdasarkan Ayang di sini ya, saya pun jadi teringat ini soal ketaatan. Tiba-tiba saya ketaatan ini apa Ayang ini waktu kita bahas pertama juga ya. Saya akan Ibrani pasal 5 ayat 8 sampai 9. Saya melihat kan ketaatan kan. Terus kita kan berfokus kepada Yesus. Mari kita lihat apa yang Tuhan perbuat. Ini katanya Ibrani 5 ayat 8 dan sekalipun adalah anak, belajar menjadi taat dari apa yang diberitanya. Kita begitu pokoknya untuk menjadi taat, anak Yesus saya mesti belajar.
0: Betul.
1: Apalagi kita ya.
0: Iya.
1: Ini kan, sekalipun dia anak, anak Allah. Dia sendiri, bahkan Allah itu sendiri. Mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan dia patuh kepada perintah Bapa. Dia firman, dia itu ya Allah gitu loh, mengosongkan dirinya. Dan dia belajar menjadi taat. Dan ayat 9-nya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Itu lagu yang kamu tadi. Artinya, kita, bukan lagi kita yang hidup di situ. Artinya kita terus-menerus dimatikan, ada salib yang dipikat, penggalan diri, Yesus yang hidup. Itu yang saya, berkatnya itu. Juga kan ya, buatlah ya Ayang nggak mancing-mancing ya, tapi saya lihat juga kan, saya kayak korek-korek deh kan pekerjaan Ayang ini. Luar biasa, nampin ya acaranya ini, setiap hari Selasa ya Ayang?
0: Iya betul Pak, setiap hari Selasa.
1: Nah itu kalau nggak ada berkat ketaatan bisa bisa KO loh di sana.
0: Iya Pak.
1: Apa yang dengar bersama tahun, mungkin kalau saya jadi Ayang ya, udahlah stop aja. Ada tuh tengok jiwa-jiwa yang masuk, itu kalau saya, saya kan mau cepat hasil kan gitu. Rupanya punya ada si Ayang udah masih muda dia masih tahan juga. Itu kan ketaatan juga, salah satu berkatnya. Ya apa berkat itu tadi ya, kita lihat kepada Yesus dia menjadi pohon keselamatan. Kalau kita mana kita seperti kayak Mazmur 1 itu jadi pohon kehidupan juga ditanam di tepi air. Ya kan masuk daunnya dia jadi obat. Betul. Itulah dia kan. Ini kan soal, ya kan. Tapi yang saya tangkap kan soalnya kan Ayang kan minggu lalu kan ceritakan juga dari Habaku, ya kan?
0: Iya betul Pak.
1: Nah, kemudian di situ kita yang taat ini, yang memperoleh patuh gitu, itu ketika mengalami masa kesukaran dia bisa bersuka cita loh. Sekalipun buah berbuah katanya kan, pohon anggur mengucap, tapi dia bisa memuji Tuhan di situ.
0: Betul.
1: Luar biasa kesaksiannya bagi orang yang belum percaya Yesus. Begini, ini kita Kristus, kita udah pada banyak yang udah pada masuk rumah sakit jiwa ngomong sendiri. Oh ini enggak ya?
0: Iya. Yeah,
1: dia jadi saluran berkat dan kuasa Roh Kudus Bapa memuliakan Yesus loh bagi orang lain. Kok dia taat? Kalau dalam apa itu ya? Kita lihat Petrus. Memang jadi taat harus perang dulu sama dirinya sendiri, sama pikirannya. Waktu itu disuruh Petrus tebarkan jalamu ke kiri. Kan otaknya kan normal itu kan. Naluri dia kan enggak ada di situ.
0: Yeah.
1: Tapi yang menarik, karena engkau yang menyuruhnya di sini loh. Kalau ini kita kerjakan ya, yang itu luar biasa berkatnya loh. Yang saya alami dulu, yang saya bersaksi di radio ini, kalau nggak salah ya, pertama kali. Itu tadi harus meminta maaf kepada orang. Karena di hati kan. Jujur aja itu kayak di, aduh saya pikir gini, lebih bagus saya di kulit aja lah, kulit kulitnya daripada saya harus minta maaf sama dia gitu lah. Tapi ini tadi kan tiba-tiba saya tenang, mungkin saya juga Roh Kudus lah itu kan, tenangkan hatimu, patuhi aja. Saya bilang ya udahlah, karena yang menyuruhnya, oke lah aku lakukan itu. Saya minta maaf sama mereka, terjadi luar biasa ya. Apa berkatnya? Saya bilang saya ketagihan. Kalau bagian apa lagi mengampuni, nah, itu kan banyak berkatnya. Itu artinya kalau yang bilang apa berkat ketaatan, aduh sampai pagi nggak siap-siap yang saya cerita berkatnya.
0: Oh iya banyak ya Pak ya.
1: Tapi bisa saya simpulkan apa yang sudah diperbuat ini, sudah jadi berkat nggak? Berkat. Ini apa? Makanya Ibrani ditulis. Ini kan sharing-sharing kan. Di sini Tuhan Yesus pun mau sharing juga nih sama kita. Ini lihat nih, saya peroleh dari ketaatan saya kepada Bapa.
0: Iya betul.
1: Saya diangkat. Hah? Nah sekali saya mau berbagi sama kita. Sama kita yang di radio ini, sama Rinda. Bagi. Saya mau pakai pendengar, mau penyiarnya, mau semuanya lah kita, untuk mendewasakan kita. Allah Bapa itu gak puas dia rasa kalau kita berbuah. Dia mau berbuah banyak.
0: Iya.
1: Dia mau supaya kita ini benar-benar gambar rupa Kristus hidup begitu. Makanya dia ke atas dicurahkannya Roh Kudus. Ya.
0: Betul-betul.
1: Apa maunya di situ? Dia mau lebih. Dia sudah buktikan kayak mana di yang tertulis. Si Petrus, bayangannya saya sudah bikin sakit bangkit. Paulus, sapu seperti itu. Dia mau kita lebih dari itu. Zaman ini gitu. Betul. Kayaknya itu yang kalau saya bilang nyesek banget di hati Yesus itu. Saya mau bilang bagi ini, betapa indahnya loh berkat untuk ketaatan itu loh. Jadi ngomong-ngomong, ini Ayang ini dapat temanya dari mana ini? Kok saya jadi tiba-tiba kayak kebakar gitu?
0: Kuis, luar biasa. Ya nanti saya nanti saya sampaikan dari mana sih dapatnya.
1: Ngomong gitu kan, yang lain juga. Itu yang saya, artinya Yesus sendiri terbakar jarohnya. Dia mengingkari dia supaya iman yang saya peroleh, itu yang kita bicara yang minggu lalu ya. Kalian terbakar lagi gitu. Nah ketaatan saya peroleh ini gitu. Lihatlah apa berkat yang saya peroleh. Artinya kita lihat dia sebagai manusia aja lah, orang Nazaret. Begitu luar biasa ya Allah pakai dia. Nah sekarang dia mau berbagi sama kita. Apa yang kurang? Firman kuat.
0: Iya.
1: Roh Kudus ada, Alkitab ada. Radio Headland ada. Orang-orang yang luar biasa dipakai ada di sini. Itu saya lihat. Maksudnya berkat. Saya nggak tahu, sudah nggak katakan lagi dengan kata-kata. Ada berkat yang luar biasa. Kita taat. Cuma satu, taat. Betul, susah. gampang, saya bilang awalnya iya susah.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi setelah jalani, saya berani jamin ketagihan gitu.
0: Betul banget.
1: Ketagihan gitu. Artinya seperti tadi lah, betul kita kan capek ya. Kita udah pernah kan tema capek hidup kan. Mm-hmm. Udah capek hidup itu kita tuntaskan aja. Kita bicarakan sama Yesus di kayu salib saat. Mm-hmm. Pasti dikasih kekuatan. Kita bangkit lagi.
0: Iya.
1: Yeah. Wah luar biasa. Terima kasih lah yang ya buat berkat yang apa, buat tema yang kami kemampuan. Tema atau apa kamu pakai doa sapaan dulu. Mm-hmm. Itu semua. Kalian ya, terima kasih lah untuk semua buat yang akan masuk. Ya, mm-hmm. Karena raja yang lain juga.
0: Yeah.
1: Terima kasih juga lah pendengar. Saya yakin di antara pendengar ini yang pasti luar biasa pendengar-pendengar sahabatnya.
0: Amin.
1: Saya merasakan. Mm-hmm. Buat istri saya di sana dia tempat kerja. Saya di rumah ini. Ayang.
0: Oh, ibu masih kerja kah?
1: Ya, masih lah. Cari makan.
0: Oh, aja. Oh maaf, maaf saya masih tempat kerja. Keliru. Ya,
1: sama ya kan?
0: Saya kira sudah sampai rumah.
1: Karena ya. Masih tempat kerja dia.
0: Oh, iya. Jualan kan, Pak ya?
1: Ya?
0: Jualan kan ya?
1: Iya, jualan.
0: Heeh, sampai jam berapa?
1: Sampai kalau dia bilang gini ya, udah kalau nanti mau bicara di radio udah jam 10 aja lah datang
0: katanya. Oh, gitu. Oke.
1: Saya yakin dia juga berdoa untuk suaminya terasa loh.
0: Oh, luar biasa. Itu ya, bini.
1: Saya sangat diberkati. Mm-hmm. Radio ini pun dari saya juga.
0: Amin.
1: Saya enggak tahu apa makanya saya masuk kemari enggak tahu lah ya. Tapi saya sangat diberkati.
0: Puji Tuhan.
1: Saya betul-betul iman dan kerohanian. Dan saya betul-betul merasakan ada kesatuan tubuh Kristus di radio ini.
0: Amin.
1: Oke, itu dulu ya yang.
0: Iya, baik Pak Kataren. Terima kasih untuk sharingnya.
1: Ayah juga apa juga lah berbagi juga. Ya,
0: kan? Kenapa Pak?
1: Tadi kan yang bilang kan, kamu udah bapak duluan.
0: Iya.
1: Main ini ya. Oke lah Tuhan.
0: Iya, nggak apa-apa Pak, it's okay. Baik, selamat malam Pak Kataren, Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya itu tadi dari Pak Kataren ya sebenarnya. Ya. Adakah yang mau masuk lagi? Selamat malam buat Apel Merah ya, apa kabarnya yang sudah bergabung di jalur TikTok ya. Dari mana nih Apel Merah, apakah dari Malang? Terus tahu saya di Malang tuh apel hijau ya. Ah, entahlah ya, yang penting kalau saya salah tolong dibetulkan. Oke, terima kasih untuk sharing dari Pak Ketan yang luar biasa banget ya. Firman dari firman yang dibagikan tadi Ibrani 5:8-9 ya. Dan sekalipun iya Yesus itu adalah anak ya, meskipun dan sekalipun atau bisa dikatakan bahasa lainnya di kitab lain itu ada dikatakan walaupun ia adalah anak gitu ya. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diceritanya. Jadi kita belajar bahwa Yesus pun meskipun dia adalah sebenarnya Allah gitu ya. Dia datang ke dunia mau mengosongkan dirinya, dia mau belajar, mau menunjukkan taat itu yang seperti apa gitu kan. Dan ketika Yesus membuktikan ketaatannya, ujungnya pastinya membuat banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Nah, jadi kita malam hari ini akan sharing terkait tentang berkat ketaatan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketan tadi juga. Dengan berkat ketaatan itu kita akan merasakan indahnya hidup ini ya, dan pastinya bisa ketagihan ya. Bagaimana dengan Hasner yang lainnya? Adakah yang mau sharing lagi? Boleh ya, sharing saja. Jadi kalau misalnya Ayang banyak cuap-cuap, gak apa-apa, dipotong aja ya. Karena tujuan Ayang cuap-cuap tuh sambil menunggu Hasner masuk ya. Jadi jangan keasikan dengerin Ayang cuap-cuap. Karena tujuan Heartland Sharing ini ada adalah supaya Hasner bisa saling sharing ya. Jadi bukan supaya Ayang bisa ngomong panjang lebar ya. Itu kan khotbah ya. Saya tidak sedalah berkat ketaatan. Apabila Hasner mau sharing yang lainnya enggak apa-apa, enggak masalah juga ya. It's okay ya. Selamat bergabung juga Cemong. Apa kabar? Selamat malam nih ya Cemong dari Jogja ya kan, kalau enggak salah. Salam ke Ayang, Kak Dedi enggak siaran ya? Oh iya. Bang Dedi lagi izin ya karena banyak tugas negara yang harus dituntaskan. Jadi untuk beberapa waktu ini memang Bang Dedi belum bisa gabung dulu. Jadi mohon maaf ya, belum bisa menyapa-nyapa. Jadi Ayang yang mewakili. Dan siapa lagi nih? Ada Faber Will Be Happy ya, Fao Virgo, Mr. Jasky, Gio, Bram Adianto, Antonio Suenil, RJ Shialagan, Bobby, kemudian Alfia Saidah, Jestel, Maria Goretti, Teske Firza, silakan selamat bergabung ya. Mau request lagu silakan saja ya, tulis saja ketik lagunya apa. Oke, yang baru gabung, selamat bergabung, dan kita mau sharing tentang berkat ketaatan. Ada di sana. Ya, benar. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentunya kita semua merindukan berkat Tuhan, ya kan? Pokoknya kalau kita sudah dengar Tuhan memberkatimu, wis yes, amin. Pasti suara kita lantang ya. Ya enggak sih, atau cuma ayang aja, enggak tahu deh ya. Tapi pastinya ketika kita mendengar kata berkat, kita tuh kayaknya tuh wis senang banget gitu ya. Kayak ada sesuatu yang meluap-luap dalam diri. Dan tentunya kita juga ingin keluarga kita itu diberkati ya kan. Pekerjaan kita diberkati, pelayanan kita diberkati, kesehatan dan masa depan kita juga berada dalam pemeliharaan Tuhan diberkati. Nah, namun pernah gak ya Hasener bertanya sama diri Hasener gitu ya, apakah kita itu hanya mencari berkat dari Tuhan, atau kita ini juga sungguh-sungguh ingin hidup taat kepada Tuhan? Nah, itu satu yang berbeda ya. Apakah kita itu ingin hanya ingin mencari berkat Tuhan, atau kita tuh sungguh-sungguh ingin hidup taat sama Tuhan? Nah, jadi seringkali kan kita tuh ingin Tuhan tuh dengerin doa kita ya kan. Ih Tuhan, kok lama banget sih gak dijawab-jawab doaku gitu ya. Ngambek nih, ngambek gitu ya. Atau marah nih aku, marah. Nanti aku melakukan hal yang jelek deh biar kau ini cepat-cepat ngambulin gitu ya. Atau aku lakukan dosa aja nih Tuhan biar kau rasain gitu ya. Jadi mungkin kita jadi anak yang mengancam gitu ya, mengancam bapak kita. Karena kita ngerasa aku gak didengerin sih doaku. Kan doaku bagus gitu kan, menurut kita ya. Tetapi ketika Tuhan itu mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita itu justru memilih jalan sendiri. Pernah gak ngalami gitu Hasener ya? Kita ingin Tuhan itu buka pintu berkat, tapi kita tidak selalu bersedia mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan. Apakah Hasener pernah ngalamin seperti itu? Jadi ya tahu gitu ya, Tuhan nuntun gitu ya, nuntun kamu, yang kamu doakan itu belum waktunya atau kurang pas gitu kan. Kemudian Tuhan menuntun ke arah yang lain, terus kita gak mau, mau ini aja gitu kan. Jadi kalau kita memang sering seperti itu atau pernah melakukan hal seperti itu, ya jangan merasa minder ya sebenarnya, atau merasa dihakimi ya, karena Ayang pun juga sering begitu ya. Jadi dulu nih ya, dulu itu sering banget nih kayak untuk hal yang sederhana aja ya, untuk hal yang sederhana. Jadi Ayang pernah, Tuhan aku pengen nih beli pita ini gitu ya. Tapi di hati tuh bilang, gak usah gitu ya. Kan simpel banget ya ininya. Tapi Ayang tuh penasaran, bener gak sih? Kayak namanya lagi belajar ya kan, belajar mendengar suara Tuhan. Ini dari Tuhan atau bukan gitu. Ini dari Tuhan atau suara hati sendiri gitu ya. Akhirnya yang nekat aja tuh, beli gitu ya. Beli karet gitu, pitanya lucu memang, lucu banget. Ayang beli ya, warna-warni gitu. Belum ada satu hari ya sebenarnya, rusak. Dan situ Ayang belajar, oh iya berarti bener nih dari Tuhan. Karena Tuhan tahu kan, mungkin, bukan mungkin ya, Tuhan tuh tahu bahwa barang yang akan Ayang beli tuh gak bagus kualitasnya, walaupun kelihatannya lucu bagus gitu kan. Jadi seringkali kita bisa, misalnya hal yang sepele aja, yang kayak Ayang contohin tadi, sederhana aja kan. Pernah juga waktu itu, nah untungnya ini ada yang taat ya. Jadi suatu ketika, ini menggores banget di hati Ayang Hasener, karena Ayang yakin banget tuh memang tuntunan dari Tuhan.

Kenapa? Jadi waktu itu Eng di kos kan, mau kuliah gitu ya. Terus cuacanya tuh panas banget aslinya, panas, terik. Tapi Eng kan mau belajar ya, ikut tuntunan Tuhan. Jadi Eng coba nanya, Tuhan hari ini pakai baju apa? Kayaknya rempong banget ya, pakai baju aja tanya Tuhan. Tapi ya itu, karena waktu itu Eng diajarin sama hamba Tuhan, belajar ngobrol sama Tuhan dari hal yang sederhana aja, yang kecil, yang simple gitu ya. Ya udah, yang belajar ya, praktekin gitu kan. Dan waktu itu di hati itu nuntunnya pakai baju sweater Hasener. Padahal tuh panas disuruh pakai sweater dengan panjang yang gini. Aneh banget ini kayaknya bukan dari Tuhan. Tapi sekali lagi, kayak yang tuh pengen meyakinkan, bener gak sih dari Tuhan atau bukan? Jadi ya udah gak apa-apa deh, kan gak ada salahnya ya pakai baju yang panas kan. Kan yang tahan panas ceritanya, dari Kalimantan loh, masa gak tahan panas. Akhirnya pake lah ya baju sweater itu. Terus hujan tuh sebenernya, hujan, masih panas. Nah ketika sampai di depan ini, apa namanya, depan pagar ya, depan pagarnya kos-kosan Aeng itu, kan ada angkot ya, angkutan kota lewat, shit, gitu ya. Itu masih panas ya sener. Ketika Aeng naik, hujan turun. Iya, jadi hujan panas ya sener ya. Hujannya turun dan puji Tuhan Aeng pakai sweater gitu kan. Jadi gak kedinginan, walaupun memang hujan panas ya. Tapi ya namanya kena air ya kan. Ketika sampai ke kampus kan otomatis bisa kena basah ya kan. Jadi ya puji Tuhan lah ya. Jadi ternyata oh benar Tuhan. Terus banyak sih, banyak hal gitu ya. Pernah juga waktu itu Aeng ini dapat apa ya, kayak naik angkutan kota. Terus ya sebenarnya supirnya biasa aja sih, cerita hal yang remeh tempe tentang kehidupan keluarganya. Cuman kayak di hati itu dapat dorongan berkati gitu ya, berkati dia. Dan waktu itu Aeng gak pikir panjang, Aeng coba cek di dompet, oh ada cukup ya. Aeng turun dari angkutan kota itu, Aeng bilang, Pak ini ya buat susu anaknya. Karena waktu itu beliau baru cerita tentang anaknya gitu ya, harus beli susu dan segala macam gitu macam. Nah mungkin ketika mendengarkan tanpa tuntunan Tuhan, bagi yang itu cerita biasa ya, cerita rumah tangga yang namanya punya anak ya otomatis kan biayai keluarga ya. Karena waktu itu yang juga gak punya pikiran kehidupan rumah tangga itu seperti apa ya, masih polos banget lah ya tentang kehidupan berumah tangga. Misalnya tuh merasa itu bukan suatu masalah yang penting banget. Tapi ketika Tuhan menuntun, ya udah yang lakukan, yang kerjakan. Dan ternyata itu diingat loh sebenar. Suatu ketika jadi orang tua yang itu sempat kayak telat transfer uang gitu ya. Tapi yang itu mau belajar, ah udah gak usah ngomong, belajar beriman sama Tuhan gitu ya. Jadi Aeng tuh gak cukup nih uangnya buat naik angkutan kota, udahlah jalan kaki aja, deket kok, deket, orang Kalimantan juga. Karena kan mikirnya waktu kecil sering jalan kaki kan dari rumah menuju sekolahan, walaupun di tengah-tengah dijemput gitu ya, bilang ayo naik, jangan jalan gitu. Tapi waktu itu Aeng mikir sudah biasa lah jalan kaki, kecil gitu ya, coba deh jalan kaki gitu. Dan sampai di, ya lumayan agak jauh juga sih jalan, tapi masih jauh lagi, tujuannya masih jauh lagi. Dan tiba-tiba ada angkutan kota Hasener, dan dia manggil nama Aeng, mbak, dia kan agak-agak lupa nggak tahu nama saya gitu kan. Jadi dia panggil mbak gitu, terus Tintin, karena saya cuek aja ya, mbak kan banyak, dia Tintin gitu kan. Mendekat gitu kan, saya jalan kaki, saya lihat bapaknya bilang, mbak masih ingat saya nggak? Saya lihat bapaknya, oh masih pak, kan bapak itu saya ingat kan. Terus disuruh naik, mbak naik. Nah saya jujur kan, pak saya gak bawa uang gitu, gak ada uang. Saya bilang, gak apa-apa, kan mbaknya sudah waktu itu nolongin saya gitu kan. Oh ya udah deh, naik deh saya kan. Nah, terus ngobrol lah gitu kan. Dan dari situ saya belajar bahwa oh ya memang benar Tuhan kan tahu kedepannya kan seperti apa ya kan. Sehingga ketika Aeng nurut waktu itu, puji Tuhan ya, nurut ya kan, taat. Aeng mengalami namanya berkat ketaatan Hasener. Diajak naik gratis gitu kan. Terus pas turun disuruh bawa rambutan lagi kan, kebetulan bapaknya ada rambutan di mobilnya. Saya sudah nolak-nolak, tapi udah gak apa-apa mbak, gak apa-apa ya udah. Jadi itu ya yang Aeng alami. Jadi ketika kita taat gitu ya, sebenarnya Tuhan itu
hendak membukakan pintu berkat. Cuma kan kadang alami, jadi

doain ya. Coba doain orang sakit. Dan ketika orang itu dipanggil Tuhan, yang itu kayak nyesel banget ya sebenernya. Dan banyak lagi ya yang tuh belajar gitu ya, bahwa itu tadi ketika kita taat pastinya sukacita banget, tapi ketika kita gak taat ya rasanya bersalah juga ya. Tapi ya Tuhan tidak ingin kita hanya sampai di situ, tapi Tuhan mengajar kita belajar ya kan, belajar dari proses berjalan bersama Tuhan. Ada saat kita memang taat, berarti kita semakin ngerti, oh berarti ini dari Tuhan. Tapi ketika kita tidak taat pun kita juga belajar, oh berarti yang ini memang dari Tuhan tapi aku gak taat, atau ini ini memang bukan dari Tuhan. Jadi kita semakin dibuat peka gitu, ngerti gitu ya, mana yang tuntunan Tuhan dan mana yang bukan. Nah jadi sebenarnya ketaatan itu merupakan bagian penting dalam kehidupan orang percaya, yaitu kita ya kan. Percaya gak sama Tuhan Yesus? Nah berarti Anda adalah orang yang percaya ya kan. Dan itu penting untuk bisa taat. Dan ketaatan itu ternyata bukan sekedar rajin beribadah, bukan sekedar membaca Alkitab atau mengucapkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Tapi ketaatan itu berarti kita bersedia mendengarkan firman-Nya dan melakukan apa yang Dia kehendaki, bahkan ketika hal itu tidak mudah bagi kita. Seperti yang Ayang sampaikan tadi ya kan, ada hal-hal yang Ayang itu mudah untuk melakukannya karena Ayang rasa gak apa-apa. Jadi kalau Ayang perhatikan ya diri Ayang nih, kalau Ayang merasa hal itu tidak terlalu, ketika Ayang tidak terlalu taat itu tidak terlalu membahayakan atau isanya tuh gak masalah gitu ya, tidak mempengaruhi kedepannya menurut Ayang gitu ya, Ayang ngerasa gak apa-apa lah, taat aja, nurut aja meskipun tidak sesuai dengan logika. Tetapi kalau itu berkaitan dengan harga diri gitu ya, kalau gak sesuai dengan logika itu kayaknya tuh susah banget Hasner. Nah gak tau nih Hasner ngalami itu gak? Boleh nih Hasner sharingkan ya. Dan kalau hal itu benar-benar mempengaruhi masa depan Hasner, misalnya kayak pasangan hidup gitu ya, wah yang benar-benar taat Hasner. Karena yang tahu salah pilih pasangan hidup, enggak taat sama tuntunan Tuhan, berabe, urusannya panjang ya. Hidup seumur hidup itu terlalu lama kalau kita enggak taat sama Tuhan ya kan. Jadi itu dia. Itu yang Ayang lihat polanya Ayang gitu kan. Jadi memang ketaatan itu penting banget gitu ya. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini nemplak banget gitu ya Kak Ayang. Karena kalau kita bilang kita sayang, kita mengasihi Tuhan, tapi kalau kita gak nuruti perintahnya ya bullshit ya, bohong banget gitu ya, omong doang gitu kan. Tapi ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menuruti Tuhan suruh apa, perintah apa, dan kita nurut dengan penuh ketulusan hati ya, karena kita mengasihi Tuhan, itu berarti benar kita mengasihi Tuhan ya. Jadi Yohanes 14 ayat 15 ini ngajarin kita bahwa ketaatan itu merupakan salah satu wujud nyata dari kasih kita kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya kita ngerasa susah untuk taat gitu ya, kita perlu sadari, ubah mindset kita bahwa ketika kita taat itu berarti kita mengasihi Tuhan. Cuma kan kadang kita apa sih yang membuat kita tuh sering gak taat, yaitu karena kita ada roh ketidaktaatan ya kan dalam diri kita, atau sesuatu itu gak sesuai dengan logika kita, atau gak sesuai dengan harapan, atau gak realistis menurut kita, sehingga kita susah untuk taat ya kan. Atau mungkin kita ngerasa ini benar gak sih dari Tuhan atau bukan, atau hanya perasaanku semata. Nah itu yang akan membuat kita tuh susah untuk bisa taat sama Tuhan. Nah, tapi nanti kita akan sharing apa nih yang membuat listener bisa taat gitu ya pada tuntunan Tuhan. Jadi Hasner, kita belajar bahwa ketaatan itu bukan hanya tentang menerima kekayaan, keberhasilan, atau kehidupan yang bebas dari masalah. Tetapi berkat ketaatan itu juga mencakup damai sejahtera, hikmat, karakter yang semakin dewasa. Bener loh, ketika kita taat itu karakter kita semakin dimatangkan sama Tuhan ya kan? Serta juga yang dikatakan berkat ketaatan itu, kehidupan kita itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah tadi kan Pak Ketaran nanya ya, apa nih yang menginspirasi Ayang sehingga menyampaikan tentang berkat ketaatan. Yang pertama, waktu Ayang konsul gitu ya ke Tuhan, malam ini sharing apa gitu ya, Ayang hanya teringat tentang beberapa hal, tentang fakta di mana ketika Ayang nurut sama Tuhan dan Ayang ngalamin hal-hal yang baik dari Tuhan gitu ya. Ketika Ayang nurut bertahan gitu ya di sebuah tempat, di sebuah pelayanan, di kos, ataupun bertahan dalam sebuah pertemanan ya, atau bertahan dalam sebuah gereja gitu kan. Pokoknya bertahan dalam segala hal, pekerjaan juga

ngelihat banyak hal baik yang Tuhan kerjakan, itu berkat ketaatan, ya kan? Dan Aing cuma diingatkan tentang hidup di dalam rencana Tuhan, gitu kan? Tapi Aing masih belum paham tuh hidup dalam rencana Tuhan. Oke. Kemudian malam ini Aing sebelum siaran ini ada ikut pemuritan, hai senar. Jadi di gereja Aing tuh ada pemuritan buat para leader, pemimpin, kebetulan Aing koordinator pelayanan tarian. Jadi yang senang pelayanan tarian boleh ya japri Ayang. Boleh kita sharing-sharing tentang pelayanan tarian karena Ayang tergabung di Saka Ministry ya sener. Saka Ministry itu apa? Itu sebuah komunitas di mana kami punya visi misi untuk membangun pasukan penyembah Tuhan ya, untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dari situ kita dimuridkan, bukan hanya belajar gerakan, tapi juga memahami arti dari setiap gerakan yang kita tarikan, dan juga kita belajar bagaimana menyembah Tuhan lewat tarian dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi itu sekilas info aja ya. Karena Ayang bergerak di pelayanan tarian, Ayang sebenarnya waktu bergabung di komunitas itu Ayang belum jadi leader ya. Hanya saja yang suka ikut kegiatan tarian gitu ya. Dan kemudian puji Tuhan oleh anugerahnya bisa bergabung, dan sampai akhirnya Ayang juga diminta jadi koordinator di gereja Ayang sebagai koordinator tarian gitu ya, kreatif ministry istilahnya. Dan kami ada pemuritannya. Nah, tapi pemuritan ini memang untuk umum ya, untuk semua leader. Dan malam hari ini kami diajarkan tentang atau dimuridkan terkait tentang berkat ketaatan. Nah, itu kayaknya nyambung gitu ya sebenarnya ya. Nyambung gitu ya, kayak klik-klik-klik gitu ya. Jadi, oh ya benar juga ya, berarti sama ini yang Ayang alami ketika Ayang taat itu adalah berkat ketaatan dari Tuhan ya. Jadi yang kayak flashback gitu, Hasner. Ketika Ayang nurut gitu ya, kan ketika kita berteman, ada aja kita mungkin ngerasa gak cocok ya kan, berteman dengan seseorang gitu ya, atau dengan sekumpulan teman. Tapi ketika Ayang nurut, Tuhan ingatkan untuk tetap bertahan, tetap apa ya, belajar memahami, belajar menerima, Ayang juga semakin didewasakan ya kan. Dan kemudian Ayang berada dalam panggilannya Ayang gitu. Terus kemudian ketika dalam pekerjaan juga, ketika murid tinggal satu bahkan sempat gak ada gitu ya. Seharusnya kan kita harus menyerah ya, seharusnya maunya kan secara manusia. Tetapi Tuhan kayak ayo terus maju gitu ya. Dan murid pertama itu adalah anak berkebutuhan khusus ya kan. Dan dari murid ini malah kita dapat tambahan murid lain lagi karena mereka merasa senang gitu ya. Orang tuanya merasa ada apa ya, istilahnya ada pertambahan, ada perubahan anaknya ketika kita ajarin gitu ya. Dan itu membuatnya, oh ya benar juga, itu berkat juga tuh ya, ketika yang bertahan gitu ya. Dan waktu yang juga bertahan dengan ibu kos yang waktu di Semarang gitu ya, akhirnya kan bisa jadi bestie tuh. Dan kemudian Ayang bertemu dengan komunitas di mana Ayang terpanggil untuk melayani di sana. Jadi ketika Ayang kira, iya benar juga ya. Nah, jadi baik pertemanan, pekerjaan, pelayanan, ketika Ayang taat gitu ya, meskipun ya jujur ya sener, apalagi kalau terkait tentang apa ya, situasi yang sulit gitu ya, yang Ayang merasa aduh ngapain sih tetap bertahan gitu ya. Mungkin kalau zaman istilah sekarang tuh orangnya toksik semua gitu kan, tapi kok Tuhan terus tetap tuntut bertahan. Tapi ketika Ayang bertahan, Ayang lihat banyak yang diubahkan, banyak yang di apa ya, dibaharui Tuhan. Bukan hanya Ayang, orang-orang sekitar Ayang juga dibaharui Tuhan. Banyak yang mengalami pertumbuhan. Jadi Ayang ngerasa bahwa itulah yang disebut dengan berkat ketaatan yang Ayang alami ya, yang Ayang dapatkan gitu. Makanya malam hari ini Ayang mau sharing tentang berkat ketaatan. Dan tentu saja bukan Ayang saja ya ingin sharing, tapi Ayang berharap seperti Pak Katarina sudah sharing ya, Hasner lain juga yang sudah mengalami berkat ketaatan dari Tuhan boleh sharing bersama Ayang di sini. Tapi sebelum Hasner telepon lagi nih, Ayang akan putarkan dulu berapa pujian berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Dan bagi yang mau request lagu boleh ya, masih ada waktu untuk request lagu. Oke, mari kita memuji Tuhan lagi dengan berapa pujian berikut ini. Dan akan kembali lagi setelah berapa pujian ini.

Ya, salah satu bentuk ketaatan yang dilakukan Tuhan Yesus adalah merelakan dirinya disalib hasenar untuk menebus dosa kita. Dan kita bersyukur punya Allah yang luar biasa taat ya. Karena memang ketaatan baru bisa dianggap dalam tingkat tertinggi ketika kita berhadapan untuk suatu hal yang paling tidak masuk akal dalam pikiran kita. Tetapi Tuhan memerintahkan kita untuk melakukannya seperti yang dialami oleh Tuhan kita, di mana hal yang tidak masuk akal ya untuk menembus umat manusia lewat karya salibnya. Tapi itulah dia, lewat karya salibnya kita memang diselamatkan. Kembali lagi bersama Ayang di 94.4 Heartland FM, Your Family Station. Masih di program Heartland Sharing di tema atau topik berkat ketaatan ya. Bagi yang tadi request lagu, Tara bersabar ya, nanti setelah ini Ayang akan putarkan ya. Tadi siapa namanya sebentar? Oh, si Angelita ya. Sabar ya Angelita, semoga masih bergabung ya. Dan selamat bergabung Nenggolan Naga dan juga Roni Tayu Pati serta Bondet ya. Hati-hati di jalan Pak Kataren ya, katanya sedang turun dan dengar dari live streaming saja. Oke, terus berkati ya. Makasih Lendong untuk like-like-nya ya. Kemudian ada Raden serta Taufik selamat bergabung juga. Oke, baiklah kita lanjut lagi ya. Apa ini? Libin Ariola Dios te bendiga saludos. Ya, oke. Boleh ditulis terjemahannya? Saya belum belajar bahasa Spanyol. Oke. Bahasa Meksiko kah itu? Te saludo de Guatemala. Oh, dari Guatemala. Halo Horas, salah. Apa ya? Shalom. Oh ya, gracias. Ya, hola ya. Ayang tuh walaupun punya komunitas Saka yang ada dari Meksiko, tapi masih belibet ya ngomongnya karena ya mereka kan pakai bahasa Inggris juga ya. Ya, gracias. Que alegre que sepas español. Oh ya, oke. Okay. Saya Ayang from Indonesia, ya. Oke, selamat bergabung. Thanks for join us, Libin Ariola ya. Do you understand English? Wis, gini banget ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Boleh mendengarkan so you can listen. Oh ya, radio. Oke. Gospel radio ya. Yeah. Radio rohani ya. Oke, ini kayak lama-lama kita ngobrol berdua nih. Ya. Yeah. Radio Kristiana atau Kristen ya, Christian ya. Yeah. That's right. Oh, kalau di sana Kristiana ya. Oh, ya saya bertahu ya. Oke. Okay. So, you can request the song if you want. You can request gospel song, ya. Yeah. Oke, okay, lumayan lah ya pelajaran waktu SD masuk. Oke. Okay. Oke, kita lanjut ya. Tentang berkat-berkat dari ketaatan kepada Tuhan atau secara simpelnya berkat ketaatan ya. Ya. Seperti yang sharingkan tadi ya, di mana berkat ketaatan itu bukan hanya bicara tentang kekayaan ya. Tetapi juga ada beberapa hal poin di sini, yaitu pertama, ketika dikatakan berkat ketaatan itu mengalami pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kita bisa baca di Ulangan 28 ayat 2. Maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan itu memberikan janji ya sebenarnya kepada bangsa Israel bahwa ketaatan mereka kepada perjanjian Tuhan itu akan disertai berkat. Dan ini tentu saja mengingatkan kita betapa pentingnya mendengarkan dan melakukan firman Tuhan ya. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kebenaran, kita itu sedang menyerahkan langkah-langkah kita kepada tuntunan Tuhan.
Misalnya nih, ketika kita tetap jujur meskipun ada kesempatan untuk berbuat curang, kita sedang memilih jalan Tuhan, ya. Dan kemudian ketika kita pernah disakiti, tapi kita memilih mengampuni, berarti kita sedang menaati firman-Nya. Ketika kita tetap bekerja dengan tekun meskipun tidak ada orang yang mengawasi, ya berarti kita sedang mempraktekkan firman Tuhan, setia kepada Tuhan gitu ya, meskipun tidak ada yang melihat. Nah, tentu saja apa yang kita lakukan ini tidak langsung memberikan keuntungan, listener. Terkadang bisa saja kita awalnya mengalami kerugian atau penolakan karena kita memilih jalan hidup yang benar, ya kan? Tapi percayalah, ketika kita tetap hidup dalam ketaatan, kita akan tetap berjalan dalam kebenaran dan menyerahkan hasil akhirnya pada Tuhan. Jadi, Ayang juga ngerasa ya sebenarnya, seperti yang sampaikan tadi, dalam pekerjaan, pelayanan, ya, kemudian dalam perhubungan pertemanan, ya, ketika Ayang tetap taat, Tuhan tuntun apa, belajar mengampuni, belajar terbuka, ya, mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran, tidak buat asumsi sendiri. Kemudian banyak hal yang Tuhan ajarkan sehingga pada akhirnya Ayang ngerasa memang Ayang tuh hidupnya itu dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan gitu ya. Jadi penerapan yang bisa kita lakukan adalah jangan hanya bertanya, Tuhan, apa yang bisa Engkau berikan padaku? Tapi belajarlah juga bertanya, Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan padaku? Dan bagaimana aku dapat melakukan kehendak-Mu hari ini? Jadi cara bahasa simpelnya ya, kalau Ayang adalah, Tuhan, Engkau mau, kalau Engkau jadi aku, Engkau akan melakukan apa? Nah, ya misalnya begitu bahasanya ya. Seperti itu. Kalau bisa bingung ya harus melakukan apa gitu ya. Dan kemudian pastinya diingatkan tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang diingatkan pun kita harus cek sama enggak ya dengan apa yang kita dapat. Atau biasanya juga mungkin kita cuma ingat sedikit, tapi ketika kita baca gitu ya, kita semakin paham, semakin dalami, oh seperti ini toh yang Tuhan mau. Seperti itu. Dan yang kedua, berkat ketaatan yang kedua yang bisa kita alami adalah doa dan kehidupan kita itu semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, kalau dulu Ayang tuh suka-sukanya sendiri ya sebenarnya. Jadi kalau sampai Hasner lihat misalnya yang ngomong tentang pingin menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, itu bukan instan dapatnya, tetapi karena proses itu tadi, proses ketaatan tadi ya, sehingga pada akhirnya doa Ayang pun ya pengennya sih sesuai dengan kehendak Tuhan aja. Nah, jadi kita bisa belajar dari kitab 1 Yohanes ya. Sebentar, yang lupa buka nih 1 Yohanes 3 ayat 22 ya. Nah, sebentar kalau yang kepanjangan di cut aja ya. Ya, ini isi firman-Nya Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripada-Nya karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepada-Nya. Jadi, apa saja yang kita minta itu pasti kita peroleh. Tetapi dengan catatan ketika kita menuruti segala perintah Tuhan dan melakukan yang berkenan di hati Tuhan ya. Jadi enggak bujuk-bujuk Tuhan pasti kasih gitu kan. Tapi ada harga yang harus kita bayar dulu. Dalam arti kita harus belajar taat dulu gitu ya. Jadi ketaatan itu membentuk hati kita sebenarnya, supaya kita tuh semakin mengenal kehendak Tuhan. Kita hidup ini semakin dekat dengan firman-Nya, kita jadi bisa membedakan ya mana maunya kita sendiri dan mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa itu kan gak tahu ya doanya apa, kadang sesuai dengan apa yang kita mau aja. Tetapi dengan kita taat ya, lama-lama kita akan semakin ngerti doa seperti apa yang Tuhan mau gitu ya. Dan tentu saja kita bisa belajar dari Tuhan kita sendiri Yesus Kristus ketika dia di Taman Getsemani ya, di mana dia berdoa agar kehendak Bapa yang terjadi. Seperti itu juga kita ya. Kita perlu tetap berdoa, tetap baca firman, tetap melakukan kebenaran. Jangan mengukur kasih Tuhan itu berdasarkan apakah semua permintaan kita itu sudah dijawab oleh Tuhan sesuai keinginan kita gitu ya. Jadi itu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Itu termasuk berkat ketaatan juga ya, ketika kita semakin selaras dengan maunya Tuhan. Seperti misalnya dulu Ayang tuh kalau memilih pasangan hidup tuh sesuai dengan maunya katanya Ayang sebenarnya. Tetapi dalam berjalannya waktu Ayang belajar bahwa Tuhan itu yang lebih tahu apa yang terbaik, yang tepat buat Ayang. Jadi ketika Ayang dekat dengan seorang dan kemudian Ayang
misalnya dapat apa ya, pengertian bahwa enggak itu Eyang udah enggak berani macam-macam gitu ya. Eyang belajar nurut aja. Intinya Eyang hanya berani melangkah, berani membangun hubungan lebih dekat lagi ketika udah yes ya gitu, seperti itu. Nah, kemudian berkat ketatan yang selanjutnya adalah menjadi pribadi yang semakin dewasa secara rohani ya. Yakobus 1:22 tertulis, tetapi hendaklah kamu menjadi paku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi kita itu bisa mendengarkan khotbah setiap minggu, Asner. Kita bisa menghafal banyak ayat Alkitab, bahkan kita bisa mengetahui banyak pengajar rohani. Tetapi semua itu kalau kita tidak wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh jadi gemuk. Dalam arti, pernah gak sih kita makan? Kan misalnya itu kan seperti makanan rohani kita ya. Lihat saja ketika sehat jasmani nih, kita banyak makan dan kita tidak olahraga, tidak banyak gerak, pasti kita jadi gendut ya kan, susah gerak. Itu juga dengan kerohanian kita. Ketika kita hanya sekedar makan makanan rohani tapi kita tidak aplikasi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, kita jadi gemuk rohani yang gak bisa bergerak gitu ya, gak bisa ngikutin tuntunan Tuhan dengan fleksibel. Makanya kenapa Tuhan ajarin, ayo menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Jadi misalnya kita tahu firman Tuhan minta kita melepaskan kepahitan, mengajarkan kita untuk jujur ya, kita praktek, kita aplikasikan. Itu kan simpel banget ya. Ketika kita lagi marah gitu ya sama teman kita, keluarga kita, dan diingatkan sama firman Tuhan gitu ya, untuk tidak mengucapkan kata-kata yang melukai ya, jangan berbuat dosa kalau marah gitu kan. Nah, jadi kita belajar gitu, aplikasikannya seperti itu. Jadi setelah kita baca Alkitab, kita jangan hanya bertanya apa yang saya pelajari, tetapi apa nih yang perlu saya ubah dan saya perlu lakukan berdasarkan firman Tuhan ini gitu ya. Jadi itu berkat ketaatan yang bisa kita dapatkan ketika kita mengikuti firman Tuhan. Kita jadi semakin dewasa secara rohani, dan itu bukan hanya menurut kata kita, tapi orang lain yang melihat kita, orang bisa melihat dan merasakan bahwa oh ya, memang anak ini atau orang ini berbeda banget ya cara berpikirnya, semakin dewasa gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi berkat bagi orang lain, Hasner. Di Kejadian 12 ayat 1-3 gitu ya, situ kan dikatakan Tuhan manggil Abraham ya kan, untuk meninggalkan negerinya dan pergi ke tempat yang akan ditunjukkan Tuhan. Nah, dalam panggilan tersebut Tuhan juga menyatakan bahwa melalui Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, padahal pada waktu itu kan belum kelihatan ya kan, tetapi ketika Abraham ini menanggapi panggilan itu ya kan, kita akan melihat bahwa ternyata benar loh, ketaatannya itu membawa dampak bagi kehidupan orang lain termasuk kita. Kita termasuk orang yang terkena dampak dari ketaatan Abraham itu ya. Jadi meskipun kita mungkin nggak punya banyak uang, kita nggak punya jabatan tinggi atau kemampuan yang luar biasa, namun kita bisa dapat jadi berkat buat orang lain melalui perkataan kita yang membangun, pertolongan yang sederhana, doa yang tulus, dan kesediaan untuk melayani yang kita lakukan karena kita taat mengikuti tuntunan Tuhan ya. Jadi ada masa ketika kita mungkin kesulitan keuangan, tapi kita punya uang, yang kita punya ini Tuhan suruh untuk bermurah hati, ya udah gak apa-apa, kita kerjakan. Tapi jangan juga kalau Tuhan gak nyuruh, kita ngerasa, kalau aku gak nolongin ti, aku merasa bersalah. Jangan juga ya, tetap kita kan hanya sebagai bendaharanya Tuhan ya kan. Ketika Tuhan suruh kita tolong seorang, ya udah kita tolong. Tapi kalau Tuhan tidak menggerakkan kita untuk menolong, jangan merasa bersalah juga ya sebenar, ya. Jadi ikut saja tuntunan Tuhan untuk bisa jadi berkat, menjadi saluran berkat ya bagi keluarga kita, teman, gereja, dan masyarakat ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menikmati damai sejahtera ketika menghadapi tantangan. Ini yang alami banget Asner. Jadi suatu ketika kita didoain ya kan tentang damai sejahtera gitu. Mungkin karena yang terlalu damai sejahtera banget ya, jadi sempat kayak apa ya yang buat aku takut, apa yang buat aku galau, kok kayaknya damai-damai aja, tenang-tenang aja gitu ya. Ya itu ternyata yang baru sadari itu berkat dari ketaatan ya. Jadi menikmati damai sejahtera ketika ada masalah, padahal masalah yang ada gitu ya, tetapi nggak tahu ya, damai-damai aja gitu ya, karena percaya Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya gitu kan. Jadi itu tadi, kita bisa menikmati damai sejahtera. Dan kita bisa lihat dari Daniel ya, di mana dia tetap setia berdoa pada Tuhan meskipun dia menghadapi ancaman dilemparkan ke gua singa ya kan. Dan kemudian
kesetiaannya itu tidak membuat ancaman itu hilang, tapi dia tetap memilih untuk tidak meninggalkan Tuhan. Dan pada akhirnya kita bisa lihat Daniel sangat dipercaya ya kan oleh dari beberapa kerajaan ya, di mana dia menjadi tangan kanan, dia tetap terus dapat kepercayaan gitu ya. Beberapa kali perubahan itu kita tetap dapat kepercayaan. Dan kemudian selain itu juga, ketika kita bicara tentang damai sejahtera, itu bukan berarti semua keadaan itu selalu berjalan sesuai keinginan kita sebenar. Kadang ada aja yang gak sesuai ya kan, masih ada badai gitu ya. Tetapi karena kita tetap berharap sama Tuhan, meskipun keadaan belum berubah, kita tetap percaya, makanya kita dapat tetap tenang gitu ya. Jadi secara aplikasi kita dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada masalah, kita jangan buru-buru meninggalkan prinsip firman Tuhan ya. Karena mungkin jalannya susah gitu ya. Melakukan hal yang baik itu susah, melakukan hal yang benar itu susah. Jadi kita langsung aja, ayolah, lakukan saja yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bohong aja lah, tipu-tipu aja lah, jangan ya. Tetap minta hikmat dan kekuatan dari Tuhan untuk bisa tetap setia. Ya, jadi banyak tokoh-tokoh dalam kitab yang kita bisa belajar hasilnya. Ada tokoh Abraham, ada Yusuf gitu ya, ada Daniel. Itu adalah tokoh-tokoh yang kita bisa apa ya, panuti ya, tentang tentang ketaatan mereka. Jadi kayak Abraham, meskipun dia belum tahu seluruh jalan hidupnya, dia taat, ya kan? Si Yusuf ketika hadapi pencobaan ya, di penjara, di fitnah, dia tetap berusaha berperilaku hidup benar. Begitu juga dengan Daniel, dia tetap taat meskipun dia tahu ada resiko yang bisa dia alami ketika dia taat sama Tuhan, tetap berdoa. Nah, jadi kita perlu nih meneladani mereka ya. Dan biasanya apa toh yang menghalangi kita untuk taat sinar? Banyak hal yang bisa membuat kita kehilangan keinginan untuk taat ya. Di antaranya adalah kita takut kehilangan, kita mengandalkan pengertian kita sendiri ya kan, mengandalkan logika kita, kita ingin hasil yang instan, dan kita hanya memilih taat kalau itu menguntungkan. Ya kayak yang tadi ya, yang sharing tadi ya, yang kalau ngerasa itu membahayakan yang gak berani, tapi kalau yang tahu menguntungkan yang okay, gitu ya. Tapi sebenarnya gak boleh begitu ya. Meskipun mungkin gak sesuai dengan logika kita, mungkin tidak menguntungkan sepertinya, tapi kita harus tetap taat ya. Jadi memang kita perlu ingat di Amsal 3:5-6 bahwa kita harus percaya Tuhan itu dengan segenap hati kita, bukan bersandar pada pengertian kita sendiri. Dan bagaimana supaya kita bisa tetap taat? Ya, kita harus bangun hubungan sama Tuhan. Kita harus membangun jam doa kita, kita harus menyembah Tuhan, kita harus baca firman Tuhan ya. Pokoknya kita harus dengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita praktek, lakukan apa yang kita dapat di hati dan kita tahu itu sesuai dengan firman Tuhan, lakukan. Dan ketika kita melakukannya, mungkin gak terjadi langsung hal yang luar biasa gitu ya, tetapi kita harus bersabar aja, nunggu proses dari Tuhan. Serahkan hasil ketaatan kita itu sama Tuhan. One day kita akan lihat ketaatan kita itu tidak sia-sia, Hasner. Mungkin tidak menghasilkan kekayaan atau keberhasilan, tetapi paling tidak ketaatan yang kita lakukan itu menolong kita bertumbuh dalam karakter kita menjadi serupa dengan Kristus dan hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Jadi Hasner, taatlah sekalipun belum melihat hasilnya ya. Memang taat itu gak mudah. Memang taat itu akan sulit kita lakukan ketika kita kurang membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi percayalah, semakin kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita akan semakin ngerti maunya Tuhan dan kita semakin mudah untuk taat. Seperti kata Pak Keteren, akan jadi kecanduan ya. Yang memang belum sampai ke tahap itu hasilnya, tapi yang mau terus belajar untuk taat sama Tuhan sampai bisa ke level yang kecanduan tadi ya. Tapi yang jelas ketika yang flashback, oh puji Tuhan ya, ternyata berkat ketaatan yang dari Tuhan itu luar biasa yang alami. Dan yang mengucap syukur untuk hal itu. Dan yang juga berharap Hasner pun tetap berjalan dalam ketaatan bersama Tuhan. Memang jaminan, bukan jaminan ya, bahwa dengan taat hidup kita akan selalu mudah. Tapi sekali lagi, dengan kita taat,
itu akan menolong kita tetap berjalan dalam kebenaran, bertumbuh dalam iman, dan mempercayakan masa depan kita pada Tuhan. Begitu juga dengan yang mengalami, banyak air mata yang keluar, tetapi ketika yang melihat ujungnya, ya, ujungnya akhirnya memuliakan nama Tuhan, banyak orang-orang yang mengalami diberkati Tuhan lewat ketaatan yang Aang lakukan, dan hidup Aang juga diubahkan. Aang pun merasa bahwa luar biasa sekali ya ketika kita bisa hidup dalam ketaatan. Wah, gak terasa ya sebenarnya. Ternyata. Yuk kita sapa dulu nih. Oh iya, Libin Ariola tadi ya. Podrias, tunggu, yang ini belum dibaca. So cantante Cristiano ya tengo mi musica en pata formas. Yes. Podrias poner una de mis canciones, por favor. Okay, that's right. Yeah. Okay. Makasih ya sudah bergabung. Apa ya? Aku jadi lupa. Gracias. Thank you karena sudah bergabung bersama Ayang di Heartland Sharing. Dan bagi listener yang sudah bergabung pada malam hari ini, terima kasih juga. Gak terasa waktu terus berjalan. Dan mau gak mau nih ya, Ayang harus undur diri. Tapi sebenarnya kita mau berdoa dulu. Dan nanti setelah itu Ayang akan putarkan lagu request dari saudara Angelika tadi ya, yang sudah request lagunya. Udah yang siapkan kok, tenang saja ya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur karena Engkau telah mengingatkan kami betapa pentingnya hidup taat di dalam Tuhan. Karena itu akan membuat kami menerima berkat-berkat yang sudah Tuhan janjikan. Dan kami percaya Tuhan, mulai malam hari ini Kau akan mampukan kami untuk hidup berjalan dalam ketaatan yang daripada Tuhan. Paksa tubuh jiwa roh kami Tuhan untuk mulai malam hari ini berkomitmen untuk mengikat perjanjian dengan Engkau untuk melakukan ketaatan lebih lagi daripada sebelum-sebelumnya. Dan kami percaya ketika kami taat, kami akan mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tapi terlebih dari itu Tuhan, mampukan kami supaya kami taat bukan hanya untuk menerima berkat dari Tuhan, tetapi karena kami mengasihi Engkau. Karena itu teruslah beracara lebih lagi pada kami pribadi lepas pribadi, agar kami semakin mengerti apa yang hendak Kau ajarkan lewat ketaatan ini. Berdoa juga buat yang sakit, kiranya semakin dipulihkan, disembuhkan. Yang mengalami luka batin, mengalami pemulihan. Yang mengalami kesulitan keuangan, dapatkan terobosan keuangan, pintu-pintu kemurahan dan kebaikan dibukakan. Dan apapun yang Hasner alami pada akhir-akhir ini Tuhan, kiranya Kau Tuhan yang menjadikan sumber jawaban dan jalan keluar. Dan biarlah ketika mereka memperoleh jawaban dan jalan keluar, hidup mereka dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua pendengar yang sudah mendengarkan siaran Heartland Sharing pada malam hari ini, baik yang berada di negara ini, di Indonesia, maupun yang berada di luar negeri. Kiranya Kau Tuhan yang senantiasa memberkati dan menolong jalan-jalan hidup mereka. Biarlah setiap firman yang dibagikan, yang mereka dengar pada malam hari ini, tidak sia-sia tetapi membawa perubahan dalam hidup mereka, mengalami kemerdekaan dan semakin hidup dalam ketaatan. Terima kasih Tuhan, di doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, terima kasih Hasner yang sudah bergabung pada malam hari ini ya. Makasih Pak Kateren yang sudah sharing. Dan bagi Hasner lainnya mungkin, aduh pingin sharing juga nih, tetapi kayaknya masih malu-malu atau ragu, gak apa-apa ya. Ayang akan hadir lagi di Selasa mendatang, tentu saja dengan tema yang berbeda. Tapi tentu saja Hasner boleh ya sharing yang lainnya, tapi gak perlu malu lagi ya. Pastinya yang akan dengan senang hati mendengarkan setiap sharing yang ada. Apapun itu, sederhana apapun itu, sharingkan saja. Karena tentu saja ketika Hasner terdorong untuk sharing, pasti ada aja yang diberkati ya lewat sharing Hasner. Oke Hasner, mau gak mau yang harus undur diri dulu. Oh iya, ada Angelita. Oke, thank you Kak. God bless to you. Dan jangan pergi dulu ya. Ini akan yang putarkan lagu requestnya tentang serupa denganmu ya, sudah disiapkan ya. Oke, listener, keep on growing and never give up. God bless you and tetap berjalan dalam ketaatan. Bye bye.

0: Kasih Bapa sudah menyediakan pahala yang berlimpah-limpah bagi semua air mata yang dicurahkan oleh anak-anak-Nya. Ia sendiri yang akan menghapus segala air mata kita. Ia akan memeluk kita, sama seperti Bapa yang dilukiskan Tuhan Yesus dalam perumpamaan anak yang hilang itu. Setelah mengalami kesusahan yang bersifat sementara, Tuhan ingin menganugerahkan kepada kita kemuliaan kekal yang tiada taranya. Sorak-sorai dan kegembiraan akan meluap-luap dari hati kita. Ia rindu memberi pahala kepada kita dengan tak henti-hentinya bagi semua penderitaan yang telah kita alami. Dengan penuh sukacita, Ia ingin memperlihatkan kepada kita tuayan kehidupan kita selama kita berada di bumi ini. Seharusnya pikiran kita ditujukan kepada sasaran ini. Penderitaan-penderitaan kita yang terberat sekalipun akan nampak tidak berarti bagi kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda dikecewakan oleh orang lain, yaitu orang-orang yang menjadi harapan Anda, teristimewa karena mereka adalah orang Kristen. Akan tetapi, Tuhan mengizinkan Anda mengalami kekecewaan ini, sebab Ia ingin mencapai sesuatu, yaitu supaya Anda belajar menaruh pengharapan dan kepercayaan hanya kepada Tuhan semata, karena setiap pengharapan Anda kepada manusia akan sia-sia. Ada sebabnya mengapa Allah dalam kasih-Nya yang besar itu mengizinkan Anda mengalami kekecewaan. Biarlah kejadian itu mencapai tujuannya, agar Anda lebih bersyukur kepada Tuhan yang tak pernah mengecewakan Anda sedikitpun. Berpalinglah kepada-Nya. Hendaknya Anda lebih mengasihi Dia karena peristiwa ini. Dan dari kasih kepada Tuhan ini, hendaknya Anda belajar mengasihi apa yang juga dikasihi oleh-Nya, yaitu orang-orang berdosa dan orang-orang yang miskin di hadapan Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

saudaraku, saat aku bergumul dengan sakitku, ku tak gentar. Ku bawa kuasa Tuhan, ku bawa iman dan pengharapan, ku bawa damai sukacita. Ku bergelut dengan pikiran, namun aku takkan menyerah. Ku acungkan tanda perang pada ketakutan. Ku katakan pada jiwaku, aku lebih dari pemenang. Janji Tuhan, aku lebih dari pemenang. Tak ada yang dapat menghalangiku membawa bendera kemenangan dan kemuliaan Tuhan selamanya.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
4: Saya mau itu. Di tempat tinggal kami tidak ada sinyal TV, sehingga kami harus berlangganan TV kabel. Bagi saya, yang mengasyikkan adalah kami mendapatkan saluran yang disebut Home and Garden, HGTV. Mungkin Anda mendapatkan juga saluran ini. Namun mungkin di daerah Anda namanya lain. Saya suka sekali menyaksikan kreativitas orang-orang yang merancang taman yang indah, serta memilih warna-warna dan dekorasi yang bagus untuk rumah mereka. Ada salah satu acara di saluran ini yang secara khusus menarik perhatian saya. Acara itu namanya I Want That. Saya mau itu. Acaranya menampilkan penemuan-penemuan baru untuk rumah, bermacam-macam teknologi dan peralatan terbaru. Saya tertawa ketika pertama kali mendengar nama acaranya, karena saya tahu bahwa produsernya berusaha memanfaatkan sebuah sifat yang sangat manusiawi. Kita cenderung untuk menginginkan hal-hal yang terbaru dan terbaik, entah kita memerlukannya atau tidak. Sifat manusiawi ini mengingatkan saya kepada suatu yang ditulis oleh Richard Foster, karya klasiknya Freedom of Simplicity, kesederhanaan yang memerdekakan. Jika dipandang secara menyeluruh, iklan-iklan di media membentuk sebuah wawasan duniawi, sebuah filosofi religius tandingan tentang apa artinya diberkati. TV mengatakan bahwa kita akan sangat bahagia jika memiliki hal-hal yang sebenarnya sangat konyol. Tujuan dari bombardir melalui media ini adalah untuk meningkatkan rasa ingin. Rencana mereka adalah mengubah pikiran, ini terlalu mewah, menjadi bagus juga kalau aku punya itu. Lalu menjadi, aku sangat perlu itu. Dan akhirnya, aku harus memilikinya. Ya, seperti Hawa yang memandang buah yang indah di pohon itu, saya merasa sangat mudah untuk berkata, saya mau itu. Namun Rasul Paulus mengingatkan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Benar, saat kita tahu bahwa kita memiliki Allah dan bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, kita telah memiliki harta yang paling berharga di dunia. Sungguh, satu-satunya harga yang berarti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Tuhan selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur.

0: Barang siapa melepaskan jaminan materi dan kemudian sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka ia akan merasakan betapa bijaksananya keputusan yang ia ambil dalam masa-masa yang sukar itu. Jaminan dalam Allah sajalah yang kekal adanya. Tuhan Allah adalah jaminan yang terbaik. Sumber-sumber kekayaannya sekali-kali takkan menjadi kering. Jika Anda beserta dengan Tuhan pada setiap saat dan dalam setiap situasi, Anda dapat beroleh segala sesuatu yang Anda butuhkan. Oleh sebab itu, janganlah bergantung lagi kepada jaminan-jaminan materi dan jaminan-jaminan yang lain.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Mungkin Anda bersungut-sungut dalam hati dan mengatakan bahwa Tuhan tidak memberi penghiburan atau pertolongan dalam penderitaan Anda. Gerutu, keluhan dan protes Anda terhadap pimpinan Tuhan dan juga terhadap salib, itu hanya membentuk suatu bendungan yang menghalang-halangi berkat Allah. Sehingga penghiburan dan pertolongan yang hendak diberikan Tuhan kepada Anda tidak dapat mengalir ke dalam hati Anda. Serahkanlah segenap diri Anda kepada Allah dengan menerima jalan serta pekerjaannya dalam hidup Anda. Maka tidak ada lagi penghalang bagi berkat Allah di dalam penderitaan Anda, sehingga berkat itu dapat mengalir ke dalam hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Dan selamat malam Hardena, senang berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 di 100,6 FM Radio Heartline, Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartanya, sebelum kita mendengarkan seri kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini firman Tuhan terambil di dalam Roma 8 ayat ke-29. Demikianlah firman Tuhan, sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, dalam Roma 8 ayat ke-29 berkata bahwa Allah menetapkan umatnya untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tujuan Allah bukan hanya menolong kita melewati masalah, tetapi juga membentuk hidup kita agar semakin menyerupai Yesus. Kadang proses itu tidak mudah. Ada masa ketika doa belum dijawab, keadaan belum berubah, atau kita harus belajar mengampuni dan bersabar. Namun, di tengah proses tersebut, Tuhan tetap bekerja. Ia membentuk hati kita supaya kita belajar mengasihi, taat, rendah hati, dan tetap percaya kepada-Nya. Saudara, menjadi serupa Kristus bukan berarti hidup kita langsung sempurna. Itu adalah perjalanan bersama Tuhan. Ketika kita jatuh, kita datang kembali kepada-Nya. Ketika kita terluka, kita memohon kekuatan-Nya. Dan ketika kita menghadapi orang yang sulit, kita belajar merespons dengan kasih dan kebenaran.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada pergumulan yang belum selesai. Jangan hanya bertanya, kapan keadaan ini berubah? Bawalah juga pertanyaan itu kepada Tuhan. Tuhan, apa yang sedang Engkau bentuk dalam hidup saya melalui proses ini? Tuhan tidak menyia-nyiakan perjalanan kita. Ia sedang memimpin kita untuk semakin menyerupai Kristus. Mari berdoa.

Firman-Mu luar biasa dan sangat dahsyat. Firman-Mu meneguhkan hati kami untuk tetap percaya dan mengasihi-Mu. Mampukan kami menghormati nama-Mu yang kudus dan setia di dalam pengorbanan-Mu yang memberi kami hidup. Malam ini kami kembali datang kepada-Mu dan memohonkan doa-doa. Kami mengimani Engkau Maha Besar, Engkau Maha Mulia, Engkau Maha Kudus, Maha Suci. Tidak ada perkara yang sulit bagi-Mu, karena Engkau adalah

cobaan berat yang sedang dihadapi. Kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan juga telah kami buka layanan konseling. Silakan di 0215565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: silakan di 0812-8784-7210 dan juga di layanan konseling 021-5565-1350. Kita angkat telepon dari Ibu Monica Salum. Selamat malam, Ibu.
1: Halo, selamat malam, Pak Epi.
0: Iya, Ibu silakan. Gimana?
1: Sehat selalu ya, Pak Epi.
0: Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, Ibu.
1: Pak Epi, waktu minggu yang kemarin itu kan saya minta tolong Pak Epi, kan ya. Ingatnya Pak Epi, yang saya bilang tanggal 10.
0: Betul.
1: Biar anak cucu mantu saya pada datang gitu, Pak Epi ya. Karena tanggal itu kan saya berulang tahun yang ke-80, Pak Epi.
0: Oh, baik Ibu, selamat ya.
1: Makasih, Pak.
0: Di Tuhan berkati.
1: Karena anak cucu mantu saya pada datang. Puji Tuhan, Pak Epi, pada datang semua, Pak Epi.
0: Puji Tuhan, Ibu, puji Tuhan.
1: Dan saya nggak beritahu mereka, Pak Epi. Cuma saya minta tolong Pak Epi doakan, gitu ya. Biar mereka sehat, ada waktu, gitu. Dia datang, Pak Epi. Jam
0: puji
1: 1,
0: Tuhan.
1: Mereka pada datang. Jam 4, terus bubar, gitu. Terima kasih banyak atas dukungan doa Pak Epi. Tuhan mengabulkan permintaan saya, Pak Epi.
0: Amin, amin Ibu, betul-betul.
1: Saya bahagia sekali, Pak Epi. Sama kasih saya juga yang saya sama Pak Epi. Susah apa, aktivitas. Dan udah mulai sembuh tuh ya, sedikit-sedikit. Ya,
0: puji sekarang Tuhan. Udah
1: sembuh sekali sebulan, tapi udah berangsur membaik juga,
0: amin,
1: Pak Epi.
0: Amin,
1: dan
0: amin.
1: Terima kasih juga, Pak Epi. Itu pun dikabulkan oleh Tuhan, Pak Epi.
0: Amin, amin, amin, Ibu.
1: Makasih banyaknya, Pak Epi, atas doa, Pak Epi.
0: Baik, Ibu, sama-sama. Sehat-sehat selalu. Selamat ulang tahun, ya. Tuhan berkati di umur yang luar biasa ini, ya.
1: Amin,
0: amin, amin.
1: Terima kasih ya, Pak Epi.
0: Sama-sama. Salam, selamat malam. Tuhan berkati, Ibu. Baik, dari Ibu Monica, puji Tuhan ya, di umur yang luar biasa Tuhan tambahkan 80 tahun. Sehat-sehat, selamat ulang tahun dan tetap bahagia. Apa yang menjadi doanya dan kerinduannya, Tuhan kiranya beri semua kemudahan ya. Baik, kita angkat telepon juga dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
2: Malam, RTP. Minta lagu Water Beautiful Name, Pak.
0: Baik.
2: Tadi saya nggak ikut berbagi. Tadi bangunnya kesiangan, terus saya ngebut kabelnya putus. Di gaspol kabelnya putus. Pak, tolong doain Mama ya, Pak ya.
0: Baik, baik.
2: Saya Pak biasa Pak, masih pas sebelumnya sama.
0: Tuhan berkati Kosani. Baik. Tetap semangat buat Kosani yang juga selalu rindu ingin berbagi. Semoga apa yang menjadi kerinduannya boleh terlaksana ya, Tuhan sertai. Dan juga saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari Pak Henry Verius ya. Salam Pak Pendeta Epi, saya Henry Verius. Mohon bantu doanya Pak, saya dari serangan kuasa gelap yang membuat saya susah tidur. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, kita akan doakan ya buat Pak Henry Verius. Tuhan berikan damai dan ketenangan jiwa sehingga mampu menikmati malam untuk beristirahat ya. Tuhan tolong. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati berdoa memohonkan belas kasihan-Mu, mengucap syukur atas anugerah-Mu yang Engkau berikan, yang Engkau telah curahkan buat hamba-Mu Ibu Monica. Kalau di hari lalu, tanggal 10, Engkau telah menambahkan umurnya 1 tahun. Di umur yang ke-80 ini, Engkau telah mendengarkan doanya. Anak, menantu, cucu-cucunya boleh datang ikut merayakan dan mendoakan hamba-Mu Ibu terkasih mereka. Terima kasih anugerah-Mu, hamba-Mu sangat bersuka cita, sangat berbahagia atas doa yang telah Engkau dengar. Mari Tuhan, biarlah kiranya kebahagiaan ini terus sampai ia Tuhan panggil kelak di umur yang sudah lanjut. Biarlah kiranya ia boleh menikmati kebahagiaan itu. Anak, menantu, cucunya selalu ada di sampingnya dan memberikan semangat baginya. Dan kami juga memohon Tuhan, Engkau yang menyempurnakan kesembuhannya. Engkau mengangkat segala sakit dan penyakit dari tubuhnya, sehingga hamba-Mu kembali boleh sehat, kuat, dan setiap organ tubuhnya berfungsi dengan baik. Semua karena anugerah-Mu, kuatkan hamba-Mu. Pakai dia lebih lagi di masa tuanya, untuk dapat menjadi berkat bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan perhatian dan nasihat dari-Nya. Damai sejahtera-Mu memenuhi hamba-Mu Ibu Monica malam ini, memberi ketenangan bagi jiwanya untuk dapat menikmati malam beristirahat. Dan Engkau yang membangunkan dia besok pagi dengan tubuh yang sehat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersatu hati berdoa buat anak-Mu Kosani. Kalau hari ini ia ingin berbagi, tetapi ada banyak tantangan yang dilaluinya, Tuhan bangkitkan Roh-Mu atasnya, agar tetap terus hamba-Mu ini hatinya berkobar-kobar untuk berbagi dan melayani Engkau. Berkati masa depannya, diberkati mama yang dikasihinya. Tuhan, Engkau beri dia kekuatan dan kesehatan dan umur panjang. Serta biarlah kiranya hamba-Mu juga di umur yang sudah lanjut ini boleh menikmati segala anugerah dan kebaikan-Mu melimpah-limpah tercurah atas hidupnya, dalam nama Yesus. Dan juga mereka yang telah memberi pekerjaan, memberi perhatian kepada anak-Mu Kosani, di mana anak-Mu bekerja dan juga boleh berkarya di sana. Berkati para bosnya ya Tuhan, Pak Omar, Pak Rendi, Pak Justinus, Pak Edward. Biarlah kiranya Tuhan tolong usaha mereka, dan Tuhan yang membuat mereka berhasil, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa buat anak-Mu Pak Henry Ferius. Kalau saat ini dia merasa bahwa ada serangan kuasa gelap yang membuatnya ia susah tidur, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu Pak Henry Ferius adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu. Engkau telah menebusnya dengan darah yang mahal di kayu salib, dan hidupnya ada di dalam tangan-Mu. Tidak ada satupun kuasa yang sanggup menyentuhnya. Oleh karena itu, teguhkan imannya, kuatkan hatinya bahwa Engkau ada, Engkau berdaulat, Engkau berkuasa atas hidupnya. Segala kuasa yang membuat ia susah tidur malam ini, kami cabut, patahkan kuasa itu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera dari sorga memenuhi hamba-Mu Pak Henry Ferius dan memberi ketenangan jiwa baginya, sehingga ia boleh menikmati malam beristirahat. Mengalir kuasa dari sorga dalam nama Tuhan Yesus memenuhi hati dan jiwanya. Amin.

Dan kembali saya mengundang Hardiness Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini, silakan di 0812 8784 7210. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus atau butuh ruang konseling, Heartland Counseling, silakan di 0215565135. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Salam, selamat malam Pak Pendeta Education dan Pak Pendeta Julius Widodo. Selamat melayani sharing and prayer yang menguatkan hati. Banyak pelajaran saya dapatkan di sharing and prayer yang menguatkan hati dalam kasih Kristus. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Epi. Sharing and prayer sangat meneguhkan hati dan iman saya. Tuhan memberkati. Doa Pak Pendeta Epi. Baik, puji Tuhan ya. Dan minta pujian kasih dari surga memenuhi tempat ini. Baik, Ibu Rita Mutiara, sehat-sehat selalu juga dan tetap semangat. Baik, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Tima di Samarinda. Salam, saya Ibu Tima di Samarinda. Saya mohon doanya buat usaha jualan sayur saya biar tambah banyak pembelinya. Dan juga mohon doanya buat anak saya Adit yang masih dalam tugas pekerjaannya, karena dia harapan saya buat bantu adik-adiknya. Dan juga doakan anak saya Hana yang sedang PKL di gereja Mentarang Malinau. Dan juga anak saya Dika biar berhenti nakal dan selalu mengandalkan Tuhan. Dan juga pendidikannya Daniel biar dia dimampukan oleh Tuhan. Terima kasih buat Pak Epi, sehat selalu bersama keluarga dan tetap semangat di dalam melayani, dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan doakan Ibu Tima Samarinda ya, di Samarinda. Baik, dan juga datang dari Ibu Iyang Hawila. Selamat malam, salam Pastor Epi. Baik, selamat malam juga buat Ibu Iyang Hawila. Sehat selalu dan tetap semangat ya. Tuhan berkati Ibu Iyang juga. Baik, dan juga dari Ibu Ave Maria Emanuela, kesaksian teramat terima kasih sekali atas perhatian, empati dan dukungan doa yang tulus dan serius dari yang terhormat Bapak Pendeta yang baik dan semua bacaan firman Tuhan dan renungan bacaannya dari Selasa sampai Jumat selama di minggu yang lalu. Dan doa Bapa kami yang senantiasa dipanjatkan di tengah malam, semuanya ini benar-benar memberikan ketenangan dan rasa aman di dalam dunia dengan keadaan seperti sekarang ini. Sekali lagi terima kasih sekali dan shalom. Dan salam hormat dari saya untuk semuanya. Dan selamat malam dan selamat istirahat untuk semuanya. Seusai acara ini di dalam naungan kasih dan damai sejahtera dari Jesus Christ. Baik, puji Tuhan buat Ibu Ave Maria Emanuela. Terima kasih atas kesaksiannya dan juga semangat yang luar biasa yang selalu memberikan, memancarkan semangat juga kepada para pendengar lainnya. Tuhan memberkati Ibu Ave Maria Emanuel. Baik, Bapak Ibu, kita juga akan berdoa buat mama dari Pak Deni yang saat ini juga demam, flu, dan biarlah Tuhan sembuhkan dari segala sakit penyakit dan juga Tuhan beri kekuatan. Dan juga kita akan berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita mohonkan damai sejahtera
agar Indonesia ada selalu di dalam tangan Tuhan, ya, dan Indonesia dipulihkan dari berbagai bidang, ya. Dan kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati dan mengucap syukur atas segala anugerah dan kasih setia-Mu yang hebat dan luar biasa melalui kesaksian hamba-Mu, Ibu Rita Mutiara dan juga Ibu Ave Maria Emanuel. Tuhan, kesaksian ini biarlah meneguhkan iman kami para pendengar dan memberikan kami semangat hidup untuk tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kesaksian ini boleh menjadi kesaksian yang hidup, yang memberkati. Dan berkati kedua hamba-Mu ini agar mereka tetap sehat, kuat, dan juga menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati berdoa buat hamba-Mu Ibu Timah di Samarinda. Saat ini Tuhan, Engkau mempercayakannya usaha jualan sayur. Kiranya Tuhan memberkati usaha ini dan tambah-tambahkan pembeli ya Tuhan. Buatlah ia berhasil. Engkau melihat keseriusannya dan juga harapannya di dalam usahanya ini, karena ia harus menopang anak-anaknya yang masih membutuhkan perhatiannya. Tuhan, Engkau yang memberi dia kesehatan dan kekuatan baru. Teguhkan iman hamba-Mu Ibu Timah. Yakinkan dia bahwa Engkau tidak pernah meninggalkannya dan Engkau berdaulat atas hidupnya dan anak-anaknya. Berkati anaknya Adit ya Tuhan. Saat ini dalam segala tugas pekerjaannya, Engkau memberi dia hikmat, kreativitas, dan kebijaksanaan dalam segala keputusannya, agar ia boleh hadir selalu menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya. Tuhan juga memberkati anak Muhana dalam tugas PKL-nya di Gereja Mentaram Malinau. Urapi anakmu kerinduannya melayani Engkau. Biarlah kiranya Tuhan berikan dia kekuatan yang baru dan boleh menjadi berkat bagi jemaat yang ada di sana. Pakai dia lebih lagi dan luar biasa. Kami berdoa buat Dika juga Tuhan, Engkau yang membangkitkan Roh-Mu atas anak muda ini, agar ia juga boleh meninggalkan segala sifat kebiasaan buruknya dan juga berubah menjadi anak yang menyenangkan hati-Mu. Pakai dia Tuhan, anak ini juga, supaya ia boleh jadi berkat, membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Tuhan memberkati Daniel dalam proses pendidikannya. Mampukan dia agar ia dapat menjalaninya dengan penuh semangat dan penuh prestasi. Berkati Daniel dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan mengucap syukur atas kekuatan dan kesehatan yang Kau anugerahkan buat hamba-Mu, Ibu Iyang Hawila. Tuhan berkati, Tuhan berikan dia kekuatan baru dan sukacita, dan pakai hamba-Mu untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan yang memberkati segala sesuatu yang dia perlukan. Kami juga bersatu hati berdoa buat sobat hamba-Mu Ibu Rita Mutiara yang Tuhan telah percayakan menjadi teman yang memberi kekuatan baginya. Baik Ibu Indah, Bu Linda, Bu Rince, dan Bu Nelly, Bu Maria. Mereka telah hadir untuk merayakan ulang tahun anakmu, Ibu Rita, di tanggal 13 Oktober kemarin. Tuhan memberkati Ibu Rita, dan Tuhan juga memberkati sobatnya, teman-temannya yang selalu hadir memberikan semangat baginya. Biarlah mereka semuanya sehat-sehat dan terus kompak dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Heartiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya, Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu. Dan kita akan kembali berjumpa besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Percaya diri atau percaya kepada Allah? Saya baru saja membaca buku yang menyarankan agar Anda menggantikan pikiran-pikiran lama yang negatif dan menyalahkan diri sendiri dengan pikiran-pikiran baru yang positif, serta membangkitkan semangat sehingga menaikkan harga diri Anda di mata Anda sendiri. Penulis buku ini yakin bahwa Anda bisa mengubah hidup Anda dengan memvisualisasikan kehidupan yang Anda inginkan. Namun saya telah menemukan bahwa berpikir positif tentang diri saya sendiri tidaklah cukup. Terlalu sering, saya tidak bisa memenuhi harapan saya sendiri. Penulis lainnya, Deborah Smith Pages, yang kebetulan juga sangat sukses di dunia korporasi, menuliskan hal berikut dalam bukunya, Conquering Insecurity, atau Mengalahkan Rasa Rendah Diri. Selama bertahun-tahun saya menggembar-gemborkan kepercayaan diri. Saya membuka lebar hati saya kepada ajaran bahwa motivator sekuler yang meyakinkan saya bahwa jika saya percaya kepada diri saya sendiri, hanya langit yang bisa membatasi prestasi saya. Namun, setelah harus menghadapi beberapa situasi yang memerlukan lebih banyak keahlian, pengetahuan, dan ketahanan mental dari yang saya miliki, saya mulai menyadari bahwa rasa percaya diri saya sangatlah kurang. Ia selanjutnya menerangkan bahwa arti utama dari kata keyakinan diri adalah dengan iman, dan bahwa fokus dari iman kita seharusnya adalah Allah, bukan diri kita. Karena Allah mengatakan, "Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kitab Yohanes pasal 15 ayat 5. Ia bahkan mengatakan bahwa sifat paling merugikan yang bisa kita miliki adalah kepercayaan diri. Kita sebaliknya perlu mengganti kepercayaan diri dengan kepercayaan kepada Allah. Percaya kepada Allah berarti bahwa Anda menyadari bahwa semua yang Anda alami tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Bahkan kegagalan dan pengalaman yang menyakitkan dalam hidup Anda memiliki makna karena Allah akan memakainya untuk membuat Anda menjadi orang seperti yang Dia inginkan. Mengetahui bahwa Allah punya tujuan bagi Anda memberi Anda kepercayaan diri yang jauh lebih kuat dari yang dihasilkan oleh pikiran positif. Anda memiliki kepercayaan diri atau kepercayaan kepada Allah? Alkitab berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Pikiran paling positif yang bisa Anda miliki adalah mengetahui bahwa Allah bekerja dalam hidup Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812 8784 7211.

yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Topik kita hari ini, saat teduh yang segar. Saudara pendengar, bagaimana waktu teduh Anda bersama dengan Tuhan? Ini adalah pertanyaan klasik. Sebagian orang telah membiarkan dirinya dilatih dengan suatu kebiasaan yang baik untuk selalu mempunyai waktu teduh sesibuk apapun dia. Sementara yang lain hanya menyisakan waktu untuk Tuhan. Kalau waktu teduh ini tidak penting, maka Tuhan tidak akan berbicara berulang-ulang kepada kita. Bahkan salah satu rahasia keberhasilan adalah terletak di dalam waktu teduh. Anda tidak percaya? Anda harus percaya, sebab begitulah perkataan Tuhan. Orang-orang yang suka kepada firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam, segala yang diperbuatnya berhasil. Ini bagian firman Tuhan yang sangat indah. Semakin lama Anda merenungkan bagian ini, maka Anda akan semakin senang melakukan saat teduh. Sebab saat teduh bukan bagian dari kebetulan hidup. Tetapi saat teduh adalah sebuah program yang Anda rancang khusus sebagai bagian dari keberhasilan hidup Anda. Saudara pendengar, kita tahu bersama kehidupan ini tidak mulus. Kehidupan manusia itu syarat dengan berbagai pergumulan dan juga tantangan, dan posisinya seperti telur di ujung tanduk. Ketika manusia lalai sedikit, ia bakal tergelincir. Maka hancurlah seluruh kehidupannya, dan itu sangat mungkin terjadi. Itulah sebabnya manusia perlu pedoman hidup sebagai pegangan. Ibarat manusia memerlukan sebuah obor ketika berjalan di dalam kegelapan. Di dalam saat teduh, Anda akan selalu mendapatkan kekuatan baru dan panduan untuk menghadapi kehidupan ini hari demi hari. Di dalam saat teduh, Tuhan akan berbicara kepada Anda dan menyatakan rencananya yang terbaik. Karena itu buatlah saat teduh Anda menjadi waktu yang indah dan begitu menyenangkan. Tidak ada metode yang terbaik yang dapat diterapkan. Yang paling baik adalah Anda menemukan untuk diri Anda sendiri bagaimana melakukan saat teduh dengan menyenangkan. Ketika Anda dalam keadaan yang segar, maka Tuhan siap berbicara kepada Anda. Yang penting dalam saat teduh, Anda membiarkan firman-Nya memenuhi kehidupan Anda. Supaya hidup Anda hari demi hari dipenuhi dengan firman Tuhan, maka apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan akan digenapi. Anda akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tetap segar pada segala musim dan tidak pernah kering daunnya. Apa yang diperbuat Anda akan berhasil. Milikilah janji itu dan hiduplah dalam janji itu setiap hari. Maka Anda akan melihat keberhasilan daripada Tuhan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sepatu suaminya. Teman saya, Pat, berkata bahwa suaminya adalah laki-laki yang luar biasa. Tapi ia memiliki satu kekurangan. Ketika ia melepaskan sepatunya di dalam rumah, ia akan meninggalkan sepatu itu di mana ia melepasnya. Ia tidak akan pernah menaruhnya di tempat sepatu. Pat sangat kesal, karena selalu harus menaruh sepatu itu kembali, hari demi hari. Suatu hari, Tuhan berkata kepadanya, "Pat, maukah kamu mengambil sepatu itu bila sepatu itu adalah milikku?" Ia menjawab, "Tentu saja, Tuhan. Setelah segala sesuatu yang telah Engkau lakukan bagiku, tentu aku akan melakukan apapun bagi Engkau." Kemudian hal itu menyadarkannya. Ia sadar bahwa kesombonganlah yang membuatnya merasa kesal harus mengangkat sepatu dari pria yang begitu baik kepadanya. Sesungguhnya, kebanyakan yang kita lakukan di rumah kita dapat disebut sebagai pekerjaan pembantu. Bukankah begitu? Terkadang kita kesal melakukan pekerjaan rendahan itu bagi orang lain. Sangat mudah bagi kita untuk berpikir, dia dapat melakukannya sendiri. Dia hanya malas. Dan para pria bukanlah satu-satunya orang yang bersalah. Banyak suami yang masuk ke mobil untuk berangkat ke kantor dan mendapati bahwa istrinya membiarkan tangki bensin kosong sehingga ia tidak dapat langsung ke kantor, melainkan harus ke pom bensin terlebih dahulu. Namun Alkitab berkata, rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Efesus pasal 6 ayat 7. Ada catatan tambahan bagi kisah Pat. Suatu kali saat ia berbicara dengan sekelompok wanita, ia mengatakan bagaimana Tuhan berbicara kepadanya tentang sikapnya sehubungan dengan

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Melihat Diri Sendiri Melalui Mata Tuhan. Nats firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jika Anda bisa mengubah satu hal tentang diri Anda, apa itu? Kebanyakan dari kita bisa membuat daftar panjang. Faktanya hanya Yesus yang memegang rekor dunia dalam hal kesempurnaan. Dalam kata-kata Jennifer Duxley, sampai Anda yakin akan kasih Tuhan yang luar biasa, Anda akan terus mencari kasih pengganti di mana-mana kecuali di dalam hati Kristus. Dimanapun Anda tinggal atau bekerja, musuh berkeliaran seperti singa,

0: omongannya. Yesus mengatakan apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Joyce Meyer merangkumnya seperti ini. Ketidakpuasan adalah salah satu raksasa besar yang harus kita taklukkan jika kita ingin menikmati hidup. Kita mungkin tidak memiliki semua yang kita inginkan, tetapi kita pasti memiliki lebih dari sebagian orang. Tidak peduli bagaimana penampilanmu, pasti ada seseorang yang ingin terlihat seperti Anda. Tidak peduli berapa usia Anda, pasti ada seseorang yang ingin semuda seperti diri Anda. Cintai dirimu sendiri dan cintai hidupmu. Hanya itu yang kau miliki. Kebenarannya adalah kaulah satu-satunya dirimu yang Tuhan ciptakan. Setelah itu, Dia mendobrak batasannya.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

0: Sahabat ISK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangana Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menantikan Allah. Kita membaca tentang ini di Alkitab Perjanjian Lama. Bangsa Filistin dan Israel akan berperang dan Raja Saul serta tentaranya gemetar ketakutan. Mereka sedang menunggu pemimpin rohani mereka, Samuel, untuk datang dan memohon pertolongan Allah. Namun Samuel tidak datang juga. Jadi berlawanan dengan perintah Allah bahwa hanya imam yang boleh mempersembahkan korban, Saul mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia selesai, Samuel datang dan Saul pergi menyongsongnya. "Apa yang telah kau perbuat?" tanya Samuel. Lalu Saul menjelaskan, rakyat itu berserak-serak meninggalkannya. Samuel belum datang dan mereka menyaksikan orang Filistin mengumpulkan tentara mereka. "Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran," ia menerangkan. "Perbuatanmu itu bodoh," kata Samuel. "Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 13 sampai 14. Lihat langkah-langkah menuju keruntuhan Saul. Pertama-tama ia berfokus pada situasi, bukan kepada Allah. Lalu ia membiarkan situasi mendorongnya untuk bertindak sendiri. Tentu saja karena menilai sesuatu yang sudah terjadi itu gampang. Mudah bagi kita untuk melihat bahwa Saul seharusnya menunggu dengan percaya bahwa Allah tetap mengendalikan keadaan. Sebaliknya, ia memilih untuk melanggar perintahnya. Namun sebelum kita mengkritik Saul terlalu dalam, mari kita lihat hidup kita sendiri. Saat Allah tidak menolong ketika kita mengharapkan pertolongan. Saat dia tidak datang pada waktu yang kita inginkan. Tidakkah kita juga cenderung untuk bertindak sendiri? Seperti Saul, kita merasa harus menjawab doa kita sendiri. Terkadang semua masalah itu mungkin kita tidak dapat melihat Allah. Daud pernah meminta kepada Allah, "Mengapa engkau menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan?" Kitab Mazmur pasal 10 ayat 1. Namun tidak lama kemudian Daud mengakui bahwa masa hidupnya ada di tangan Allah. Kitab Mazmur pasal 31 ayat 16. Kiranya Allah memberi kita kesabaran untuk menantikan waktunya di dalam hidup kita. Dia akan menjawab doa-doa kita, kalau saja kita mau menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.

sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

Kodrat Allah ialah kebesaran, kemahakuasaan dan kemuliaan. Baginya tidak ada sesuatu pun yang mustahil, sekalipun ada banyak hal yang mustahil bagi kita, manusia yang malang dan lemah dengan kemampuannya yang terbatas ini. Jika kita menghadapi persoalan yang tak terpecahkan dalam hidup kita, atau kita menghadapi jalan buntu, maka Tuhan ingin kita mengalami bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jika kita percaya, maka Ia akan sanggup melaksanakan hal yang mustahil. Tuhan mengharapkan agar hal-hal yang nampaknya mustahil akan menyalakan iman kita. Itulah sebabnya Ia memimpin kita ke dalam situasi dan hubungan yang sedemikian itu. Bila kita percaya akan janji-janji Tuhan di dalam kesukaran-kesukaran dan situasi kita yang tak memberi pengharapan, maka kita akan mengalami hal-hal yang tampaknya tak mungkin itu menjadi mungkin. Penghalang-penghalang akan disingkirkan, hati manusia akan berubah. Makin besar keputusasaan kita, makin besar pulalah kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa, Bapalah penghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: memahami panggilan. Orang-orang percaya mengikuti Yesus meskipun mereka tidak menyukai arah pimpinannya. Firman Tuhan dari kitab Markus pasal 8 ayat 34 dan 35.
1: Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya."
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, julukan Kristen diklaim oleh banyak orang. Namun hanya yang mempercayai Yesus sebagai juru selamat yang dapat menyebut dirinya orang percaya, dan lebih sedikit lagi yang dapat menganggap dirinya pengikut Tuhan yang sejati. Apakah Anda orang percaya atau pengikut? Mari kita selidiki perbedaannya. Mempercayai Yesus itu hal mendasar, tetapi mempercayai Yesus barulah langkah awal, bukan akhir dari perjalanan iman kita. Tujuan utama kita adalah melakukan perjalanan seumur hidup mengikuti Kristus, menghormatinya dengan tindakan dan perkataan kita, dan bertumbuh dalam hikmat Alkitabiah. Kehidupan seorang pengikut ditandai dengan ketaatan. Yesus bahkan mendefinisikan orang Kristen sejati sebagai orang yang membuktikan kasihnya kepadanya dengan mentaati firman-Nya. Yohanes pasal 14 ayat 23. Ini tidak berarti para pengikut tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi mereka berpegang pada tujuan untuk tetap setia pada rencana Tuhan, entah hal itu mudah atau sukar dilakukan. Tak hanya itu, mereka juga berusaha memberitakan Dia baik pada masa senang maupun susah, dan akan tetap mengikutinya sekalipun mereka tidak menyukai arah pimpinannya. Saudara pendengar, pengikut mengejar Tuhan karena mereka tahu ganjarannya adalah relasi yang lebih dalam dengan Dia. Mereka tidak hanya menanti untuk menikmati kekekalan bersama Tuhan di surga. Mereka sadar bahwa kerajaannya sudah ada dan bisa dinikmati saat ini dan di sini ketika mereka bersama Dia di jalan kebenaran yang Dia bentangkan di depan mereka.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya.

0: Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
2: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca Roma 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, yaitu Kristus, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, pernahkah saudara merasa frustrasi karena terjebak dalam lingkaran yang sama? Kita bangun pagi dengan tekad berubah, tetapi sesampainya di malam hari, kita kembali melakukan hal yang sama. Sama seperti seekor hamster yang berlari di roda yang berputar terus. Lelah, tetapi tidak kemana-mana, hanya jalan di tempat. Saudara, ada seorang yang HP-nya bermasalah, yaitu ketika dia mau mengganti tampilan HP-nya itu dengan foto keluarga, ia hanya sebentar, dalam beberapa jam, tampilan itu kembali ke gambar lain, gambar yang dia tidak suka. Dia mencoba berkali-kali, bahkan download aplikasi baru, tapi tetap tidak bisa. Maka dengan terpaksa dia pergi ke teknisi. Ternyata masalahnya bukan pada aplikasi atau foto, masalahnya ada di setting pengaturan awal. Ya, itu ada masalah. Maka teknisi itu berkata, Bapak tidak perlu terus ganti tampilan. Yang Bapak perlu lakukan adalah memperbaiki setting awalnya. Kalau setting awalnya itu sudah diperbaiki, foto apapun yang Bapak pilih pasti tetap akan bertahan, tidak akan ganti sendiri. Nah, kira-kira itu adalah gambaran masalah kita sebagai manusia. Kita ingin mencoba mengubah tampilan hidup kita, yaitu misalnya perilaku, kebiasaan, sikap kita, ya sah-sah saja. Tetapi sering yang kita tidak sadari bahwa masalah sebenarnya ada pada setting awal kita, yaitu natur manusia kita yang sudah tercemar dosa. Nah, ini ada satu kabar baik yang luar biasa, yaitu bahwa kuasa Kristus yang bangkit memberikan kita akses untuk mengubah setting hidup kita itu. Maka, saudara, hari ini kita mau belajar kuasa apa, kuasa menakjubkan seperti apa yang diberikan oleh Kristus kepada setiap orang percaya. Yang pertama, kuasa untuk mematikan dosa. Paulus bertanya, apakah karena anugerah itu bertambah, maka kita boleh semau-maunya berbuat dosa? Jawabannya, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ketika Paulus berkata, kita telah mati bagi dosa, ini bukan sekedar semacam peribahasa atau simbolisme atau teori teologi yang rumit. Ini kenyataan. Ini adalah kenyataan hidup. Kenyataannya mengubah kehidupan. Jadi bayangkan seorang budak yang tuannya sudah mati. Secara otomatis budak itu bebas. Dia tidak perlu lagi menuruti perintah tuannya yang sudah mati. Demikian juga dengan kita. Ketika Kristus mati di kayu salib, dia mati menggantikan kita. Dan ketika kita percaya kepadanya oleh iman, kita ikut mati bersama Kristus. Artinya, kuasa dosa untuk mengontrol hidup kita sudah mati. Dosa mungkin masih berbisik, menggoda, tapi tidak punya otoritas untuk memaksa kita berdosa. Kalau kita melihat ada seorang teknisi komputer yang menemukan dari begitu banyak kode-kode komputer, dia menemukan satu kode kecil yang salah. Dan ketika dia memperbaiki kode yang kecil itu satu itu, seluruh sistem di perusahaan, seluruh sistem komputer perusahaan berjalan dengan normal. Jadi seperti itu, Kristus sudah memperbaiki bahkan bagian yang paling tidak tersentuh dalam hidup kita. Nah itu sebabnya kita diberikan kuasa untuk berkata tidak kepada dosa. Bukan karena kita hebat, tetapi karena kita sudah mati terhadap dosa. Relasi kita dengan dosa sudah mati. Dosa tidak punya kuasa, tidak punya otoritas, tidak punya klaim atas kita. Itu sebabnya ketika godaan itu datang, misalnya godaan untuk berbohong, godaan untuk marah tanpa terkendali, godaan untuk iri hati, godaan untuk melakukan hal-hal yang merusak, kita bisa berkata dengan penuh keyakinan dan otoritas, saya sudah mati untuk hal ini. Saya sudah mati terhadap hal ini. Dosa ini tidak punya kuasa atas diri saya, dan saya bukan seperti itu lagi. Ini bukan sugesti, ini bukan hipnosis, ini adalah statement of truth, kebenaran, yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, kita diberikan kuasa untuk mematikan dosa. Yang kedua, kita dikubur bersama dengan Kristus. Roma 6 ayat 4 berkata, dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Saudara, mengapa Paulus bicara soal penguburan? Biasa kita menyebut kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi mengapa di Roma 6 dia membicarakan juga soal penguburan? Karena penguburan adalah tanda pasti bahwa seseorang atau sesuatu itu sudah benar-benar mati. Orang yang mati tapi belum dikubur, ya mungkin masih belum tentu mati. Tapi kalau sudah dikubur, sudah pasti selesai. Saudara, ketika seorang bernama Frederick Douglass, yang awalnya adalah budak, dia melarikan diri dari perbudakan. Apa yang terjadi? Dia tidak hanya mengubah statusnya dari budak jadi bebas. Dia benar-benar mengubur identitas lamanya sampai mengganti nama dari Frederick Augustus Washington Bailey menjadi Frederick Douglass. Siapa yang tahu siapa Frederick Douglass? Tetapi nama lama itu dikubur dan tidak pernah dipakai lagi oleh dia. Dia tidak bangun pagi setiap hari dan berkata, hari ini saya mau jadi Frederick Douglass atau Frederick Bailey, ya. Tidak. Bailey, nama lama yang diberikan tuannya waktu dia masih budak, Bailey sudah mati dikubur. Yang hidup adalah Douglass, manusia baru dengan identitas baru. Saudara yang terkasih, identitas lama kita sudah dikubur. Kita yang dulu, yang tidak berdaya melawan dosa, yang hidup tanpa pengharapan, yang dikuasai oleh keinginan daging, kita sudah dikubur bersama dengan Kristus. Final, mati. Jangan kita menggali kuburan itu lagi. Kita sering mendengar ada orang berkata, ah, saya memang orangnya begini. Saya tidak bisa berubah. Kita harus berhenti di sana. Kita mesti stop. Orang yang berkata begitu, atau kalau kita berkata begitu, sebetulnya kita sedang menggali kuburan identitas lama kita. Identitas lama itu sudah mati dan dikubur. yang hidup sekarang adalah ciptaan baru yang punya dan diberikan kuasa, kekuatan untuk berubah. Saudara, ketika iblis datang dengan tuduhan, dakwaan, lihat, kamu masih sama saja, kamu tidak berubah. Maka kita harus menjawab dengan tegas, itu sebuah kebohongan. Manusia lama kita sudah mati dan dikubur, itu statement dari Alkitab. Yang berdiri di sini adalah ciptaan baru dalam Kristus. Kita sudah dikuburkan bersama dengan Kristus, manusia lama kita. Meskipun dosa masih bisa menggoda kita, masih bisa mencobai kita, tetapi dia tidak bisa memaksa kita. Dia tidak bisa memperbudak kita. Kalau kecuali kita izinkan. Kita punya kuasa dan diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus untuk melawan dosa. Untuk tidak membangkitkan kembali, tidak menggali kubur manusia lama, sifat lama kita. Yang ketiga, kuasa apa? Kuasa untuk hidup baru.

kualitas yang sama sekali berbeda. Sama seperti sebuah HP yang di-upgrade dari sistem operasi yang lama ke yang terbaru. Ada fitur-fitur baru, ada kemampuan baru, ada performa yang jauh lebih baik, lebih cepat. Seperti itu, kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus dari kubur adalah kuasa yang sama yang bekerja dalam hidup kita hari ini. Efesus 1 ayat 19-20 berkata, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi kuasa yang begitu besar yang membangkitkan Yesus dari kematian, yang dengannya Kristus bangkit dari kematian, itu bekerja dengan leluasa dan full di dalam hidup kita sekarang. Betapa luar biasanya kuasa Tuhan. Tapi perhatikan kata, bagi kita yang percaya. Berarti bagi setiap orang percaya, termasuk saudara dan saya. Kuasa Kristus yang mengalahkan kematian, kuasa Kristus yang membuka kubur yang tersegel, kuasa Kristus, kuasa Allah yang membuat para penjaga sampai ketakutan. Kuasa itu juga sekarang ini bekerja dalam hidup kita. Ada seorang ibu yang berjuang, bergumul, bertahun-tahun dengan kemarahan, dengan emosi kemarahan tidak terkendali. Dia marah akan banyak hal dalam hidupnya. Namun setiap hari dia menyesal karena dia sudah melampiaskan kemarahan itu dengan membentak anak-anaknya. Dan dia berjanji akan berubah. Tapi esok harinya terulang lagi. Dan pada satu titik, ibu ini merasa putus asa. Sampai satu hari, di dalam sebuah kebaktian, dia mendengar tentang khotbah. Khotbah tentang kuasa kebangkitan. Roh Kudus bekerja, mata rohaninya terbuka, dan dia tiba-tiba sadar, ya Tuhan, selama ini saya mencoba berubah dengan kekuatan saya sendiri. Saya lupa dan saya mengabaikan kuasa kebangkitan Kristus. Dan sejak saat itu, ketika dia menyadari hal ini, kebenaran ini, setiap kali dia ingin marah, dia merasakan amarah mulai naik, dia tidak lagi berkata, saya harus sabar. Dia berkata, kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian juga akan bekerja memampukan aku tidak jatuh dalam amarah yang tidak terkendali. Tentu perubahan ini tidak terjadi sekejap mata semalam, tetapi tetap ini perubahan yang nyata dan dramatis. Dan itu paling nampak ketika anak-anaknya melihat. Suaminya juga terkejut. Yang berubah bukan perilaku, sekedar perilaku dulu suka marah, sekarang tidak suka. Tetapi seluruh kepribadian dan suasana di rumah tangga. Itulah besarnya kuasa kebangkitan Kristus. Mungkin kita tidak punya masalah emosi seperti ibu tadi, tapi mungkin kita punya masalah lain. Seperti kebiasaan berbohong, atau kecanduan gadget, atau kebiasaan bergosip, atau iri hati, atau rasa takut. Apapun itu, kita harus ingat, saudara yang terkasih, kuasa kebangkitan Kristus lebih besar dari semuanya. Maka, kita perlu merenungkan satu pertanyaan. Apakah kita benar-benar percaya bahwa kita sudah mati bagi dosa? Atau kita masih melihat diri kita sebagai korban yang tidak berdaya? Wah, saya tidak bisa berubah. Saya memang dari dulu seperti ini. Kembali kepada firman Tuhan, mulai hari ini, setiap kali godaan datang, kita harus dengan tegas berkata, kita sudah mati terhadap dosa. Apapun godaan dosa itu. Dan apakah, pertanyaan yang kedua, kita masih sering menggali identitas lama yang sudah dikubur bersama dengan Kristus? Identitas sebagai orang yang tidak bisa berubah, orang yang selalu gagal, atau orang yang tidak berharga, semua itu sudah dikubur. Kenapa kita gali dan kita ucapkan lagi? Kubur itu lagi? Jangan biarkan masa lalu yang sudah dikubur itu mengontrol dan mengekang masa depan kita yang Kristus berikan melalui kematian dan kebangkitannya. Dan secara jujur, kita perlu bertanya juga dalam area apa dalam hidup kita. Kita akan mulai mengandalkan kuasa kebangkitan Kristus. Kita tidak bisa sempurna dalam sekejap mata, tapi kita harus mulai.

0: di satu titik. Mulai sekarang, di area mana dalam hidup kita? Apakah pikiran? Apakah emosi? Apakah keuangan? Apakah relasi? Apakah hal-hal yang lain? Kuasa itu sudah diberikan ke dalam diri kita. Maka saudara sekalian, kita perlu melakukan hal-hal yang konkret. Misalnya kita melihat diri kita, identifikasi satu kebiasaan lama yang perlu dikubur. Kalau perlu, tulis di atas sebuah kertas dan kubur atau buang kertas itu dengan doa. Tuhan, saya mengubur manusia lama, kebiasaan lama ini. Dia sudah mati bersama Kristus. Dan kedua, identifikasi satu kebiasaan baru yang ingin kita mulai. Setiap kali kita melakukannya, ingat, kita melakukan ini bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja di dalam diri kita. Saudara, perubahan kita bukanlah hasil usaha kita, tapi hasil kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Kita tidak berubah karena kita berusaha lebih keras. Kita berubah karena mengandalkan kuasa yang lebih besar, yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu, marilah mulai hari ini kita hidup bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, kembali kepada hal-hal lama yang sudah dikubur, tapi dengan menatap kepada Kristus, mengandalkan kuasa kebangkitannya yang bekerja dengan hebat di antara kita dan di dalam diri kita.
1: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mereka memanggilnya Suster Freda. Seseorang yang menjadi inspirasi bagi saya. Ia adalah seorang suster dari Kenya yang melihat keperluan mendesak dan memutuskan untuk bertindak. Jadi ia membuka klinik di sebuah area yang sangat miskin. Kebutuhan yang ada sangatlah besar. Namun Suster Freda mulai dengan melakukan apa yang ia bisa. Ia bukan dokter, namun ia menemukan dokter di dekat situ yang akan membantu jika diperlukan. Jika obat-obatan habis, ia berdoa dan Allah menjawabnya. Dalam mujizat yang waktunya sangat tepat, sebuah kelompok yang berkunjung akan membawa donasi berupa obat-obatan tepat, seperti yang ia perlukan. Ia mengadakan program imunisasi bagi anak-anak. Ia membuat ladang kecil dan memelihara ternak. Orang-orang menyumbang untuk memperluas kliniknya dan menggali sumur. Namun ia tidak puas hanya dengan sebuah klinik. Ia mendirikan sekolah dan program pemberian makan bagi anak berusia 3-8 tahun yang tinggal di sekitar. Waktu saya bertemu dengan Suster Freda, saya langsung merasakan kasih dan kehadiran Yesus karena rasa belas kasihannya yang begitu besar. Ia melakukan semuanya dengan fasilitas dan peralatan yang sangat sederhana. Ia tak akan pernah menjadi kaya karena ia memberikan semuanya. Dapatkah ia menolong semua orang? Tidak. Namun, bagi mereka yang ia tolong, dampaknya sangatlah besar. Suster Freda mengingatkan saya kepada ayat di Alkitab yang dipakai oleh Markus untuk menggambarkan perempuan yang melakukan sebuah kebaikan bagi Yesus. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Kitab Markus pasal 14 ayat 8. Demikian kata Yesus tentang perempuan itu. Terlalu banyak dari kita ingin menunggu dan tidak melakukan apa-apa sampai kita dapat melakukan sesuatu dengan sempurna. Suster Freda mengingatkan kita untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan dan membiarkan Allah mengurus hasilnya. Bagi mereka yang kita tolong, dampaknya sangatlah besar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: sahabat Yaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, ya!

0: Dalam Alkitab terdapat jaminan kasih Allah Bapa, yaitu Ia ingin memelihara Anda. Maka bila gunung-gunung kesulitan dan kecemasan mulai nampak, hendaknya Anda berkata, Bapa memeliharaku, Bapa memeliharaku. Sesungguhnya Bapa akan menyelesaikan segala sesuatu sebagaimana yang dapat dilakukan oleh kasih yang sempurna itu. Kasih itu telah memikirkan segala sesuatu bagi Anda dalam kemahakuasaan dan kebijaksanaan ilahi. Biarlah pengetahuan ini berubah menjadi pujian. Bila Anda mengucap syukur kepadanya karena pemeliharaannya, maka hati Anda akan dipenuhi dengan penghiburan dan kedamaian.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Haleluya, haleluya, haleluya. Senang kembali dapat hadir di ruang dengar saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya sangat meyakini bahwa program ini bukan secara kebetulan hadir di ruang dengar saudara. Saya meyakini segala sesuatu yang terjadi dalam aktivitas kehidupan kita, semuanya dalam rancangan Tuhan. Sebelum jauh saudara melangkah beraktivitas di sepanjang hari ini, saya mengajak saudara dalam program ini untuk menikmati renungan yang setia saya sampaikan. Karena saya meyakini firman Tuhan dapat mengantarkan saudara untuk menikmati berbagai hal. Firman Tuhan dapat mengantarkan saudara untuk melewati persoalan-persoalan yang sulit. Bahkan firman Tuhan dapat mengantarkan saudara untuk mengalami sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada. Karena firman adalah Tuhan kita. Firman adalah Tuhan itu sendiri. Tapi sebelum lebih jauh, saya mengajak kita sejenak untuk tunduk dan memohon pertolongan Tuhan dalam doa kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum kami jauh menikmati renungan di kesempatan ini, kami mohon Roh Kudus-Mu ya Tuhan menolong kami, agar supaya apa yang kami dengar, apa yang hamba-Mu sampaikan, sama-sama kekuatan kuasa Roh berkarya di dalamnya, sehingga kami sama-sama dilawat, diberkati, diubahkan, dipulihkan oleh pemberitaan firman-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus, agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan bersumber pada perasaan, akal dan pikiran manusia, tapi biarlah kekuatan Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga di saat firman-Mu diperdengarkan, sungguh-sungguh kami yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihibur. Bahkan di tengah persoalan pergumulan hidup kami, kami memperoleh jawaban, jawaban dari Tuhan oleh pemberitaan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah di tengah perjalanan kehidupan kami. Hati kami terbuka, telinga kami sedia untuk mendengarkannya. Demi Kristus yang ajaib, kami nikmati firman-Mu. Haleluya. Amin. Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dalam terjemahan bahasa hari-hari berkata, berbahagialah orang yang sadar bahwa tanpa Tuhan hidupnya sama sekali tidak berarti dan berharga. Kata berharga terkadang itu jadi target bagi sebagian kehidupan kita. Ada banyak orang mengejar harta benda supaya dianggap dia berharga. Ada banyak orang mengejar prestasi supaya dianggap dia berharga. Ada banyak orang mengejar jabatan, mengejar segala hal supaya dihargai. Tapi kita sadarkan kehidupan kita hari-hari ini, semua yang kita kejar justru tanpa Tuhan tidak ada harganya. Menjadi sebuah perenungan bagi kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini, bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang sadar bahwa tanpa Tuhan dia tidak akan pernah memperoleh apapun. Jadi untuk menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan, poin yang terpenting yang perlu saya dan saudara renungkan di kesempatan ini, sadarkan dirimu. Ketika iblis menghampiri Yesus dan dia mempertontonkan segala kemewahan yang ada di dalam dunia ini, sambil berkata, asalkan saja engkau mau sujud menyembah kepadaku,
Tapi jawaban itu sangat luar biasa, dan biarlah itu juga menjadi jawaban bagi setiap kita. Karena saya meyakini setiap orang yang memiliki Kristus, jawaban itu pasti menjadi pilihannya. Yesus berkata, apa gunanya kita memperoleh seisi dunia ini dengan memiliki makna yang lain? Apa gunanya kita memiliki segala-galanya yang ada di dunia ini tanpa kita memiliki sebuah kebenaran dalam kehidupan kita? Kita menjadi pribadi yang tidak memiliki nilai di mata Tuhan. Bagaimana kita menjadi pribadi yang bernilai di mata Tuhan? Di mata manusia Daud tidak ada apa-apanya, apalagi dalam kehidupan keluarga. Dia tidak masuk dalam hitungan karena dia tidak dihitung. Kondisi postur tubuhnya yang kurang ideal. Tapi sadarkan dirimu di kesempatan pagi ini. Itu bukan menjadi ukuran di mata Tuhan. Yang menjadi ukuran di mata Tuhan adalah ketika kita menyadari bahwa justru kita bukan siapa-siapa. Arti bagian yang terpenting yang kita perlu renungkan adalah mintalah Roh Kudus sadarkan dirimu. Kekayaan, jabatan, karunia sekalipun yang kau miliki, semua yang tidak ada nilai ketika engkau tidak menyadarkan dirimu bahwa hidup ini cuma karena anugerah. Pendengar Heartland yang saya kasihi, yang diberkati oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini engkau sudah mulai memiliki sesuatu di mata manusia. Mungkin itu jabatan, mungkin itu keuangan, mungkin itu prestasi, atau apapun bentuknya. Jangan lupa, pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan bukan mereka yang memiliki nominal yang cukup banyak yang disimpan di deposito. Bukan mereka-mereka yang memiliki mobil yang mewah, jabatan yang tinggi, yang selama ini dianggap dan dinilai serta dihargai orang. Tetapi mereka yang sadarkan diri mereka, hidup ini cuma anugerah. Efesus pasalnya yang ke-2 ayat yang ke-8 berkata, jangan kamu bangga. Keselamatan pun yang kamu miliki dan peroleh itu cuma pemberian, bukan kerja keras. Tetapi kita harus bekerja keras dan berupaya untuk menyadarkan kehidupan kita hari lepas hari bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Jika Anda sedang mendengarkan siaran ini, sadarkanlah dirimu. Tanpa Tuhan semuanya tiada arti. Tanpa Tuhan semua tidak ada nilai. Hidup ini menjadi hidup yang bernilai ketika kesadaran dalam perjalanan

0: Jangan kau mabuk oleh pujian-pujian yang kosong, pujian-pujian yang datang dari manusia, karena kau tidak pantas dipuji. Yang pantas dipuji cuma satu pribadi di dunia ini, namanya Yesus Kristus. Apapun prestasimu, apapun karuniamu, apapun yang kau sudah capai, yang pantas dipuji adalah Kristus. Bapa, mampukan kami menjalani hari-hari hidup kami dengan menyadari bahwa semua hanya anugerah-Mu ya Tuhan. Sadarkan kami sesadar-sadarnya agar kami menjadi pribadi yang spesial di hati-Mu di hadapan hadirat. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara dan sangat terbatas menjelaskan kebenaran ini. Tapi dari studio ini hamba mengangkat tangan dan berseru, Bapa, dalam nama Yesus, kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk memiliki sikap hidup yang sadar bahwa tanpa Tuhan, tanpa Yesus, tanpa Bapa, tanpa Roh, kami bukan siapa-siapa. Biarlah kebenaran ini termeterai, tertancap di hati kami sampai kedalaman hati kami. Kami mohon dalam nama Yesus. Hanya bersama Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara dahsyat, ajaib dan luar biasa. Haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668.

Di pancar luaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Shalom, selamat pagi hot listener dimanapun anda berada pagi hari ini. Ya, senang sekali saya Indra kembali hadir mencuri hot listener semuanya di Voice of Life edisi 14 Oktober 2020.

2026. Ya hingga pukul 9 pagi nanti, Hal Listener Indra akan menemani waktu pagi Hal Listener semuanya tanpa terkecuali di Voice of Life edisi hari ini. Dan Indra akan cakap listener nih untuk sama-sama bergabung di Voice of Life di line telepon dan juga WhatsApp di 0811 583 0944. Ya di 0811 583 0944, Hal Listener bisa gabungan pagi hari ini. Sama-sama saling sapa satu dengan yang lain, saling berbagi sukacita bareng Indra, dan berbagi ayat pilihan juga pagi hari ini di Voice of Life. Ya kita sudah memasuki hari yang ke-14 nih, Hal Listener. Apa kabarnya 14 hari ini? 14 hari loh, jadi nyanyi. Ya kita percaya 14 hari ini penyertaan Tuhan nyata atas hidup kita. Penyertaan Tuhan gak pernah sia-sia, gak pernah gagal dalam hidup kita. Dan berkat Tuhan yang menjadikan kita semuanya berhasil sampai detik ini. Ya bersyukur ya, karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan selama 14 hari ini membuat kita sehat, kuat, dan menikmati anugerah Tuhan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Ya nanti ditunggu gabungannya Hal Listener di line telepon dan WhatsApp nih di 0811 583 0944. 0811 583 0944. Setelah beberapa hal berikut ini, ada nomor pembuka untuk mengawali kebersamaan kita di Voice of Life. Jangan kemana-mana, stay tune terus di jalur hati Anda.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cai-cai.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Ya, balik lagi di Voice of Life. Dua nomor yang terhadirkan mengawali kebersamaan kita pagi hari. Dan aku menang spesial buat Pak Elif yang sudah request ya. Dan ini WhatsApp-nya. Shalom, selamat pagi Bang Indra. Pagi Pak Elif. Selamat pagi buat semua pendengar Heartline. Kiranya pagi ini kita mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan serta penyertaan Tuhan. Amin. Ayatnya di Amsal 17 ayat 22. Terima kasih Bang Indra, Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih buat Pak Randy, I Live, Tuhan berkati. Selamat pagi. Ya, Amsal 17 ayat 22 berkata demikian, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oke, terima kasih buat ayatnya. Dan di belakang Pak Elif dinantikan di 0811-583-0944. Ya, selamat dulu buat Pak Efrata Kataren yang sudah menyapa kita di live Facebook Heartline Samarinda ya. Selamat pagi Alister yang lagi live streaming di www.heartline.co.id dan juga aplikasi Jalur Hati. Selamat pagi semuanya. Dimanapun Anda berada, di belahan Indonesia bagian manapun Anda berada, sedang menyimak Voice of Life. Selamat pagi ya. Dan juga Alister yang menyimak lewat live streaming kami di Facebook dan juga live TikTok Heartline Samarinda. Selamat pagi semuanya. Yang udah gabungan dari tadi di live TikTok juga selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Enjoy untuk hari ini, berkat Tuhannya jangan lupa dinikmati dengan rasa syukur ya. Dan yang sudah dalam perjalanan menuju kemanapun, selamat pagi, hati-hati di jalan. Sampai tempatnya dituju dengan selamat dan bisa menikmati kebaikan Tuhan lebih lagi sepanjang hari ini. Thank you buat tetap layarnya Pak Efrata ya, Tuhan berkati, selamat pagi.

Ya, hati yang gembira memang adalah obat yang manjur. Sukacita, pikiran yang positif, dan rasa syukur itu dampaknya baik buat kesehatan fisik maupun mental kita. Suasana hati yang senang membantu kita juga untuk membantu tubuh kita untuk menjadi lebih kuat dan menghadapi dari berbagai macam penyakit. Oke, cuaca boleh ekstrim, kemudian nggak hujan-hujan juga, asap di mana-mana gitu ya. Tapi hati yang gembira lebih dari cukup lah menjadi penyemangat kita untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Jangan sampai semangatnya patah, jadi ngeringin semua hal dalam tubuh kita. Kesedihan yang mendalam, putus asa, stres yang ada dalam tubuh kita ini akan melemahkan tubuh kita. Dalam Alkitab dikatakan tulang melambangkan struktur atau kekuatan dasar tubuh manusia. Ketika semangat patah, kekuatan itu pun ikut habis. Jadi Alizar, jangan patah semangat. Mungkin dalam pergumulan, sakit gak kunjung kelar-kelar, gak sembuh-sembuh gitu ya. Tetap percaya, tetap berharap ada Yesus di dalam hidup kita. Ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita. Ada Tuhan yang terus menopang, bahkan menolong setiap kita. Jangan kemana-mana, Alizar. Kita balik lagi habis ini. Stay tune terus di Jalur Hati Anda.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

0: Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi, kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice,
0: Rabu 14 Oktober 2026, yang akan dibawakan oleh
1: Romo Antonius Haryanto dari Roma, Italia.
0: Selamat mendengarkan.
2: Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya, terus menjadi berkat bagi sesama. Apapun situasi dan suasananya, tetap optimis jalani hidup. Tuhan kita Allah yang selalu menyertai, dan kita punya harapan atas hidup kita untuk maju ke depan yang lebih baik. Hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab